0: nyeliah kari pemansang si suba aman. Laban kena dai gejet nari telepon ti bisi telepon berapa kong ka sama me
1: nya aman apa dia tahu tangutanya boleh dikurang ketua
0: betul seminar yang kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol tau kenyaga tanya
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Ya, pukul 8.3 minit. Tentu ya, 2 pagi wang. Pagi tu, engkau kabar aku.
4: Hai, selamat pagi DJ MA, medical assistant.
3: Ya, mesti kabar nanya ada MA. Dini nak gawak ke, okay? Attached buat klinik ni ke? Nanti buat klinik, tambah studio.
4: Buat studio. Nah, kira kengubat bala peninggal kita, ya, betul?
3: Ya,
4: ngubat pendi, ngubat hati, maya pagi hari ni.
3: Duh, tak, aku jaku. Bala sekedar, music adalah terapi minda, aku
4: betul.
3: Sedaya. Ke pagi tu
4: DJ MA.
3: Bala manyuh ke benar dengar kita 2 pagi wai. Bakal selama begak ngatai ke topik nanti yang hari. Bila kita tahu ngatai ke komen kita pertemu kita ba FB kami ngenang senetang topik kemudian mian pagi tu.
4: Ianya topik kami 2 DJ MA. Kalak tamak bilik pengajar nama penyalah digagak kita mayanya. Anak medah kepala.
3: Ya.
4: Tak padah ke nama penyalah digagak kita. Baiknya kita tu tadi laun datang ke sekolah kini
3: macam-macam lah nih.
4: Macam-macam ya. Contoh aja
3: okay, ngambil ke bisa diperkongsi ke kita hingga peningan manyu atau anjung komen kita dia tu buat FB kami lagi kami dua ya. Macam seraya kita lagi berperindang jentuh ke pukul 9 pagi tu lagi nih men.
4: Ya.
3: Okay, kita berperindang dulu men.
4: Ya, ngau lagu nama MA.
3: Nada boleh terpuang nih. Lagu dari Gilbert Gawang, lagu Kisah Maya Sekolah. Datuk kami dua yang berengkah maca komen ke bisi ditampi abala kita di FB kami. Tentu ya, YFM Penggerak Pagi.

0: sakitai. Bini bisinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai segalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Okey, lagi merisau pagi dengan semua bala peningat kita ke pagi tu buat 2 pagi manu engkau kuat.
5: Ya, yeah, bisik kaban ke madah pagi tu double M neh.
4: Double M.
5: Okey, ngenang senentang maya kita ke sekolah nama ke buah di kangau ngagai bilik pengajar tu ke tempat laginya bilik guru disiplin, pengajar disiplin.
4: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sebab.
5: Kami sebab nadai penyalah bukai tu men. Laban bala giang tu segi orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepiak. Kami berbilik sepiak. Mayanya ada cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
4: Maya
5: orang belajar. Kami sebuat ngagak dua tim.
4: Udahnya
5: dua timnya di kangau cikgu. Namun nama kita nemu cikgu. Okey, kita pumping. Sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
4: Ya, mak sebab selalu kenya.
5: Sekiranya dia membelah kami dukung pada dia. Kira manah gak lah laban pengalaman bekanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dia pilih dah main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah. Nyentuk ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
4: Bisa pemanah ya kan?
5: Lebih maya ke bertemu je deh. Ketawa ngena dari impu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru disiplin awal.
4: Reti agi mana hun tak ada tu. Agi ingat ke guru disiplin deh.
5: Agi ingat. Ya, pisian ni pun agi ingat pisian ni sikit belah tisi deh.
4: Aja pisian rasa ubah.
5: Ya, sikit smart ya. Amat ada minci yang rotan ni. Nemu lah kita ni.
4: Ya,
5: setanjung lari.
4: Tu sebab segi bala pengajar lebih lagi bala warden meh segi ngemai we sedak ya
5: betul
4: kena ngelintian kita ante yang malau kita tak ngelintian kita tak tekalanya pasu kena jarinya satu ke emak dua ke sampai tiga anang gua dekat narit jari deh
5: kadang-kadang dembat apa belakang meh
4: ya amat tenda maya kita assembly.
5: Ya.
4: Nyak meh. Maya meh kebenar ya penyalah. Kalau digagak.
5: Betul.
4: Maya kita lagi sekolah. Baiknya sekolah primary. Tau ke sekendria. Nah, madah nadai pula. Kita madah nadai. Nah, kalau agak penyalah bersekolah. Nah.
5: Tang ti keliak lepas kita akan kena sifat cikgu pada pengajarnya. Dan itu jadi isu nah.
4: Ya, nadai.
5: Dia tu lepas nyo berubah jaman. Mimit utai kat bel.
4: Tersah agak kenya. Nah, lepas engkanya hari cara kini.
5: Ya.
4: Siku-siku. Anangga dia tu bukan nama dia MA. Zaman kita ke millennial. Kita ke ngada ke nebiak generasi dia tu. Nama kebuah kita kau pindai tu. Zaman kita subak ulih di hukum bekanya tang kita nolen nerima anak kita dihukum kenya.
5: Kelihat kita dihukum pengajar ni. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
4: Ya.
5: Hari apa indah kita ya.
4: Betul, betul amat.
5: Upah kita anggap belajar kot sedak yang anak kita.
4: Aku lagi ingat to MA berkongsi ke to ne.
5: Betul.
4: Maya lagi sekolah sebab nanti dia ngagak penyalah. Ni pun penyalah bukai me. Bakal dia fail ba subjek ke subjek teras menya.
5: Matematik
4: ini. Jadi dia bisik kena hukum imit. Bukan hukum ke ngasuh dia mediah ke dek nak cikgu ngangau ke dek kangau apa indai tang nanti dia pulai ke rumah laban apa ikut cikgu dek anak ke kebuah dek madah ya kak ngawam dek nak
5: nadai jalai
4: kami sikit bisa maya hui badini yang pemilih aja ketebal bisa kenipis bisa labannya tadi meh nanti dia berskul nanti apa dia cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu anak kebuah dia ngangau ke apa berskul ya cikgu dek nyanyak cara kami subaknya nama-nama aja penyalah gagak dek nanti cikgu tak ke wadan dan ngangau ke dek tamak mendagi di bilik wadan nadai aja kok dulu yang kini yang apa ada dia.
5: Ya, nadai boleh minta talian hayat ni.
4: Nadai. Disiplin tetap. disiplin.
5: Ya. Ah. Keliak lebih kita kita dah habis assembly paginya dah.
4: Hmm.
5: Kadang-kadang dia cik pula cikgu kukut kita, buk kita. Ya, stuki ya, nama stuki yang berbelang keliak saya kena tangkap.
4: Betul. Betul.
5: Okey, komen ke terbah tu, Min. Kau ketawa aku macam tu, Min. Hari huan lanti yang kau kira. Hmm. Kalau tamak bilik guru disiplin, ketegal orang datang ke sekolah. Tahu kan salah kami sebuat laban bas ke laun dah.
4: Ya.
5: Laban kami ke depan bas sekolahnya, asal kena logik ke kena hukum kau kira.
4: Ya. Yeah. Ketika bas ke laun.
5: Ya sudah ya kena hukum.
4: Laban nanti baka school ke subaknya gate segi tempat tutup orang ada nyabisi pengawasnya ke dia?
5: Ya, yeah, tulis nama.
4: Sekali. Ah, lu tulis nama ngau warden dia. Amat munyi ke DMM ngau ke peninggal tanya tadi ne. Lagi terus nge komen peninggal kita Jonika Juan. Jadi sama pagi DJ kuyo siti pengingat di mengkang dikenang datai ke dia tu ianya dikangau ke pengajar dikangau ke pejabat guru besar kuyo tegal ngaga penyarut serta inggal buat dewan makai okay namanya DJ kami nyau munyi ke belayak maya pagi hari laban berbuat kekerasan. Nyamai kerasa pandu ngena api kayu. Menyak tahun 1960-an. Dini bisik kantin sekolah no beli ke pemakai. Nyak alai selalu amai perut rapal serta bergigak ke barang utai titau dempak. Udah kami explain serta madah ke kebuah kami tinggagak penyarut yang ngagai guru besar. Nyak baru pacik tukar masak nyak selalu nyedia ke kerasa nyak buat dewan makai. Kira ke official meh tau makai kerasa. Tok cerita sidak ya. Zaman 1960-an. Tahun 1960-an tu.
5: Tambalan ya. Mereka kita dia tu. Makin kera asik ni.
4: Ngai.
5: Oh, kita ikat pun.
4: Bisa kan asai dah. Ya.
5: Okay. Komen ketiga tu. Syahda Damon. MA dengan Min ke kia. Membesik ujadik yang keliling pagi tu. Pengingat maya sekolah. Tiga kali tambah ke bilik pengajar. Dah ada kes buka. Siti buruk ngagak kerja rumah. Kedua, kena palu laban kenyadi Ali Gusti. Ini habis ridang baju ke. Kisah menyagi biak laban kecukup mancal ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai. Ngena sementing. Mancal.
4: Mancal. Ya, mat ne. Ya, sikit cara amat ganya ne. Suah amat kita dengar je subah. Tang nadai. Galaban kan je nadai. Yeah. Media ramah kini no viral kutanya subah.
5: Ya, yeah, tang keliak kira ke mana ke apa indah kita akhir ini kita ngajar kita berkenyak dah.
4: Pedak kita nyadi mensiam.
5: Oh, nyadi mensiam eh. Oh, syukur lah.
4: Oh, berterima kasih kan kau dah. Ya, lagi terus nge-komen peninggal kita itu MA. Dominic Untuk dah baca sampai nak.
5: Bedau.
4: Tama agak bilik PKM. Kena sifat ngena rutan palung ngena wei metok tegal yeah. Nama tegal ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ko ya tegal raga kena hukum bilik asrama nak bersih kena hukum nak boleh derintai di tok DJ ko ya kalau masuk office pengajar kalau gaku laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas nintiang pagi mai sekolah ari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk office pengajar ukai ketegal bisik penyalah tam bisik mengai pengawal. Primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja. Tu cerita ini.
5: Oh, nyokai sebakan ngau.
4: Good boy tu.
5: Oh, nyokai sebakan ngau cerita Wellington Imai tu. Min, kau kira hari cangkul lubuk antu ninggal sedua mana tu tapi pagi tu mulai keringat kita ibas sekolah sebab maya sekolah sebab ndak kalah tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia suah cikgu yang ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgu yang ngajar jadi tu sebab bak SMK Serian ku kia tahun 81 nyentuk ke 85 jadi ya sebab kalau gawak bak SKM Laban LA lebuan tu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuh ke ngajar ke bilik PKKK penolakanan ke kurikulum gaw guru besar laban ke baum pasal pengawal kerja sekolah lah. Sama untuk good boy sebab.
4: Ya, yeah, good boy.
5: Paling tanima itu di lebuan tu.
4: Ya, yeah, ne. Nya meh pengingat manis genya ne. Tan kita pagi tu kat ninga, pengingat ke tau ke penyalah ke kalak digagak maya ba sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita
5: madah
4: pengajar guru disiplin
5: tau ke kepala pengajar bila warden kini
4: yeah.
5: Bisa ejak penyalah ne
4: bisa ejak penyalah
5: lagi tu kena baru men
4: okey kita berperindang dulu tepah ketua lagu dia
5: okey lagu dari Jacqueline Huang lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami dua min
4: dua pagi
5: why

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Enam belaya. Jigo, jigo. Jigo.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Agai batuk baru gak?
6: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
6: Ulih ke Hurix gamat bak kedai.

0: Woohoo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dua pagi wai pagi tu engkau double M.
2: Ya, selamat pagi sekali lagi. Kita lagi dengan topik kita ke pagi tu, nama penyalah kalau digagak kita untuk kita dikangau atau dihukum pengajar baiknya kepala pengajar, warden, ngau bala pengajar kebukai.
1: Nampung baru tu min. Richard Unup yang madah ningan seduai bajalai simpang semenjan mana gayari ko kya. Kalau tamak bilik pengajar sebab penyalah nada buka laban nada nulis nama maya pulai hujung minggu laban ke pemalam bab buding ko kya. Tahun 1978 sekolah menengah Subak ko kya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape. Ditemu cikgu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cikgu nuci parit. Udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape nyane amat. Nanti buka school Subak deh.
1: Ya.
2: Tok hari pengasai derempu. Tok bala nebiak ke dia bak budi yang kelebih lagi school menua pesisir kaku tok. Jawa penai. Bisik kedua aku dah nyu berdarat.
1: Ya.
2: Berdarat pulai ke rumah panjai. Laban nyak tadi me baik lelengau ke penai. Baka basku nuku Subak nya eskes sepilek nya berdarat ngagai sungai Pulang. Sebenarnya dengan jalan kampung berani ya, berani nembiak menya. Nya tadi pama udah temu cigu sigit dihukum.
1: Baik hati ka pulai menya.
2: Baik hati ka pulai me.
1: Tanya Siti hari kesalahan.
2: Ya, setiap hari penyalah banyak ne. Terus ngok komen peninggal kita to kawan banyak sekolah to. Ya dia di Johor, Mina. Sama pagi ngagai Mina di Johor, yang mendiang ke kita ingin nak channel Astro. Laba ya bisi mada. Pu nyamai mak dah bisi ningau YFM Iban ba channel Astro dia to. Laba sida yang lama to den deh. Lebih lagi bala kita Iban ke dia Udin. Nangante kebenar ya. Radio Iban tu boleh didinga ngena channel Astro.
1: Nasib ke boleh pulai baru ngagai channel jane. Mana lar.
2: Ya, terus ngok komen hari Mina to, kuya to yang mada badi to. Ya subak kalau hukum cigu ko ya yang ngokabannya ketegar raga jemi hari pukul 2 ngagai pukul 5 amat subak sige selalu jemi orang kami yang tips anggap penyalah hari raga jemi bapadang. Jadi baluah bilik guru ko ya sekali mansak cikgu apa aku cikgu apa aku masa nyapi bersekolah sebab nak nyapi laban ia kena medak hari baru benuangnya yang ludah terkena kepala cikgu apa aku ne sekali maliak meh cikgunya tadi kangau kia kebaruh lalu ya madah tarik dah berpisan. Tarik berpisan lalu getil. Nyak meh sikit hukum ya meh lebih ke mayari. Antena subak tikau ngena duster.
1: Ya hampir
2: lalu burai hampir udah jago belakang.
1: Tebal lagi kawan-kawan. Ya, kawan-kawan ke duduk belakang deh.
2: Kawan-kawan duduk belakang. Ada yang ingat temanya cikgu ngajar.
1: Ya.
2: Sikit dusternya. Malu terbaik. Terbaik. Lu burak pala dadanya.
1: Keliak tindak ditarik berpisan. Dipulah sebab pendi yang.
2: Ya, aman. Dia berpendi yang kubit minya.
1: Kena kubit. Boniface Ipiah tu. Min. Sebab pagi seduai di selepian. Dengan seduai pagi tu. Kau kira bak yang pu penyalah ke dia agak maya sekolah sebab. Sigi nak agak kerja rumah dah dihukum cikgu duduk baluar keduanya laba ke data nak datai aktiviti lemai pelabak aku aktiviti kokokoklem ni nah
2: ya ya memang ayo agak komen-komen bala peninggal kita kebuka aku tadi bisi terpansak ke siku cikgu ni ya tadi lagi kita yang igak ni kita maca dulu ke James Nuyang. Tama pagi di JMA Tiu kaya ngari jemian kaya rebak sidak itu subak 1970-an Principal Vargas Bansa Tamil Abak St. Augustine Secondary Betuang cukup strict disiplin kaya nadai takin baju nadai badge nadai ngenak stukin ngau buat panjai bisik neguk kolor baju kan kena madah ke kebuah kaya mesti madah ke kebuah ya principal yang megak guru disiplin yang megak guru sukan all rounder bisik mai tusah mimik berjakuk madah ke kebuah ya nyak nak lancar berjakuk English ngau ya kini ke bisik mai tusah mimik bercakap madah ke kebuah hayanya ndak lancar bercakap English ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asia kami semua mujo magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nuyang.
1: Yeah.
2: Ya, kita medak ni.
1: Betul.
2: Empas ya, amin
1: Bida keliak engkau dia tu. Okay, bida ba hari suka sistem pelajar tu hari bala nak biak kita dah.
2: Ya, kelebih lagi ba disiplin. Nada ega datang ngasu kita mental toko stress ni. Nada ega semua bekerja.
1: Kadang-kadang nanti dikenang tua baru nya kira ke nyak meh tadi.
2: Bisi pemanah ya.
1: Bisi pemanah ya.
2: Bisi pemanah.
1: Tu mana wui tu hari sibu dengan sedua iko kia sebab maya bersekolah sigi semampai escape. Ambil masa rehat segini ada ditemu lawan tamak ke kelas nemunya cikgu dah nganti penolong kanan dah nganti bapa lah tangga lalu kena sipat bapa kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia tang dia tu kira aku dah mujur jatuhnya dah pincin gawak sedadu ke kia
2: Clarence Bidan dah baca tadi ambil okay hari pakan ku ya aku kalak kangau ke guru disiplin subak maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983 mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang tegaknya berdiri straight maya belagu negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2 laban maya assembly bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student nya yang medak aku berdiri kanya-kanya maragi
1: ngajenua
2: maragi nembiak nak berunding mana habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitih ke agak bilik ya sangka aku ngasuh ngambil exercise book nemunya kena anu malu matang nasib semina kami dua ajak dalam biliknya nyak meh cerita maya kagik bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Mak lama ya kita ke assembly nya mak ni kena pap kerengian. Ya. Amat na MN na.
1: Ya ketemu pagi na.
2: Ukainya assembly dalam dewan ke bisik.
1: Baluar.
2: Baluar. Amat na padang.
1: Ba depan blok pentadbiran na biasa ya.
2: Anang ge ante padangnya lucek kasut de. Hari satu. Sekejap aja ya. Mana borak udah nya.
1: Ya ge keliat kasut borak na.
2: Kasut borak na ngena kasut celum.
1: Dah bakal dia tu dah. Nanti memang kita keputusannya sedak ke kurang peninggiannya bermua.
2: Ya.
1: Kita ke tingginya ke belakang. Nanti kena ke sebaris kepala lagi yang nyaman. Nyuh main cerita nih.
2: Mayuh cerita.
1: Nyata kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
2: Apa? Alu tarik sama pisan.
1: Ya. Adeh, macam-macam pengingat
2: nih. Macam-macam. Tang cukup rindu kita kenangnya nih. M.A.
1: Anam biar dia tu lah bersih dah ia bersekolah. Dah bersih dewan. Keduanya dah bersih parabuang.
2: Ya, baiknya kau menurut pesisir tau kau pada negeri kebesar. Dah mayuh ada facility tau kemudahan mereka kita.
1: Kita kelihat. Amai ya hujan baru ada assembly nih.
2: Ya, hujan baru ada assembly. Gagal mayanya nih.
1: Betul.
2: Nyak jadi kerap magalam kelas.
1: Mayanya agak peluang untuk kita nyelinti yang buah hati mayanya. Mayanya assembly dah.
2: Ya, yang agak malah cikgu-cikgu kita ini nemu bisa pengingat kini. Tahu megak komen-komen nih. Angkanya sebab nebiak kemanca dia tu dah jadi cikgu.
1: Bidah kelambu tu di Sri Aman dengan seduai. Kelia amat suah tamak agak bilik pengajar ke kia. Sigi suah laun datai bak sekolah. Kelia nak datai bak sekolah. Ke kia bas sekolah bak menua sekuau. Alah ndak ngena bas nombor 14 meh kelia. Ke kia bas lanang sekuau sibu. Tajak piak. Mujur gak habis sekolah depan basnya subak ke kegiatan tambang keliat RM25 sebulan ungkup anak biar sekolah. Lagi mudahnya RM25
2: ya, amat. Lagi mudahnya. Okay, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu sama pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school subak nadai nak respect magang semua hukum cikgu. Okay, tamak bilik cikgu disiplin kami tiga. Kami tiga ikut ko ya. Dia asuh cikgu milih ni rutan kedekak. Wi kedekak tu ko ya. Kena nyipat pilih burit tau ke jari. Tang siti utai ke ditakut amat. Takut ke cikgu madah suap pindai. Nangi ke ditambah ke pindai ku. Siti dikingat kami. Ke cikgu duko laban ngai pulai mai bu tengah hari baduk makai nama tu ku ya tu. Nek. Siti dikingat kami ku ya. Padang. Padang ke pandang ke cigu duko alaban ngai pulai main bol kira ke kena ngeremak ngeremak ari jauh ah
1: asa pulai ngai pulai deh
2: asa pulai ngai pulai hanya kebenar ya tu terti ku ya tadi aman cigu suba sigi mayo wi ya kena air kelintian jua ada jua apa inai ge wi nya ma
1: keduanya diberi apa inai
2: ah diberi apa inai mungkin ini dikelari.
1: Atang kelihatan lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ne. Kak kebesai ke kak kemian ne. Balagi yang mada hanti kemian ne. Dia sama esai ke saya. Kebesainya nak tu berapai? Nak tu berupai
2: yang nak? Nak berasai ya baku. Kemiannya apa dia mah? Lama yang nipis deh. Sekali ingat berkulit kita ya. Po.
1: Mirah.
2: Mirah. Mepiak deh ni.
1: Pulai ke rumah benar ngelalai ke Abi Mirah ne. Balengan.
2: Amat.
1: Di pada apa indai ke dia tanya saya dah. Nama kebuah tu. Nama deh. Ini apa cerita ya? Terima baru. Nak ada rumah. Terima enggak sementi yang hangar.
2: Betul.
1: Kita kelihatannya nih.
2: Amat okay.
1: Risa Billy. Sudah dibaca di bedau?
2: Bedau.
1: Tu pengajar tu, Min.
2: Hanya ya tadi meh. Nya,
1: oh, kena baca nanti.
2: Kena baca tadi. Baca
1: ME. Risa Billy RB tu. Suba sigi ia mancal. Jarang tak semetap burit tamak bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bising agak penyalah. Dia tu nyadirin punya dia pengajar nyau diri mpu gua nyadi pengajar disiplinnya ini tujuh diri mendak topik pagi tu okay. Mulai ke pengingat main-main
2: ya kena nak saya ne ya sebab kasar mpu kena palau kena nak ekan nak malok ni biak dia tau ne okay MA boleh berperindang dulu kini tu
1: okay. Pagi tu ne hari lagu menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu kenang kisah bersekolah gua min hari kapan kita sepianyan lagu
2: ya lagu kisah kasih sekolah.
1: Di Sada Ribung, jam kita pukul 8.35 minit pagi.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh maya batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8.45 minit pagi.
7: Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. Dua pagi, why? Tadi Manu Ongkuku ada tu bapak aku. Semua dah ni. Udah nurun ngasuh penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya benung upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempoh meh bakal ke pagi tu, neh.
6: Ya. Nampung baru engkau sekedar komen tu, Min.
7: Ya.
6: Kaban kita ni. Nicholas Layau Tibu benung ningat seduai keli maya bersekolah ku kia DJ kala aga dikangau pengajar tamak ngagai bilik ya inya kepala pengajar tang nda aga suah kedegal ke laun tamak kelas kedegal laun tinduk manyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding ku kia nya kebuah ya nyau dikangau ngagai bilik pengajar tang ya nda kala ngano ba momo kangau ke bilik mana ke banyak
7: mana ke okay. Banyak ne
6: awal
7: okey agi ngau komen peninggal kita ke sekali tu tu nyumayo scroll tu ne Henry Jawan pai dibaca tadi ne asal pagi DJ MA ngau DJ Min ko ya aku maya sekolah keliak nade kalak kena kangau juga disiplin laban nade maya ulah tang sekumbang ke udah berkuli dia tu suah dia kangau ketuke masa upias kena beruas tang ukai penyalah diri ya atau peninggal kita Henry Jawan ne ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting jadi nyunggunyiat tu jakor putih kita ngali agak-agak cikgu penglikun sekolah aku ya kena ngukuk kena hukum ngangkat tanah kerja amal. Pilih ni bagi wi maya kena hukum. Tegal nak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Kerja amal tau ke milih wi. Milih kerja amal tu selalu ya gini nebiak ke keliak tu. Sigi ngangkau pasir, ngangkau rangkang, nyabur rumput. Nebas rumput beskul.
6: Mantun rumput ba tizi Farid meh.
7: Aman. Kala ada MA.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang.
6: Tang ya ke pemadu di kerindu lebah cikgu kan ngukum mai uras ada. Mai tong uras ke corak selumnya. Habis bulat sekolah di Pelin.
7: Habis rindu ne.
6: Raun. Okay, mai. Uras raun dulu.
7: Ya, maka ngau kaban tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu. Mai ya rindu ge milih pengawak charity. Mai ko ya nyabur rumputnya tau kemoi sampainya. Oh, nyamai ge hari dia minta palo.
6: Tu kaban kita tu ngenang lagi ba tadika tu. Amin. Joyce Lina Jara. Okay. Pengingat subak tu au ke kia ba tahun 2005-2006 benung ba sekolah tadika. Kami sebuat semampai bergagai dalam kelas laban kedah tembuk meh pengawak dalam kelas ke kia sigi ba kaya umur kita 5 ngan 6 tahunnya sigi benung ya.
7: Mancal
6: ya, dilara cigu nada ninga ke kia laban cigu nya benung ba dapur dia bisi mandu utai ke kia atas sekali nya mansang mencigu ke dapur lalu berbaik ke senduk. Kira ke kena ngagai sedaknya mana?
7: Kena ngagai, kena kerembak ya.
6: Ya, kena kerembak sedaknya. Nyamai pengingat ke kia sambil cikgu tadi nyamai ngayan kesenduanya. Nemu ke jenuh sedak sebuat.
7: Ya, nyala bagi tadi kau ni. Asal dia kerembak ke tai. Nah, kita kapai naik tu nanti di rumah. Bulak nak mantai ke hangar nak. Bulak kita nak nyari singa.
6: Keliak sikit ya nyamai. Hangar sementi yang terlimpah hari hui lah.
7: Antonius Ajau.
6: Selamat
7: pagi DJ ko ya. Ngau aku subak tu dua kali kena gantung pasal rutan ni bersebut ko ya. Oh kala kena gantung sekolah namanya. DJ ko ya nyu asai ke segi empat burit. Suai di palo. Laban kes belaya berbuat keino akai. Kes ponteng ku ya. Kes nginsap. Mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nebiak sigit mancal. Kes surat ketangkap berbukur rindu.
6: Yeah.
7: Kena hukum. Pagi kena tangkap surat cintanya.
6: Ya, yeah, diselit berbuku teks.
7: Tentu tu, mesti cerita ya, ngau ME tu. Nanti nak tepuk kepuda dia, maya yeah. Pimpunan benar cikgu disiplinnya, ngetik ke pudanya, lu baca dia nya.
6: Yeah.
7: Nya me hukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk korindo nya ne.
6: Oh, jeman kali ya.
7: Jeman kali ya.
6: Sasha Amanda. Sasha Amanda tu min. Semua utai kada disebut seduai pagi tu nya bisi magang jadi bak kita ke kia jeman kelia ke kia jadi itu cuma berdiri dengan topik pagi tu bayampu ya kala kena hukum berdiri baluak kelas begulai ngau dua ikut kaban lelaki pom 3 ngau pom 4 menyanya ke kia anti seduai sini dengan program tu pagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Sasha Amanda jadi kelia ndak gatu mancal tangnya meh. Bisa juga penyilap mimitnya ngujung ke kena hukum cikgu ke kia.
7: Amat ni. Sigi bakal ya meh nanti kita bisi ngagak salah mimit ke maka kekeliaannya kira ke langsung kita mertinya kebenar ya man. Ngambil kita jadi mensia. Kira maya kita yang mulai kepingat begitu. Oh denyak kita pedak kita gaman nek kita kini. Bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne. Pedak kita oh patut meh abala cikgu sebang hukum aku ketua nah. Tua ke beribun ke bala nebiak dia tu pun dah nak tan. Kak malu nganya di. Nebiak AMA. Dia tu kita yang ngasai ni. Nyak kebuah cikgu tu ngukum kita kenyipat kita. Bukan tak sebarang. Bukan tak sengapa kak malu nganuk kita ni. Ngambil kita tadi merti bisik disiplin. Bari perkara kemit memang bakal mapa kukut. Ngenak baju ke kemas gap mandi yang
6: kelihat si dah lelaki ngombai di rimpu maco punya baju nak kalah ta'in kelihat
7: ya amat
6: temu ngecikgu baru ta'in bakal cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah
7: ya yang tertangkap buat panjai
6: buat panjai
7: kira ke gangster merti hanya sebab ngambil orang takut pia megak yeah. Orang nak medak tadi oh sigat mat
6: oh, nanti dia tu oh nak ada jalan
7: nak ada jalannya
6: Lily Anthony tu Mian aku ya semua pagi ngagai guys seduai kalau tak mahu bila pengajar disiplin leban ke escape pulai maya hujung minggu hukum mayanya sikit yang mesti peguang buat mua bilik pengajar tak boleh pulai ke rumah sepenglama sebulan
7: ya mehukum ya pedih lagi bukannya lelengau kapi nai
6: ni 4 minggu nak pulai nai
7: dia buat sekolah aja ne. Okey tu angkanya bisa lagi kini komen tak nak tok kini last ke penudi kini tok Ian Will. Selamat pagi MA ngomien ku ya. Kalau escape kelas pendidikan seni laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang karma tekalanya ku ya. Pansut hari zaman dua escape. Alu pansak ngo cigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat ku nya.
6: Nya. Ku jaku ka nyelamat ke dari ku ne. Nunya bertemu dia ya.
7: Ya. Okay. Pedia mai se. Bisi ges kada kita tadi ante bako rindo sebaso orang dui ko nak ke jaman ne. Lama alu beranau. Nyu ngiteng pembungai dulu. Ya kadang-kadang pun bisik kena hukum cikgu. Tamat kelas alu berdiri di atas meja atas bangku.
6: Berdiri di atas bangku ni.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya, macam-macam
7: sebab. Macam-macam eh. Ulah maya ke sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bermua kelas dah. Nulis nama kita siapa kan kebuat siapa ke ingar nama tadi top 3 ya. Tidak top 5.
7: Ya.
6: Tetuanya merti padam kan nama tuan ni.
7: Ganti nanti nama merti siku, tulis ke. Baru.
6: Tulis ke? Baru kan datang cikgu ke. Macamnya aja lima ikutnya lu kena hukum.
7: Ya. Ya betul.
6: Teman kita kelia.
7: Ya ni bala ketua kelas sebab. Tau giga na MA.
6: Siapa nama ketua kelas mesti bala ni nak ingat aku. Ini Melayu.
7: Ya, mesti peluang tanya buat dia tau. Ya mem tang kebenarannya meh pengingat ke cukup manis tajaknya payet di sepek kita maya lagi sekolah.
6: Kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jeman kelia dia tu nya leban kita ke dah beruang biliknya dah berumur tentu muka kita nya dah nyingkang ke dunia pekerjaan. Pelabak aku nya semuanya kira ke dah mujur mah kita ni. dalam penghidup. Tapi lagi nyak semua hari ajar bala pengajar kita keliat.
7: Ya, terima kasih dengan semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu. Dan kita patut merit terima kasih dengan guys semua bala cikgu kudah ngajar kita. Yang kaum semua bala cikgu ke dia tu. Menak tinggal megak.
6: Agak nuan pumin bala pengajar nuan kaki dikingatkan nama. Sekedar hari sida ya.
7: Sida tu kalau dekat aku buat program biar miat megak. Cikgu Carol. Bala cikgu Stanley. Sapa lagi bala cikgunya ne. Cikgu anya kau mapai kumpu. Ya anya guru disiplin. Ya mayu lagi bala cikgu-cikgu ke bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet tai ya manis maya sekolah secondary meh. Alaban sekolah ba ulu sungai deh. Hukumnya tetap hukum. Tak ada jadi mensia. Cikgu Faizal, cikgu Mat, cikgu Jaidah, cikgu Rosnani, cikgu Hani, ya mayu ah. Sida itu nyu nemu jaku iban mangke magel sida nya dia tu. Laban hari sekolah ulu sungai. Pulai ke negeri dia tu kira nyuda pincian kedua ya. Agi ge ingat. Agi kontak mu ke agi ge.
6: Maya ke bapansa
7: ya ne. Bapansa dia tu sida ya nyu ngaku buat program nembiak mi. Nya me. Mai kita mendak sida yang main nembiak sida kita ngingat ke zaman kita semua.
6: Keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp ne.
7: Agi bisi.
6: Selamat pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu ba kumpul sida cikgu Johnny Patrick, cikgu Sebli di Lunduk dia tu, cikgu Thompson di Serian, okey. Manyolah cikgu Ahmad Zaidi. Hari sida ialah kita tu merti nyenggang cikgu hari Kelantan cikgu bahasa Melayu kami. Zuradi Muhammad Nur nyentuk dia tu ya gi kontak tajak dah boleh ngagai Kelantan tapi rapatlah.
7: Cikgu Nanyongnya mayuh ba MN nanti. Kita ngenang dia kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah. Nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua nama neh pen ngai menyadi nep ya. Disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi. Ba kita tempo. Ba kita tempo.
6: Iya. Tuanya ngujung ke randau tu.
7: Ya, nak berasai ni.
6: Kita nunda ya, lagi kak matau ni. Tahun pukul 9 lagi, kita terbang dengan Kuala Lumpur, mending ke berita. Hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Lagu kena aku berdua min dengan kak diri pagi tu. Ya, 2 pagi wai. Lagu dari Zamria Merah. Kena jayau tu, Banuan.
7: Okay.
6: Terima kasih yang semua aku dah ngujung komen ni.
7: Okay, bye-bye.

0: ハスティーディーハッティ
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur kepada anda yang mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu lagi edisi hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026 Masihi, bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Di mana jua anda berada pada waktu ini dan apa jua caranya anda mendengarkan Limbang FM untuk pagi ini? Harapkan anda akan terus setia mendengarkan frekuensi ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12.30 hari ini. Dan diharapkan juga anda mendengarkan kami pada waktu ini terus berada dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira pagi ini. Dan juga Eva doakan semoga urusan anda semua dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. 9.25 minit pagi dan Eva nak kongsikan kepada anda untuk info yang pertama, ramalan cuaca untuk bahagian Limbang. Sebelah pagi dan malam nanti hujan diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah petang ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini. Yang mana pagi ni ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Dari sebelah petang sehinggalah ke sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan dan laut dijangkakan berombak tinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini. Yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, terus bersama kami terus dengarkan Limbang FM, geng sambat adio kita ni pasti di hati.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Baik, mari mendengarkan geng Selamat Adil kita di Limbang FM. Pasti di hati berteman Kanefa untuk edisi hari ini Rabu 29 Julai 2026. Hai, hai, hai. Di mana Ju anda berada pada waktu ini? Apa je cara anda mendengarkan 5 FM? Saya harapkan anda akan terus mendengarkan, akan terus ceria mendengarkan 5 FM sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Kerana pastinya untuk 3 jam ini, banyak info akan Kanefa kongsikan bersama dengan anda dan pastinya hiburan untuk menceriakan pagi anda. Sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Yang tengah mandu, berhati-hati di jalan raya. Apa yang dapat Eva doakan, Eva harapkan anda akan selamat sampai ke destinasi anda. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan urusan anda juga akan berjalan dengan lancar. Baik, untuk info yang seterusnya, Eva nak kongsikan info berita yang Eva petik daripada berita ehwal semasa. Antaranya yang Eva nak kongsikan mengenai Kerajaan Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbangkan peningkatan peruntukan bagi penerokaan dan pembangunan sumber mineral di negeri itu. Ia bagi menyokong usaha pemetaan geologi. Seterusnya, merancakkan pertumbuhan industri hiliran secara bersasar. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah berkata Sarawak telah memperuntukkan RM15 juta di bawah RMK12 dan tambahan RM18 juta di bawah RMK13 untuk menjalankan kajian mengenai kewujudan serta potensi sumber mineral di seluruh negeri. Justru Sarawak menyuarakan hasrat agar peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan yang ketika ini mencatatkan RM1.36 juta dapat disesuaikan semula mengikut keluasan serta potensi besar yang dimiliki negeri itu. Tambahnya, sokongan dana yang seimbang seperti yang disalurkan kepada beberapa negeri lain akan mengukuhkan lagi kerjasama strategik antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Beliau menyatakan demikian pada mesyuarat Majlis Mineral Negara di Kuala Lumpur bagi mewakili Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Baik, itu antaranya dan Eva nak kongsikan lagi info berita yang mana kali ini Eva nak kongsikan pula projek pembinaan jambatan yang bakal menghubungkan Bandar Sibu dengan Tebing Barat Sibu terus mencatat kemajuan positif selepas reka bentuknya siap sepenuhnya. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Cawangan Bawang Ahsan, Kaunselor Kevin Lau Korji berkata, perkembangan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Negeri dalam merancangkan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat. Jambatan itu dijangka meningkatkan jaringan perhubungan antara Bandar Sibu dan Tebing Barat Sibu, sekaligus mempercepat pembangunan kawasan, merancangkan aktiviti ekonomi, menarik pelaburan baharu serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Pada masa sama, menjadi mercu tanda baharu Bandar Sibu. SUPP komited untuk terus bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan bagi memastikan manfaat projek ini dapat dinikmati sepenuhnya oleh warga Sibu dan Tebing Barat. Kevin Lam mengatakan demikian dalam satu kenyataan. Baik, itu antara info berita yang Eva petik daripada berita ehwal semasa untuk makluman kita bersama dan nanti Eva akan kongsikan lagi, insyaAllah. Dan apa kata kita berhibur lagi untuk hiburan untuk anda pagi ini, tak kira di mana jua anda berada dan apa je yang sedang anda lakukan. Terus bersama kami, terus layan geng Sambat Adio kita di 5 FM, pasti di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Musim sekarang ni, ramai yang demam, batuk dan selesmak. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
3: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Selamat.

0: Kembali mendengarkan geng Sambat Audio kita di 5 FM. Pasti di hati, terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda belum lagi mahu turun aplikasi RTM Klik, anda boleh mahu turun sekarang untuk memudahkan anda mendengarkan siaran 5 FM tak kira di mana juga keberadaan anda. Selain dapat anda dengarkan siaran Radio 5 FM, anda juga boleh dengarkan siaran Radio RTM di seluruh negara. Dan istimewanya lagi, anda boleh saksikan pelbagai program yang disediakan untuk tontonan semua menerusi aplikasi RTM Klik. Dan uniknya, aplikasi ini ianya adalah percuma sahaja, boleh di muat turun di Google Play Store ataupun App Store untuk memudahkan anda streaming, menonton dan juga mendengarkan segala program yang disediakan oleh RTM. Baik, tepat jam 10 pagi nanti anda akan ikuti berita dunia 10 pagi, dan seterusnya di jam yang kedua, pertemuan kita di setiap hari Rabu di jam yang kedua 10 sehinggalah ke jam 11 pagi, kita akan bersama dengan penyampai dari Sarawak FM menerusi segmen Info Ekspresi. Jadi untuk hari ini kita bersiaran lagi menerusi segmen Info Ekspresi, dan seperti biasa juga pertemuan kita selama satu jam itu nanti, selain hiburan, kami juga akan kongsikan kepada anda pelbagai info yang Eva bawakan kepada anda, segala aktiviti dan juga program yang sedang dan juga yang akan berlangsung dari bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas untuk makluman kita semua. Baik, untuk anda, tak kira di mana jua anda berada pada waktu ini, yang tengah bersantai di rumah, yang sedang berniaga, di kata orang di tempat kerja, di tempat anda berniaga pada waktu ini, yang berada di kebun sambil mendengarkan Radio 5 FM, dan yang tengah memandu juga, dan tak kira di mana jua keberadaan anda, terus bersama dengan kami. Jangan alihkan frekuensi anda untuk hari ini, untuk waktu ini. Banyak lagi yang akan saya kongsikan bersama dengan anda di jam yang kedua nanti. Terus dengarkan Berita Dunia 10 pagi.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 pagi. Kejadian gempa bumi kuat bermagnitud 7.1 melanda wilayah Kumamoto di Kyushu, Jepun. Warga Malaysia yang berada di negara itu dinasihat agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi perairan Ariake dan Yatsushiro. Mereka juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan Agensi Meteorologi Jepun. Gempa kuat melanda barat daya Tokyo menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Dalam perkembangan sama, 20 hingga 30 pekerja Aeon Mall di Kumamoto masih gagal dihubungi susulan letupan yang berlaku akibat kegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat sedang dilaksanakan. Kemungkinan terdapat mangsa terkorban, namun ia masih belum disahkan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di Selatan Lubnan mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari Selatan Lubnan. Kedudukan mereka akan diambil alih oleh tentera Lubnan. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih dikuasai tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lubnan ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut Jun lalu. Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah sebuah zon perintis. Iran tidak akan membenarkan kapal-kapal daripada negara yang menerima pampasan daripada aset milik Tehran yang dibekukan melalui Selat Hormuz. Amaran berkenaan dikeluarkan Ibu Pejabat Pusat Khatam Al-Anbiya. Jurucakap Ibu Pejabat itu telah menolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bahawa kapal yang rosak akibat ancaman keselamatan oleh Iran akan menerima pampasan menggunakan dana negara itu yang dibekukan. Harga minyak dunia meningkat lebih 3% dalam dagangan awal Asia hari ini. Ia susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tercetus. Harga minyak mentah West Texas Intermediate meningkat 3.67% kepada $82.17 setung. Sementara itu, minyak mentah Brent naik 3.39% kepada $86.94 setung. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi, IOM, mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai peroperasi jenayah perkenaan. Ketua Pengarah IOM, Amy Pope, mendedahkan pencari kerja berpendidikan melalui iklan di media sosial antara sasaran baru rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan arahan tersebut dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan itu melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Ini pula mengenai penularan wabak Ebola. Uganda secara rasmi mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Kementerian Kesihatan memaklumkan siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang telah pasti secara menyeluruh menunjukkan jangkitan telah berhenti. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya mencuari acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tiada dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Bowling Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara persorangan lelaki, dan pasangan wanita dimenangi Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Ya, pertemuan hari ini Rabu Ekspresi 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemakan saya DJ yang bertugas DJ T sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga ceria pagi ini di samping tugasan harian anda.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama musim pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti. Apa khabar, Ti?
0: Alhamdulillah, sihat. Walaupun agak kurang sebenarnya. Aha. Sikit to Efa. Aha. Sebab ada keadaan cuaca yang si menentu waktu tu. Sekarang tu keadaan cuaca ada sedikit jerebu. Ya, mungkin ada sebab sikit lah suara kita agak berlainan sikit. Sikit je lah. Sikit je. Harapnya si berterusan lah, ya, yeah, harapan kita. Dan apa khabar Efa?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Sihat, ya.
1: Efa doakan je apa? Hati cepat sembuhlah,
0: insyaAllah,
1: untuk menjalankan tugasan harian kita.
0: Ya, betul. Dalam keadaan cuaca yang sebenarnya sekarang tu, Naifah, kita pastikan banyak minum air suam lah untuk mengelak kesihatan kita terjejas sebenarnya, Ifa.
1: Betul, Ti. Ya, pesanan untuk pendengar kita juga lah sebenarnya.
0: Ya, betul. Bukan hanya sekadar untuk saya, tapi juga pendengar. Mungkin ada yang kurang sihat juga waktu tu. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca di Limbang, Ifa?
1: Keadaan cuaca di Limbang pagi tu, Alhamdulillah, panas pagi tu, Ti. Dan memudahkan panas untuk pendengar kita yang berada di Limbang untuk menjalankan tugasan ataupun kerja-kerja harian lah dengan keadaan cuaca tu, Alhamdulillah.
0: Ya, cuaca cerah. Eva pun cerah hari ini dengan warna biru tua.
1: Birunya,
0: birunya yang kata orang menceriakan pagi kita pagi tu, nak.
1: Alhamdulillah.
0: Kita harap pendengar kita pun sihat pagi tu dan ceria bersama kita melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Dan pastinya banyak info ataupun aktiviti yang akan Eva kongsikan bersama pagi tu, nak, Eva.
1: InsyaAllah.
0: Ya. Baik, sebelum kita bersama dengan Eva dan pastinya Eva sudah pun sediakan lagu untuk hiburan kita.
1: Pastinya kita bersedia untuk menghiburkan pendengar kita hari itu, Ti. Jadi kita nak mendengarkan, kita nak hiburkan pendengar kita hari itu untuk lagu dari Limbang dengan lagu daripada Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang.

0: Baik, itu dia ti lagu Gila Bayang untuk hiburan kita pagi tu.
1: Alamak, Gila Bayang, Irfan.
0: Awal pagi nak.
1: Awal pagi dah Gila Bayang. Sakit Gila Bayang macam ni. Jat ubatnya tu nak Irfan.
0: Aduh, saya dah ubatnya ti.
1: Bahaya Gila Bayang ya nak. Harap si Gila Bayang lah.
0: Tahan kaki
1: kita. Mudah-mudahan. Tapi ya sahnya sekadar hiburan kita pagi tu nak Irfan. Dah pastinya kita asyik sabar juga lah nak dengar apakah aktiviti ataupun info yang Eva nak kongsikan sama pagi tu. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang pertama Eva nak kongsikan menerusi info ekspres hari tu mengenai Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang akan menganjurkan program larian gugur. Gugur Ti. Gugur ya, get up, get going.
1: Minggu lepas telah dijelaskan oleh Anne dengan kita bersama. Sebenarnya kurang pasti sebenarnya Ifah mula-mula fikir apakah gugur ya? Ada gugur yang jatuh ke apa? Padahal singkatan rupanya.
0: Get up, get going. Ya, larian gugur sebenar jelajah agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS untuk peringkat bahagian Limbang untuk tahun 2026. Jadi program itu akan dirasmikan oleh Tuan Haji Yunus bin Tambi, Residen Bahagian Limbang, dan pastinya pelbagai aktiviti menarik untuk pengunjung yang datang sempena jelajah agenda Nasional Malaysia Sehat atau Kelati untuk peringkat Bahagian Limbang yang akan berlangsung pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu, yang akan berlokasi di Dewan Suara Limbang bermula jam 6 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Jadi antara aktiviti yang dijalankan selain gugur runnya 15 km, ada juga gugur fun run 5 km. Selainnya juga ada senam aerobik community, pertandingan aerofikton, juga ada saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheels. Dan selain itu juga akan adanya aktiviti My Champion KKM, ada juga saringan kesihatan, pameran gigi dan bas gigi bergerak. Ada juga kempen derma darah yang akan bermula dari jam 8 pagi sehinggalah ke jam 11 pagi. Lokasinya sama juga di Dewan Suara Limbang. Jadi untuk kita orang nak menderma darah boleh datang ke Dewan Suara Limbang bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 11 pagi pada 1 Ogos yang kelati. Dan Eva nak kongsikan juga kriteria pendermaan darah. Kita orang layak menderma sekiranya berada dalam keadaan yang sehat, sihat tubuh badan, berumur 17 tahun sehingga 70 tahun. Untuk penderma baru 17 sehingga 60 tahun. Untuk penderma tetap 17 sehingga 70 tahun. Dan untuk info juga, umur 61 hingga 70 tahun yang memerlukan saringan kesihatan tahunan kebenaran. Dan untuk umur 17 tahun perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa.

0: apa atau penjaga. Dan selainnya juga, berat badan mestilah melebihi 45 kilogram. Dan kata orang telah kesedia tidur minimum 5 jam. Maksudnya rehat yang mencukupi.
1: Ya. Yeah.
0: Dan tiada masalah kesihatan. Jadi untuk derma darah Yati, untuk yang nak berderma darah, sekiranya ada pertanyaan lanjut mengenai derma darah, boleh hubungi talian 0852 41 263, sambungan 222. Selain itu, Yati, akan adanya jualan rahmah untuk jelajah ANMS yang kelak. Dan ada pameran rakan strategik dan juga pameran interaktif. Jadi Evan nak kongsikan sedikit lah mengenai dengan produk perkhidmatan pempamer yang kelak ti, hanya akan bermula dari jam 7 pagi di Dewan Suara Hak Limbang. Ada akan adanya perkhidmatan cukai tafsiran dan pelesenan anjing, manita, peralatan kebombaan. Ada juga wang tak dituntut Yati, untuk menebus wang tak dituntut yang proses-prosesnya lah. Ada juga sudut maklumat rakyat, Ruai Japan, Keluarga Sejahtera, Pendaftaran Sukarelawan JKM dan perkhidmatan JKM. Ada juga hebahan dan peralatan koperasi komuniti Agrolestari dan juga pertolongan cemasnya untuk komuniti Agrolestaria. Akan adanya kaunter khidmat pelanggan, pendaftaran e-tani, pengemaskinian data budi agro komuniti dan juga jualan produk industri asas tani. Ya, sebab sedikit yang dapat Eva kongsikan juga ti. Mengenai dengan jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat untuk peringkat bahagian Limbang. Jangan lupa tarikhnya 1 Ogos 2026.
1: Tinggal beberapa hari lagi nak Eva. Kita dah melangkah ke bulan Ogos.
0: Yes. Bulan ke-8
1: bulan kemerdekaan kita. Bulan Ogos. Tinggal beberapa hari lagi dah. Dan asalnya pelbagai aktiviti banyak juga akan berlangsung di mana-mana je nak Eva.
0: Sepanjang bulan kebangsaannya kelak.
1: Ya, betul. Baik Eva, sebelum kita bersama lagi dengan Eva untuk info-info ataupun aktiviti yang seterusnya, nak apa lagi? Itu tajuk lagu kita yang akan kita putarkan. Nak apa lagi?
0: Ingatkan apa? Nanya apa? Tanya Eva. Nak apa lagi?
1: Nak apa lagi? Ya, tajuk lagu daripada Iman Dawis dan juga Mimpi dengan lagu Sidaknya Nak Apa Lagi. Kita dengarkan ya.

0: tadi Eva, jangan pening kepala ya.
1: Nak apa lagi?
0: Nak apa lagi? Nak tahu aktiviti ataupun info yang nak disampaikan oleh Eva dari Limbang FM pagi tu dah. Baik, kita teruskan bersama Eva.
1: Baik, terima kasih Di, dan untuk pendengar kita hari tu, kita masih lagi berseram menerusi info ekspresi perkongsian cerita dari Limbang. Seterusnya Eva nak kongsikan mengenai program yang akan berlangsung pada hari Rabu yang kelak ti, 5 Ogos 2026, iaitu kursus umrah anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang dan Surau Anur Bakti RTM Limbang, disokong penuh oleh Tabung Batul Mal Sarawak Cawangan Limbang. Dan kursus umrah tu kelaknya akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Taufik bin Haji Khalil di auditorium RTM Limbang bermula jam 8 pagi. Jadi kursus tu nya terbuka kepada warga Limbang dan Lawas, terhad kepada 30 orang sahaja. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan info foto, kekosongan ataupun slot masih ada sekiranya berminat untuk mengikuti kursus umrah tok. Dan yang paling penting ti, kursus toknya adalah percuma untuk apa yang nak mengikuti bersama-sama kursus umrah yang akan berlangsung pada 5 Ogos 2026 tok kelak. Jadi sedikit-sedikit pada kongsikan juga tentatif kursus umrah ya, bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 8.30 pagi. Ini adalah untuk pendaftaran, seterusnya bacaan doa dan pembukaan majlis, pengenalan moderator. Juga seterusnya sesi kursus umrah, diteruskan lagi dengan sesi soal jawab, majlis penyampaian cenderahati dan jamuan tengah hari. Jamuan pun ada disediakan juga untuk kita orang yang mengikuti kursus umrah ya kelak. Akan berlangsung
0: kursus yang baik. Ia merupakan kata orang Tek Naif Fau, khusus persiapan sebelum kita mengejarkan umrah.
1: Betul.
0: Ni tahu rezeki kita ada kelak. Bolehlah kita menunaikan umrah, insyaAllah.
1: Persediaan.
0: Ya betul, persediaan kita dulu. At least kata orang kita ada ilmu sebelum kita ke tanah suci. Eh Fau,
1: program satu program yang baiklah.
0: Ya, jangan lepaskan peluang. Sebabnya lagi punnya percuma Naif Fau. Bukan senang kita mendapatkan khusus yang percuma. Lebih-lebih lagi khusus yang macam tu lah, bagi saya yang merupakan satu khusus yang baik untuk kita, untuk persiapan kita.
1: Baik, baik. Seterusnya Tiff nak kongsikan jo mengenai dengan program jualan Rahmah Madani yang mana untuk hari Tok Ti 29 Julai 2026 bermula jam 9 pagi tadi, telah pun berlangsung jualan Rahmah Madani yang berlokasi di Win Plus Sendirian Berhad ataupun kedai Win Win, bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang kelak di. Dan untuk seterusnya juga pada 31 Julai 2026, Jalan Rahmah Madani akan berlokasi di Hock Ming Mini Market di Batu Danau, untuk Parlimen P221 Limbang, bermula jam 9 pagi sehinggalah stok habis. Jadi tok hanya akan berlangsung pada 31 Julai. Dan seterusnya juga Evan nak kongsikan tarikh seterusnya Jalan Rahmah Madani bergerak yang akan berlangsung di Dewan Kampung Penganan pada 1 Ogos 2026 bermula jam 9 pagi sehingga stok habis. Stok sama juga ti untuk Dun N80 Batu Danau Limbang. Jadi dua info yang Eva kongsikan untuk pusingan yang kedua, Jalan Rahmah Madani dan juga kursus umrah anjuran RTM Limbang ti.
0: Dan pastikan juga Eva setiap jualan Rahmah Madani tu, pastikan jangan lupa ngembak beg untuk membeli belah. Ngembaklah beg sebesar-besarnya untuk memenuhi beg yang ada.
1: Dan untuk info Jati atau jawab peringatan juga lah, selain beg yang dibawa dari rumah, perlu juga diingatkan pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi ECOS. Jadi sedia mahu turun dan juga daftar ECOS di Google Play ataupun App Store untuk memudahkan anda membeli minyak paket
0: Ya, betul. Jangan kelak ada sampai si dah beli tapi si dapat. Sebab si ada aplikasi yang diperlukan. Sebabnya bersubsidi jadi kita perlu perkata memuat naik. Peringatan kita bersama terutamanya nak beli minyak masak paket. Kalau minyak masak botol si
1: minyak masak berpaket ya Jak, minyak ya, masak bersubsidi lah.
0: Baik. Dan sebelum kita bersama Effa, pastinya Effa ada lagi lagu yang
1: ada
0: kedua.
1: Bersedia. Yeah. Mentadi Gila Bayang nak.
0: Gila Bayang.
1: Tok kisah orang kita daripada Autotune Band dan Jok Saiful Apik. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Baik arwahnya.
1: Baik, itu dia lagu kisah orang kita, Autotune Band Najwa Saiful Apek. Lagu yang banyak kata orang pesanan Najwa lah sebenarnya.
2: Dan juga merupakan nasihat kepada kita. Biasalah, sesetengah orang kita tu nak ifam, mudah nak iri hati pada orang yang pada orang lain, terutamanya orang yang lebih daripadanya.
1: Dan realiti, realitinya Tio, orang-orang kedaya memang adalah, memang wujud sebenarnya.
2: Wujud sebenarnya. Kalau boleh
1: nanggar.
2: Ya, boleh. Kalau boleh kita hindari dari bersikap macam ya nak.
1: Betul.
2: Kata orang kita tahu, hidup kita tu bila-bila masa ajak nak Ifa. Susah nak dapat kemaafan sebenarnya Ifa.
1: Betul.
2: Tapi kalau boleh kita hindarilah. Betul. Daripada sikap macam ya nak. Baik, ya, hanya sebagai nasihat kita, lagu yang tadi memang merupakan lagu yang baik, baik untuk ingatan kita bersama sebenarnya. Dan kinetok pun Eva dah pun pukul 10.39 minit pagi. Dan pastinya selepas tu Eva akan membawakan lagi aktiviti ataupun info yang mungkin info yang terakhir untuk pertemuan kita. Dan selepas ia kelak mungkin kita akan bacakan lagi komen-komen akan kita nak. Baik, silakan Eva.
1: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang seterusnya pada kongsikan pagi tok menerusi info ekspresi adalah mengenai Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang. Itu adalah program di bawah anjuran Persatuan Kedayan Limbang Sarawak. Jadi program tok kelak ti, pesta tok akan berlangsung bermula 31 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026 yang akan berlangsung di Kampung Nauran Limbang. Jadi untuk hari yang pertama pada 31 Julai 2026 akan adanya pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, persembahan jemputan dan juga persembahan kebudayaan. Seterusnya untuk hari yang kedua pada 1 Ogos 2026 akan adanya pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan dan juga persembahan artis jemputan. Dan untuk hari yang ketiga, hari yang terakhir pada 2 Ogos 2026 akan adanya pertandingan junjung kedayan, simbolik perasmian pesta makan tahun. Seterusnya ada persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, juga ada anugerah keluarga contoh, cabutan bertuah, jamuan makan tahun dan juga demo makanan tradisi. Jadi ia dapat Eva kongsikan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sempena dengan Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang untuk tahun 2026. Jangan lupa tadi ya, 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Kampung Nauran Limbang. Program yang akan berlangsung pada penghujung bulan tok kelak ti, bersambung ke awal bulan Ogos ya kelak.
2: Ya, tinggal beberapa hari je nak. 31 Julai. Tersilap dua. Ya, antara aktiviti yang berlangsung di Limbang, ya, banyak pesta-pesta yang berlangsung. Kata-kata orang pesta yang unik, yang jarang kita temui. Betul. Yang akan berlangsung, siapa-siapa yang mungkin dalam perjalanan ke Limbang waktu tu, pastikan jangan lupa berkunjung,
1: datang
2: ke
1: berkunjung.
2: Pesta pesta makan pesta tahun kedayan. Bukan mudah kita nak jumpa pesta macam tu. Ia setahun sekali nak Ifa.
1: Betul-betul ti.
2: Setahun
1: dia
2: sekali.
1: Diadakan setahun sekali anjuran Persatuan Kedayan Limbang. Dan satu lagi pesta ti Ifa nak kongsikan jo. Program tu yang akan berlangsung pada 8 dan juga 9 Ogos 2026. Pesta Lumpur Babuak 2026. 8 dan 9 Ogos Sabtu dan juga Ahad yang bertempat di Lumpur Babuak Kampung Maritam Limbang. Jadi mun namanya pesta nak, pastinya ada acara-acara yang disediakan untuk pengunjung-pengunjung mencuba ataupun mengikuti pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Jadi Evan nak kongsikan nanti ada acara yang disediakan ataupun yang akan dilaksanakan Babuak Warrior untuk kategori lelaki, tarik tali tiga penjuru kategori lelaki, melastik 15 meter kategori lelaki, melastik 10 meter untuk kategori perempuan, permainan kaki tiga, pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur berbuak. Seterusnya juga ada bola tampar lumpur berbuak dua orang sepasukan, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak, rentas desa kategori lelaki dan juga perempuan, mewarna kanak-kanak tadika dan juga pertandingan mewarna dewasa. Jadi tu antara aktiviti ataupun acara-acara yang disediakan yang akan dilaksanakan melalui Pesta Lumpur Berbuak 2026 8 dan 9 Ogos di Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limpang.
2: Jadi banyak aktiviti berlangsung, kata orang bermain di lumpur.
1: Ya, yeah, betul Ti. Memang lumpur, untuk main di lumpur berbuak IT. Jadi apa orang kena bawa mbak lah baju lebih yang baju persalinan.
2: Ya, yeah, betul. Sebab akan berlumpur.
1: Betul.
2: Akan berlumpur. Tapi kata orang siapa yang belum pernah berlumpur boleh mencuba. Boleh macam ni rasa bermain permainan di lumpur nak.
1: Ya, akan mengembalikan nostalgia kita dulu-dulu nanti.
2: Lepas ya tahulah macam ni keadaan kita waktu ialah lepas bermain ya. Pastikan kata Eva tadi mbak baju mbak lebih.
1: Baju persalinan. Dan apa ruangan ataupun bilik persalinan untuk mandilah lepas ada disediakan.
2: Menarik sekali nak. Baik Eva, ya aktiviti terakhir?
1: Ya, aktiviti terakhir yang dapat Eva kongsikan pagi Tok T. Melalui Info Ekspresi.
2: Ya, terima kasih. Dan sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak Eva, kita nak berhibur dulu. Kita nak dengar lagu Menyanyilah La La La.
1: Ya, tajuknya.
2: Lagu persembahan daripada Ella. Tadi kita dengar orang kita. Lepas tu kita nak bersukaria. Kita nak dengar lagu Menyanyilah La La La, la, la. Daripada Ella. Kita dengarkan.

0: Okey, ya tadi Aifa ya, lagu persembahan daripada Ella dengan lagunya Menyanyilah La La La. Kena sebut juga La La La ya, menghiburkan kita pagi tu nak. Oh.
1: Betul.
0: Dan kini tu pun dah pun 10.49 minit pagi. Dan seterusnya kita nak bacalah komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Jadi dipersilakan Aifa untuk bacakan, silakan.
1: Baik, Puan Siti dan Aifa nak bacakan kiriman. Ucapan daripada Sarifah Hanifah Said Akil, katanya assalamualaikum di jam tugas di Star FM dan di Jelimpang, katanya hai apa khabar kita dok pagi tu, sebuyo cuaca lom panas katanya, ekspresi warna air hari anda buat sahabat kami, saya lupa kawan lama kami katanya, Serina Masniah Mahri di Kampung Melangor Baru Serato, Rashida Edi Mawar Putih, Lehan Leka kami, Azwa Shifa di Kabung, Zara Hajici Masna Loso Norangah Nora Jalina Julaihi Noliana Kuang di Kuching dengan ucapan selamat mengurus tugasan harian di rumah, katanya minta lagu apa bajak, katanya lagu untuk kita doa memang terbaik, suka katanya Ti.
0: Ada tiga suka.
1: Terima kasih Sarifah Hanifah Said Akil. Seterusnya Jack daripada Hajrah B, assalamualaikum DJT, selamat pagi, selamat tugas buat kita doa, katanya salam ekspresi warnai hari anda, panas di matang awal minum pagi tek, katanya untuk dah agak dapur katanya nak masak. Ya. Dan buat teman semua selamat mengurus rumah tangga, terima kasih DJ berdua, katanya.
0: Ya, baik. Seterusnya kita bacakan daripada Noraini Amrin. Salam DJT di Sok FM dan juga Sok Pagi DJ Ekspresi warnai hari anda. Limbang FM DJ Eva tengah bermain dengan bunga yang di taman, katanya. Main bunga main di bunga. Taman. Buat lepas minum sambil dengar radio kecil kita dua DJ, katanya. Panas cuaca, katanya. Salam mesra sahabat FM, katanya. Ya, daripada Noraini Amrin. Dan seterusnya daripada rakan kita Nuri Wi, mudah dengar nama Nuri Wi, pastinya kita akan berpantun. Baik, kita dengar pantunnya. Goreng bijan dicampur nanas, gulai kelah santan sebati, pagi hujan sekarang panas, nikmat Allah silih berganti.
1: Alhamdulillah.
0: Pakai baju warna biru, ya Eva, warna biru. Tak terasa dah hari Rabu, katanya. Ya, sambal bilis nasi lemak buat sarapan di pagi hari sambil berhibur siap memasak, terus keceriaan di ekspresi. Kodok menyanyi merdu terasa, menari-nari si anak kambing, pening-pening tengah hari nak masak apa, ikan ku dilarikan kucing. Alamak. Air sirap biji selasih, terima kasih.
1: Ya, kacak simple juga.
0: Kacak pantunya. Ya, kita sempat berpantun dengan Nuri Wi, terima kasih dengan pantunnya nak.
1: Baik. Sunya, so Eva. Saya pada Nora, assalamualaikum DJ Eva, katanya. Waalaikumsalam. Semoga kita doa sehat selalu hendaknya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Star FM, Satis Jiwa, cuaca di Kampung Sandong panas pagi tak, terima kasih DJ berdoa, katanya. So saya daripada Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda Star FM semuanya, ya kekawan, katanya. Dan selamat menikmati makanan tengah hari semuanya, ya kekawan.
0: Ya kekawan. Ya, terima kasih. Dan seterusnya daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam Sok FM dan juga DJ Eva Limbang FM. Moga sihat, katanya. Alhamdulillah sihat. Cuaca di Sibu cerah pagi, secerah DJ berdua. Alhamdulillah. Salam ekspresi dan salam pagi Rabu buat semua sahabat FB. Dan juga selamat menguruskan rumah tangga buat semua suri-suri yang tengah sibuk waktu tu, katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kami tengah kemas-mengemas dalam rumah, katanya, sambil layan info dan juga lagu terbaik di Sok FM Nang Best. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sabtuya Ramli. Assalamualaikum DJ T Sok FM bersama DJ Eva Limbang FM. Selamat bertugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 14 Safar 1448 Hijrah. Panas terik, katanya, di Bandar Miri. Apa khabar DJ T dengan DJ Eva Rintok, katanya.
1: Alhamdulillah
0: medok sehat. Semoga DJ T dengan DJ Eva diberi kesihatan yang baik-baik, serta jauh dari segala penyakit. dengan dilindungi Allah dari segala penyakit. Mm-hmm. Amin. Kami pun kurang sihat juga katanya. Mm-hmm. Kami layan jak tugasan kita dua dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan sambil bermasak. Menu kami sup tulang dengan sayur toge.
1: Aduh. Mantap ya menu Yati.
0: Ya betul, mantap. Tambah lagi dengan ikan masin lagi. Aduh. Sedap.
1: Tambah nasi.
0: Ya, tambah-tambah nasi. Baik, silakan Depa.
1: Baik, so saya pada Ahmad Syafi'i katanya assalamualaikum DJ, selamat pagi.
0: Ya,
1: selamat tugas. Semoga sehat selalu, cerah cuaca di tempat kami katanya hari tu.
0: Alhamdulillah.
1: Salam ekspresi buat sahabat FB, salam ingatan dari kami yang jauh. Terima kasih DJ terbaik katanya. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Seterusnya juga daripada Syarifah Salmah Wan Rizwan, assalamualaikum selamat pagi. Sama tugas cuaca di Bandaraya Kuching cerah seceriannya warga Kuching katanya. Titip salam buat anak cucu di JB dan KL, Syira Shahima, Azrani, Sharifah Salha, Wan Melek, Piot Haji Hamdan, Rohani AJ, Puan Mastika dan Syasha Datuk Samad, untuk semua selamat santai merempit di dapur katanya. Dan apa menu di kita orang katanya thank you DJ.
0: Sama-sama. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Biah-Biah. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam Suat FM dan juga DJ Eva Limbang FM. Selamat bersiaran untuk kita dua. Semoga sihat dan ceria selalu, serta selamat menguruskan tugasan masing-masing. Kepada sahabat-sahabat FB serta pendengar, semoga dalam keadaan yang baik-baik je, dipermudahkan dan segala apa jua urusan. Terima kasih DJ berdua Suat FM Limbang FM M katanya. Banyak emojinya, ada tam, ada bunga. Ada minta maaf semua ada gitu ya. Dannya juga ada emoji bunga. Emoji ada tiga. Macam ni nak bagi tu. Ada sembilan kuntum bunga. Kita kena bagi sama rata Ifah. Dan juga kepada pendengar-pendengar kita. Baik, sunya daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva 5 FM. Semoga dimudahkan segala urusan. Katanya, dan selamat pagi buat semua pendengar, semoga sukses selalu. Terima kasih DJ berdua. Baik, dan seterusnya mungkin komen yang terakhir Eva bacakan.
1: Okey, seterusnya daripada Hairul Abdul Rahman Irol, assalamualaikum, salam Tok, kami nak sampaikan buat kawan yang mengenali kami katanya, Tok, keadaan cuaca di kampung Tok agak panas, tidak hujan lebat beberapa hari Tok, Kak T katanya nak minta sebuah lagu Sekelip Mata Kau Berubah, nyari request nanti.
0: InsyaAllah kalau ada dalam playlist kita, kita akan putarkan InsyaAllah.
1: Dan satu lagi tip yang saya bacakan daripada Nani Nani, assalamualaikum selamat pagi DJ T dan DJ Fah katanya, selamat tugas. Apa khabar kita dua, salam ekspresi untuk semua sahabat setia Suara FM, selamat memasak buat semua ibu-ibu yang sedang sibuk memasak di dapur katanya. Semoga segala urusan dipermudahkan. Terima kasih DJ T, DJ Fah, Suara FM pilihan terbaik katanya dia.
0: Sama-sama. Baik, kepada komen-komen yang belum kita sempat bacakan, InsyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa nak Eva. Sebab masa kita pun menceburi kita, dah nak habis kita dalam pertemuan Info Ekspresi Suara FM dan juga Limbang FM. Dan sebelum itu kita nak dengar kata-kata daripada Eva, silakan.
1: Okey, daripada Eva, terima kasih kepada kita orang yang setia bersama dengan kami menerusi Info Ekspresi hari itu. Dan kepada T, semoga cepat sihat, dan juga kepada pendengar kita yang sihat pagi itu, hari itu mudahan cepat sihat dan dipermudahkan segala urusan T. Ya, Jati.
0: Amin. Terima kasih Eva, hingga kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum Eva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okay, bye. Baik, kita dengar lagu Mengejar Rindu untuk anda.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Baik kita mendengarkan geng Sambat Limbang FM Pasti di Hati. Bertemu lagi kita di jam yang ketiga, di jam terakhir. Untuk edisi hari ini, Rabu 29 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Dan untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda mengenai saringan kesihatan percuma di bawah program Peka B40. Ini adalah khusus untuk penerima sumbangan tunai Rahmah SDR dan pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi seperti yang kita semua sudah maklum juga, antara manfaat Peka B40 ini akan diberikan saringan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan. Dan untuk bahagian Limbang, saringan kesihatan ini anda boleh dapatkan di KKIA untuk daerah Limbang, di KKIA Limbang, KK Penganan, KK Batu Danau, KK Nanga Merit, KK Nanga Medamit dan juga KK Kuala Medalam. Dan untuk daerah Lawas pula, saringan kesihatan akan diadakan di KK Terusan, KK Lawas, KK Sundar dan juga KK Merapok. Jadi anda boleh semak kelayakan anda di laman sesawang www.pekab40.com.my. Itu makluman kepada anda. Dan nanti banyak lagi info akan Effa kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus dengarkan geng Sambat Limbang FM Pasti di Hati.

0: Harga mana yang paling berbaloi? Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Daul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat. Buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat pada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: #Penyiaran Jakim.

Boleh dengarkan geng Sambat Audio kita di 5 FM. Pasti di hati 11.47 minit pagi pada waktu ni. Kita sudah pun berada di 13 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu 29 Julai 2026 Masihi. Bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan 5 FM dan di antara semuanya, pastinya ada yang sedang mendengarkan 5 FM seawal jam 9 pagi tadi. Terima kasih kepada anda dan diharapkan semuanya terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah pun Eva putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama. Dan juga menerusi perkongsian-perkongsian info kepada anda berkenaan dengan aktiviti hebahan semasa dan juga hebahan program yang sedang dan juga akan berlangsung untuk waktu yang terdekat ini. Dan Eva nak kongsikan juga pada 31 Julai 2026 hari Jumaat ini nanti akan adanya mini soft launching ataupun pelancaran mini gerai warisan craft etnik Limbang yang bertempat di bangunan tamu Limbang tingkat atas bermula jam 8.15 minit pagi. Jadi orang ramai boleh datang berkunjung bermula jam 8 pagi ketibaan para pengunjung, 8.15 ketibaan ahli-ahli majlis dan tetamu-tetamu jemputan, 8.30 minit pagi ketibaan tetamu kehormat, persembahan kebudayaan, lagu negaraku dan ibu pertiwiku. Seterusnya ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Kaunselor Haji Halim bin Muhammad, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Majlis Daerah Limbang. Dan seterusnya ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Adun N79 Bukit Kota. Dan seterusnya simbolik perasmian penyampaian cenderamata, lawatan ke gerai jualan dan pameran dan seterusnya jamuan dan bersurai. Jadi itu yang dapat Eva kongsikan kepada anda atau cara mini soft launching pelancaran gerai warisan craft etnik Limbang yang mana akan diadakan pada hari Jumaat ini nanti 31 Julai 2026 di bangunan tamu Limbang tingkat atas. Dan sebelum Eva akhiri pertemuan kita untuk hari ini, Eva nak kongsikan lagi yang mana yang akan berlangsung pada

Jadi untuk hari ini, Afa tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Yang pertama dari Oda, Gelanggang Rasa. Dan lagu yang terakhir, Dayan Trisha, Mimpi. Dengan lagunya, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Baik, rasanya ini dahulu. Cerita kita untuk hari Rabu, hari 29 Julai 2026. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Radio Talenta Pembangunan, terima kasih mula aku anak mungkin atau mantinan lu kena dengar lama apa pun boleh dajo jam lu kapun pun ajo talu ini. Dia jos ni kena lu kena dengar 25 ajo bulan tuduk 2026. Mau niat mi apa apa dengan kena lama apa pun tahu bang ruat program sejam dengan mu pendengaran lama apa. Apa boleh dajo radio tahu rata puluh dua macam jam talu boleh dajo ani dajo. Dipadpa dengan ku DJ MA double RY jos ni kena lu kena dengar. Edi kamar pat madid boru tau bang tun doluk do kenak-kenak tau lukuna dengan dalan kerja do ngadalan kerja tau dengan do bang munada joy ni do kuanta lukuna rehat do tu do rehat do ngalapakan munada jo kuanta lukuna kuman kenak-kenak lukuna milih siaran radio tau lukuna bang lawe terima kasih. Edi marapat tak kena nak kenalan di majing dengan do majing dengan selamat amek seulak tau manit-manit ya. Edi kamar pat balik kena nak mia ke dengar radio tau majing jam kaki pada apuk napa jam telu pulih dan jo. Siapa kena keluarkan ni lemah bapu tau bang jam luka pun pun program sejam dengan muyu ini. Talian tau muka 0852-2446. Kalau teman tinan luka pian ngegal aratan info doya aktiviti bak lama rekali berita keluarga tau miak nawa radio tau lemah batalian pekalai. Selamat kawan kanak-kanak tahu lukuna dengar tahu secara petajul lemaba Facebook Bang Karabini Panak. Kena kami akan ngecing info manit-manit. Lemaba ruangan komen ya. Terima kasih kawan kanak-kanak daily luka pengemari like luka pengengecing bala lemaba ruangan komen. Dok kawan kanak-kanak tahu nuan ajab hatiku Kapten Jack Food. Terima kasih. Rida aku lepas share siaran radio tau kena keluar kan dengar apa dengaran kena-kena taluk beken ya apa penak suinan de bang muna da jo ini. Boleh demiak dengar nani-nani bang bala tau. Boleh demiak kan dengar info lu kaman ko galak. Manit-manit boror ya. Di Bang Karabini kena keluarkan dengar siapa siaran radio tahu pernah miak ke pendengaran lama bahas saluran Nesro. Walau duduk aja. Kena-kena tahu lu kena ada dengar lama bahas aplikasi RTM klik ke pernah ya. Terima kasih mula kuan tahu. Ini tahu petaju rongkong ramai tajunnya dengan nani. Lu pengerti ni nak pendengaran tahu lama bahas putar bang program sejam dengan muyu anak mati berlebalang.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kinanak unat ninggal radio tau, lute membangiat.

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Edi tau marapat kwa na kenak-kenak tau luku na dengar bang karabini ya papanaswinan luku na bang lawe marapat na tau malio bang lawe. Luku tutu na kwa na kenak-kenak luku kamangun ku driver. Tak merapat tak balik kena nak ke Malio ya. Bang tahu nguit na lunluk temalam padpa dengan tau dok bang karam tau nalan sendiri panah. Idi mo kena klu keningar kudang tau idi dai kucing. Luk tutu na kuan kena-kena bang kucing. Dok kuan tau luka bang darah tau tunget limbang lawas panah. Luka miak makajing padpa dia siapa nang imun rata nalam 28 jubulan majing 30 jubulan na tudu ini. Luku nak bangun dari RTM Sarawak ia ina uji bakat. Kuana pengacara TV idi penyampai berita TV ya. Kita merapat tak kenak-kenak tahu lukinan kelayakan mia ke majing bang uji bakat luku nak rundang dalan dari auditorium Piramli RTM Kuching imun rata pukul 5 pekak majing pukul 5 pulih dan jo. Kita merapat kuana kenak-kenak tahu luka marapu. Luka kian le kepenge najing bang uji bakat ini. Amarapat na tong alapat je pengalaman luka mabaru ya.

Di lembaga Facebook Kalimbang FM kena keluarkan ingat terima kasih sekuat baru ku anak kena nak Daily Noel dok beli dejo ku anak mengtau ku pupu lun bawang pupu tau ya papa nak inan taman idmani Tuhan Yesus memberkati mayak radio tau orang kawak ratungnya kucing kepala anda lu tamu bangyat. Jadi kena ka Suzy Tadam Yanita Dopli Dejo DJ Mary Kebalana Kemajo Kuan Musi Edi Marepet Natau Bang Tinu Doluk Do Bado Ajo Tungik Lawas Kebalana Dodok Kerja Kuan Tawau Kuan Abung Tau On The Way Muli Amik Daya Wipa Kebalana Amik Nibu. Jadi mohon merepat kena-kena tau luka dia lawas. Jadi anun pada aktiviti-aktiviti luka rontong dalan. Petulu dengan Ejo Luka Pelabado mepad gudang bala kena ke Suzy ini. Angiak na tau ngadalan na kerja-kerja dok bang kebun. Dok bang latik jadi kuantau luka temina amek nibu. Marapat na tau bang tinu doluk dok ya. Matar kesihatan burur kena keluka ninger. Dok bang tau ngadalan kerja manit-manit. Terima kasih kena ke Suzy. Jadi kau nak mung tahu lu kabar padpa dengar radio tahu ya apa penainan kerana ke lama bah saluran estro walu tu dah aja dok kau kena kena lu kena dengar lama bah FM macam 0.4.5 MHz radio tahu lu tak membangkit. Patulu dengan setia tun dojo lu ke Rinwat Ratu Pis Meteorologi Malaysia. Kuan daerah tahu Limbang kena lu kena dengar puli dojo di malam ini napa senior mudan melalam. Bang tudak-tudak suinan selah bapak raya mayat tengah berpandanap Sarawak kerini puat meribut kerita 0.5 majing jemita ini bui mabui rata barat-barat laut kinawar pulu majing 20 km sejam 12.35 minit temen ada cobang karabini anak adik dan curlun bawang nani rat ejeng ramai natau tajunah.

0: Malaysia, Radio Tau, Anida Juaran Kawa, Pendengaran Nama Lawa.
1: Radio Tau Pendengaran dengan Nama Lawa, siapa kena keluarkan dengar puluh patah menita baru macing jam 1, tau mia kapan paditan kena dengar berita utama 1. Ringgalah ku anda kena keluarkan dengar, lu tutuna ku antau, lu katungi limbang ratna aktiviti, lu kemia ke ron ngedalan. Bang minggu ini lu katutuna. Jauh lima ini makanan tak lupa aja jauh bulan tuduk ianya pelancaran gerai warisan kraf etnik ke Limbang. Lu kami akan ngadalan dari bangunan tamu Limbang tingkat atas ya. Ia mia kangimun program ini mia kangimun pukul 8:05 minit peka. Di lu kamajing ngimun ratnan acara ini ya ina yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail ya Natara Menteri Perusahaan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak lu ka panak mangun kuali Dewan Undangan Negeri Bukit Kota. Di ina ratnan pelancaran gerai warisan kraf etnik Limbang ya. Dan tau pian majing niar lun mula mia ke majing niar ratnan timun gerai ini. Baik bangunan tamu Limbang tingkat atas. Padpa dengan ini pada kena keluarkan dengan setiap pengimun bang udung bang ajo lima ini macam udung minggu. Ia na pesta makan tahun kedayaan Limbang 2026 lu kami akan ngedalan di Kampung Nuaran. Di kuantau lu kuna dengar bang karabini lu kapian macam niarat na aktiviti-aktiviti lu karuan ngedalan. Paling atur persatuan kedayaan Limbang tau mia ke niar. Imun rata lalu pula jam macam 2 bulan walu ini ya. Mula peritu tundo ini persembahan-persembahan lu kami akan ruang dengan gala. Bang malam kebudayaan, malam bayu, malam doa bang kerab adat perasmian. Di kuantan lu kena pernah nyarat nan aktiviti lu karuan persatuan kedayaan Limbang Adalan. Ini kerap nak kena keluarkan dengar. Kodang tahu lama batu ngek Limbang, munang tutu iring dalan ya. Jadi bang kerap luk mapad tahu merepat balik kena nak liolio. Bang kerap tahu lama bah kawasan luk ngedalan aktiviti-aktiviti luk ngerapun dalun mula ini. Jadi mo terima kasih sekua baru kemala kuan kena teman tinan luka berpad-pad dan ingat radio tau dok kuan tau luka setia ingat secara petaju lama bawah Facebook ke Limbang FM ini. Jadi kuan tau luka baru ingat atau net bang ruata program sejam dengan moyo. Jing jam satu ini jam luka dua napa kena luka ingat. Ini program tabik kuan mu kena teman tinan luka pian ngajing bala tabik miak ngajing bala tabik tau bang jam luka dua ta. Nawa Radio Tal Mabatalan 0852226 di segmen nani ramai beli deju biar ngaki pada dapur tahun napa. Di ini nani tajuna nani rata Jemri Seradu. Nani tata dan awal lukma fijat.

0: Nga, siro mo nga. Mula de bangrop ni kaya, madak na kalapuntong. Ani dah ni dah co. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dah na dia. Idalok mala mula ngalapuntong. Napi ko am. Dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pinang nga am. Ino nga daftar pa benah. Bank negara pelaburan dan ni man.
1: Nah, wimanu dan. Pak benah bank negara apa ya am. Inok berita ngeriak na pelaburan di bang berita man. Mudah na aku dengar berita laba ni. Udang inna pulang tik-tik doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu na mu transfusin ku ngerwat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud-liud kau ku dia. Melarat na ni natin ha. Di ko telefon ke dana na bur makalap. Mudah baru tiko nginud pa. Nah lu kudang inna dan. Kalik mo na tek-tik, skema na laba ni kaya mula kaya lun masaluk. Bakan mo ang anak pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara, anak beskula, mali barang-barang online terwan da skem kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia, na malemtayan kulu kudangin na dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na papuak na mo ni, asal nam, lapas kaya wini pa. Adoy. Dok, tak semimu ngalap untung yang sawit kulok sesuat na paman. Nah, samal mo ni ngerawai pian untung masagat.
2: Gala lembaba media ratan mula lun sinaluk lembaba online. Ngado burumu ratan mangun kumangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratna nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalunbakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank idi nubur MyCard. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anit garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
3: Kali ke kenana, di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya, mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A, ia panak miak ngajing layak burur, kuan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun baru ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado burur mu, ratnan luk met mebura. Nalikan ticu mu, iko munun sehat.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
5: GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Kedudukan fiskal negara terus menunjukkan perkembangan positif. Nisbah hutang kerajaan persekutuan menurun kepada 63.1% daripada KDNK setakat Mac tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata penurunan itu didorong komitmen kerajaan mengurangkan defisit fiskal serta mengawal pinjaman baru. Beliau berkata nisbah berkenaan lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun lalu.
6: Sehingga akhir Mac 2026, nisbah hutang kerajaan persekutuan mencatatkan 63.1% daripada KDNK, lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun 2025. Pelaporan nisbah ini adalah berdasarkan KDNK tahun semasa dan kaedah ini juga digunapakai bagi pelaporan tahun terdahulu.
5: Mengulas mengenai isu cukai barangan dan perkhidmatan GST, Liu menjelaskan cukai itu belum sesuai dilaksanakan semula ketika ini. Ia bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Katanya GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna.
6: Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000 dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap pendapatan mereka berbeza tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
5: Liu menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu di Dewan Negara. Katanya kerajaan hanya akan mempertimbangkan pelaksanaan semula GST setelah median gaji rakyat mencecah RM4,000. Sementara itu, kerajaan komited memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup menerusi kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, usaha itu dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti, pelaburan bernilai tinggi serta pewujudan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.
1: Kita menumpukan usaha untuk menjaga kebajikan rakyat, memperkasakan pasaran buruh dan menyediakan perlindungan sosial yang saksama bagi memastikan no one left behind. Kita agihkan STR, kita agihkan SARA, kita kekalkan budi 95 RM1.99 per liter, kita lancarkan budi diesel RM2.10 per liter dan juga kita laksanakan dasar gaji progresif bagi menyokong pertumbuhan gaji mesti seiring dengan pertumbuhan produktiviti.
5: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Kadar inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal buat masa ini. MBSB Research memaklumkan indeks harga pengguna IHP masih berada dalam julat unjuran Bank Negara Malaysia antara 1.5 hingga 2.5% bagi tahun ini, disokong langkah kawalan harga dan subsidi bersasar. Bagaimanapun, peningkatan indeks harga pengeluar IHPR kepada 9.2% pada Jun menunjukkan tekanan kos di peringkat pengeluaran semakin memuncak. Menurut firma itu, gangguan rantaian bekalan global yang berterusan akibat konflik di Asia Barat berpotensi menyebabkan kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus memberi tekanan kepada inflasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan poster tular yang memaparkan keputusan undi awal Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9. Menerusi Facebook, SPR memaklumkan bahawa poster itu adalah palsu. SPR menjelaskan proses pengiraan undi awal hanya akan bermula pada 5 petang 1 Ogos selepas selesai urusan pengundian biasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada pengumuman rasmi SPR dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Dalam pada itu, PDRM menerima 62 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen PRN Negeri 9. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua laporan itu diterima sejak 18 Julai hingga semalam. Beliau berkata 19 kertas siasatan turut dibuka termasuk berkaitan kesalahan penyogokan. Kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh, kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepat aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti kapasiti 560 liter sesaat. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah yang menjejaskan operasi loji rawatan air Merbau Condong Macang. Air Kelantan Seram Berhad memaklumkan kebocoran paip berukuran 600 mm di Sungai Bagan menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar normal. Gangguan membabitkan kawasan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan dijadual bermula esok dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat mulai petang Jumaat atau Sabtu ini. Luar negara, Iran menetapkan bahawa satu laluan perkapalan di Selat Hormuz mesti berada bawah kawalan Tehran sepenuhnya, manakala sebahagian daripada satu lagi laluan turut dikawal negara itu sebagai syarat utama membuka semula selat strategi itu. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi. Tegasnya, aturan di Selat Hormuz tidak akan sesekali kembali seperti sebelum perang dan menyifatkannya sebagai dasar muktamad negara. Serangan udara Israel memusnahkan sebuah masjid dan kemah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City sekaligus menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat berteduh. Menurut koresponden agensi berita Anadolu, jet pejuang Zionis menyerang Masjid Al-Mutakin dan memusnahkan sepenuhnya bangunan berkenaan. Angka kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chongqing, Barat Daya China meningkat kepada 41 orang. Pihak berkuasa memaklumkan 30 lagi mangsa dikenal pasti menerusi ujian genetik atau DNA terhadap mayat dan cebisan mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Minggu lalu, pasukan penyelamat mengesahkan 14 kematian dan memaklumkan tiada tanda kehidupan dikesan dalam operasi mencari 50 mangsa yang dilaporkan hilang. Sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut akibat gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto, Barat Daya, Jepun. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Gempa itu turut mencetuskan letupan di sebuah pusat beli belah di Kashima yang mengorbankan 2 wanita serta mencederakan 5 lagi mangsa. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen di Kyushu masih digantung. Manakala beberapa penerbangan turut dibatalkan. Selain itu, ribuan kediaman dilaporkan masih terputus bekalan elektrik. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Sean Singh Chahal dan Lim Yin Chuen turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Manakala Steve Hugh Ho Yen turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Muhammad Nur Shaiful Zulkafli pula beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 lelaki. Dalam olahraga pula, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan bersaing dalam kelayakan 100 meter T11-T12 lelaki. Sementara itu, Muhammad Syahmi Nur Ghazali menggalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94 kg lelaki. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rosli bertemu pasangan jersey Ross Davis Malcolm D'Souza dalam acara pers lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor, 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: kinanak unat ninga radio tau lu te pembangiat
1: radio RTN
2: satu suara satu jiwa.

Edemo do menada jo do 42 ninger radio tau sakwa baru kena luka ninger terima kasih ngajak kulu tab setia ninger. Macing bang jam luka 2 populi dan jo ini siapa bang jam luka 2 ini tanpa pula baba program tabi kawan mo. Kena teman tindan luka piang ngajing bala tabi miau nawar talian tau 0852 jaja 246. Ila ratan ina kuanta luku na dengar secara patecu lama bawa Facebook miau kang ngajing bala tabi kena nak lama baruangan komen. Ini mungkin nak luka ni siapa pekatu ngeraya jo kebangsaan jo Malaysia 2026 ini. Kempen sebulan rumah, sebulan jalur gemilang ngarwan naju mangunku inisiatif utama inan ngeramai sambutan ajo kebangsaan ini di ajo Malaysia ya. Siapa ya penak mia ke ini siapa ya penak ulah ke inan meregalakan kuan rakyat ngegalar nana semangat patriotisme lemaba semangat tahun nalu jalur gemilang. Jadi pad-pad dengan ini kena keluarkan dengar kempen ini peng ini ti rata tudak-tudak laklu kena pelaba. Jadi panglaka ini yang masih letak konsep luka mepad ya bahwa timun nak ngerenat meknan dua baru kluster luka rapuh rumah ibadat ini penaksukan ya. Di kerap nata ini nan tuduk kluster luka ngerapuh pendidikan, pendidikan tinggi kesehatan keselamatan komuniti industri ini agensi perita. Jadi ilungna, ya apa pernah ini kan aku dah dengar bang karabini, apa kerimu nalu jalur kemilang, apa katu tau ngeraya ajo kebangsaan, ini ajo Malaysia 2026. Jadi mau dah rehat bang muna dajo ini, dah ngelapakan muna dajo, sakwa baru tekuan tau luka baru kuman ulai ulai akan, kenak teman tinan luku nad bang lawi, muli ngalap anak-anak tau rata sikula, lio-lio bang lawi tau, ini tau merepat na anid buru tau majing dengan do. Ini mapamung ngalapakan majo padba dengan tetak rumah tau. 1:20 minit muda dajo bang karabini tuda-tuda nani ngeramai lemah babu tau bang jam luka dua. Padengaran kenanak ini lena nani Petronella.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang Biruambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Biruambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Biruambi. Bintang Biruambi 2000.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.5 MHz. Alarm system in my house, so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Radio Tau, Limbang FM.
3: Radio Tau, Lutang Bambang Niat, kena klu kaningar. Jadi petaju dengar nani-nani ngaramai, nani-nani luka ngarwit niat, nani-nani luka meraya semangat kuantau lemah bar Radio Tau apa boleh dah join ni. Bang jam luka dua pad-pad dengan ku DJ MA Dabal Arwai lu ngakam. Jadi kali ruangan kena klu kanir bang undung minggu ini mulai aktiviti-aktiviti luka mia ke ruang ngadalan ni di mia ke suata nani buru tau. Jadi pekatu kuina tau merapat palik kena nak teman tinan luka merapu bangan pena aktiviti. Mia ke pataju matar burtau dengan doa ya. Pali tau lutap sihat, pali tau mia ke ngalap bebat bang lam-lamun aktiviti. Siapa orang nak kena keluarkan dengan makana jajau bulan walu ya nak jajau 6 ini pukul 7 pekang tunggu Dewan Suara Limbang. Pekatu dengan jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat tetap bebat Limbang 2026. Lama-lama de aktiviti bepad gudang pameran interaktif doya aktiviti-aktiviti luka ngarwitnya tertenan perkhidmatan di agensi rakan strategik kami ke arwan ngadalan rata pekak maji ngapuli dajo di kaya merepat pali manit burur kenak tamantinan luka nada ningar bangkaraba ini luka pian kali luka pian merapu, luka pian nir, tau tetengah nak majing. Di padpa dengan ini pernah kena keluka ningar siapa rata jajah bulan ini pernah majing 2 bulan. Pelayanan pemuda-pemudi daerah Limbang pernah miak ngatur rajo belia. Luka miak ke ronda ngedalan dari BEM Ranggu ya. Di pekatu Jo Belia paling atur pelayanan pemuda-pemudi daerah Limbang ini pernah lama-lamun aktiviti luka mia ke ruang ngedalan mepad gudang mini game dok ya badminton dok ya futsal fun walk inan mini concert ini pernah tabupun pad-pad luka mia ke ruang ngedalan bang Ajo Minggu kita merapat ke anak tahu anak-anak tahu lu kuna dengar bang karabini tamantinan. Miak mereka lakan, miak mereka tua, ide semangat kawan anak-anak tahu. Pali ada penat miak kawan merapu bang aktiviti-aktiviti luka sihat. Aktiviti-aktiviti luka miak nubu anu anak-anak tahu ya. Jadi nak kena keluka ni ngerat nan info pekatu aktiviti udung minggu ini. Tahu merepat paling manit buru tahu nama kata Jan ngalaparuan lama banun pana luka ruanina aluk tutu nekuan anak-anak tahu luka nendingar bang karab ini dipatulu dengan nani berlibalang nekesesan ngeramai na tahu tajuna.

0: megahertz.
1: Adui, anu-anun kerja mo yu dengan taman ni upai. Tila mo yu muda doa uka kukak buat ni tad ni. Takutat mayat luna tad ni kek. Kok dik muda. Nah, kau nak pebala kedua anak ngamung uka buat-buat ni bang para ni pai.
2: Inna paya sabanam manguda ni ya. Napa coriak na dan namila melu.
1: Mila pulang malu kudang borek mi dia. Ya mo ajo ni magai mudan. Abat temakung bang doa uka pukak na. Ngilok luksa sut madawa tukong na inandang ay taror.
2: Anun ketaut kedua tukong. Dinaik kara kara bororam tukong dari-dari pipag payam na dan namil mate.
3: A few moments later.
1: Baiklah, mada dawat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam danggi di man.
2: Nah, ko macam-macam saban. Nah, luk mayat ni ruan ngilo. Nah, petulu naik kitab tukung na, pam. Kudang burik midi, pam. Maghaliti, ya.
1: Baiklah, kagut dia. Ba, ketembirang burik musuh ni ladman.
4: Ha, ngecakui na, matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang luk miyakinan tukung Edis ngitaror. Edis, miyak ngecing, ate.

Edi mengenai klu kani rencah nani rata ni sen balang nani catenan dalan luka matu nani kuang apa tolong maba putau bang jam luka dua ruata program tabi kuan mo. Siapa duduk kinan ngekajing lima pingat emas pengen ngekajing atlet negara. Bang Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ya. Yang taman tidan, pituan siapa tahu mia ke niar aksi atlet negara lema basuran Sukan Plus. Ataupun tahu mia ke niar aksi de secara petaju lema bay aplikasi RTM Klik. Jadi kena nak penak mia ke niar info ataupun agala apa katu dengan Sukan Commonwealth dan among media sosial RTM ya. Apa letak mia ke mayak jadual atlet-atlet negara.

Eh, dia mungkin nak luka ni kan Rani dengan kipa dah putau bang ruah tajam luka dua ajana ni bang balak labita sepanga ini. Terima kasih sekuat baru kuah namun kena tamantinan luka marela kiri love lama bas saluran Facebook ke Limbang FM kena jen-jen Libong Rosli Stamos TV kena Susita Demnadi dok kena ke Daily Noel Kapten Jack Food nuan ajak baatiku. Jadi terima kasih tak kuan tau luka lutup setia niar bangkara bini di kuan kena luka pengen nasi siaran radio tau. Tajuk jumpa pukul 20 dan join ni kena keluarkan dengar tahu Mia kapan paritan kain dengar. Berita Abang Balak tahu sebulan ini jam kaki pada ini apa? Ia naruh segmen nani ngeramai pulih dan join. Tak patah jumpa pad itan kuningar nani, Fletchley, Arlin nani tetanana amka ilkuas saja nani Bang Balak Labit.

WDJ di Tabik Malaysia Madani padpa dengan Gumeri Troko ngajing salin berita rejection berita was masa RTM Kuching. Tajuk berita utama WDJ ini. Sarawak merepat pali aki ina nakap mineral mia keruan ngikit. Pencawang Luk Mabaru Bang Serian mia ngelesai Sabang Bekalani di Voltan Luk Mabana. Sarawak teminat mangunku hub penyelidikan ide inovasi bahan Luk Maju.

Berita Setajuna. Berita Sarawak merapat pale berita persekutuan Miak Ngarawi dingi kita ki nanakap di pembangunan sumber mineral Bang Bawang ini. Ia ulagi nanyukong pemetaan geologi Setajuna inan ngikit baru tubuh perusahaan hiliran secara bersasar. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan Namala, Sarawak pengenangaki 45 juta ringgit paliang RMK 42 idi nanamba 48 juta ringgit paliang RMK 43 inan ngedalan si padak ratnan tepat diri potensi sumber mineral Bang Eput Bawang. Pekatu kuina Sarawak namutu pele aki ratku berita persekutuan Lukrinikod Bang Kerab ini ajapuan telu 6 juta ringgit miak inan pimaran siar baru petulu dengan kiraya idi potensi luk inan Bang Bawang ini. Ia pernah namalah sokongan dana Lukna Pataking mepad gudang Luk Baren kuan bawang-bawang beken miak ngeraban baru ke keempat pad arang berita bawang idi berita persekutuan. Dato' Amar Awang Tengah namalah kudang ini bang pemumiting Majlis Mineral Negara Dek Kuala Lumpur nengewakil ni Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pemumiting ini inulu tara Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf. Tepat pencawang 275 kilovolt daya serian dengan pelancak kinulat 223.55 juta ringgit, miak gigit baru kapasiti di kestabilan bekalan elektrik Bang Bepat Ina. Menteri Utiliti di Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi Demala, projek ini ruan ngedalan ulek inan manuk putu patun tenaga selawai dengan perkembangan luk mesagat bang kawasan ina. Pencawang ini bekan mo inan ngurang risiko sabang bekalan, ya mo ia pernah ulek inan ngelesai susah voltan luk mebana bang tudak-tudak suinan. Ia namalah kudang ini, nan media kerap nengikak suinan projek ina dai kampung Tanah Budak Serian. Projek luk pengenengimun bulan 12 na pelaba pengainau ngedalan, majing 12% idi tirawe mapengedodo bang tangalak 2028. Kudang mapengemujina, pencawang inam yakni nak bekalan elektrik tambahan, rat grid utama Amik Serian, tebadui di Kedong. Bang Karab Luk Mepad, ia nyukong timun pelan induk Serian, idi lamu-lamud projek pembangunan, pelaburan idi bepat ngerang bang kawasan Luk Merapu.

Sarawak Tamina ngaraban tapad na mangunkuha panyalidikan di inovasi bahan termaju luktutuna bang pembangunan teknologi polima lukpucang ku tenaga hijau di biodiversity. Tara Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Mala, Sains Polima inan potensi lukraya maya isu iklim lemaba pembangunan bahan di kecakapan sumber. Akang ina bekan mau ulak inan ngaraban ekonomi kitaran, ia mau ia pana ulak inan nyukong pembangunan teknologi tenaga bersih idi bepat inan matar kesihatan. Ia nama laku dan ina kerab napabala bang Kongres Polima Dunia ke-50 aja Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin Idi Gunaan IUPAC Macro 2026 Dai Kuching. Ia mawang niat dengan kekempat bad penyelidik antarabangsa inan nekap Hazana Biodiversity Sarawak inan ngasil aja hasil lukma baru bang bepat ina. Bang kerab lukma pad ia namutu Sarawak pelinina persekitaran kondusif kuan luluk nuat modal idi perusahaan polima bang bekalan tenaga hijau luk stabil idi sumber asli luk mabena karbon. Melawal ratu burpakar saintis idi lunluk kenau dasar rat 64 negara nerapu bang pemung meeting ina. Berita Sarawak petaju ngaraban agenda pembangunan Bupun Luk Mangud Ulun Lemaba Atur Minggu Belia Sarawak 2026 Luk Mia Keruan Ngadalan Dait Dewan Suara Samarahan Ngimun Rat Puluk Majing 16 Jobulan Walu ini. Menteri Belia Sukani di Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nemala program dengan tema Belia Inspirasi Kita ina ngegalak komitmen perita secara petaju inan ngikit belia mangun ku SS strategi pembangunan bawang. Adat ngukab rasmi program inam ya kabin Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mekena 15 ajo bulan walu. Arang pengisian acara serukan program ina ya ina kem idi Expo Belia peritutundo isukan idi sukan warisan Aero Bigton idi Youth Marketplace luk miak ngegala mela 30 gerai usahawan bang bawang konsert belia rapu adat nicul anugerah belia Sarawak inan ngikit ke Camarlangan Bupun luk mangodulun. Ia nama laku dan indah karapamu media Dai Kuching. Pudut projek mudut gematan luk miak ngegatum bandar Sibu dengan tengah barat Sibu ngegalak kemajuan luk positif kudeng reka bentuk nama pengedodo. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan, Konselor Kevin Lau Koji Nemala, perkembangan ini ngegalak komitmen perita bawang secara petaju inan ngawar baru pembangunan infrastruktur kuan kesejahteraan rakyat. Gematan ini miak ngegatum bandar Sibu di tengah barat Sibu, di bangkara bluk mepad ngawar baru pembangunan kawasan, ngikit baru aktiviti ekonomi, ngarwid lunduk nuat mudali di napad malun ula peluang kerja kuan lun tebawang, bang bawang. Bangkara bluk mepad ia mangun kuat tuluk mebaru kuan bandar Sibu. SUPP komited ngedalan ke keempat ba dengan Amung Bupun lukinan kepentingan inan ngeletak projek inan ngekajing samal kuan Amung Lunta Bawang Bang Sibu di tengah barat Sibu. Kevin Yau, Nemalaku Deng Ina, Bang Ejegala.

Premier Sarawak Datu Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng nengarima ika keratku delegasi Christian Federation of Malaysia CFM Luk Inulu Pengerusina Reverend Dr. Yu Hong Seng. Mayak bala Reverend Dr. Yu Sarawak mangunku panginudulu kabudo inanapad keharmonian arang agama edipupu bang negara ini. Ia pernah nengubur kuyut Premier Sarawak ngajaku nakajing anang nangikit pembangunan bawang idi mangunku arang ekonomi luk inan uli luk merita bang Malaysia. Ia pernah namala anang Sarawak ia nangajaku kuyut luk meraban idi pengurusan sumber luk melundo idi bangkerab luk mepad ngiak bawang ini petajung rekod pembangunan luk progresif idi mangunku panginud kuan bawang-bawang beken. Ia namala kudanginan naluluk ngalap balas sepenge ikakna dari Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Najing pad-pad bang ikakina ia netara Premier Sarawak, Datu Amar Douglas Ugambas, idi pengarah Unifor, Datu Georgina Apian Ngau. Pakatu dengan Timun Pusat Sains Sarawak, Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor miak ngegalak lam-lamun inovasi litar bersepadu IC hasil lukinau anak sikula idi University Bang Bawang. Maya galak media SMD Semiconductor. Arang inovasi luk miak ruan ngegalak ia ina kereta lumba berkuasa IC osciloscope idi gramophone. Tua ina ginala mangunku akang penting perita Sarawak ina ngikit geregan inu luk mangud baatun bepat sains, teknologi kejuruteraan idi matematik STEM. Bang kerab luk mapad ia penak miak ngukam peluang kerjaya bang perusahaan semikonduktor ina ngekecing tuduk pembangunan chip milik Sarawak. Pusat Sains Sarawak miak kabin Premier Sarawak Datu Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Ajo sini. Pusat ini inan fungsi mangunku hub su inan belajar, inan ngikit geregan bang bepat STEM arang unad lun ngikak, ratku lamu-lamu tetak umur.

0: Kinanak Undat Ninga Radio Tau Lute Pembangiat.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

자 뭐만 좋아 남편 나는

Baigo ko dyan na ni Rata di Extreme Kenaklu kadingar na ni wang apu tabang jam ke kipar wa segmen na ni ramai puli dajo ini. Edi do puli dajo do mpapu do ni radio tau sakwa baru kuantau luka baru pad-pad ni ngar. Lama ba saluran estro walu tudu aja, lama ba aplikasi RTM Klik. Jadi makin nak luka ningar siapa nak ini pengemaji pukul 2.32 minit pulih dan jodoh nak cukar jakuan tali guna dengan kembang pulih dan jodoh ini. Siapa kontijen Sarawak ke nang letak apa pelem yang ngegaji sekurang-kurangnya 75 pingat emas bangat masa sukan Malaysia Sukma ke 22 2026 luka miak karuan ngedalan dari Selangor ya. Ya, Pesukma Selangor 2026 edisi ke-22 ini kena keluarkan dengan Mia Karuan Ngedalan. Ngimun rata 15 jo bulan walu luk majing. Majing 24 jo bulan walu ya. Dengan telu puluh tuduk lamut sukan dengan idi 474 acara pingat. Luk miak inan pasingaruh.

Tamiya ka mare samangat ko na bupunit lit pang bawang tao kenak luka ni luk tutun na kwa na kenak kenak tao luka tabawang da semenanjung. Apakatu dengan Sukma Selangor 2026 na klupan puluh lima majing 24 tujuh bulan walu luk majing. Dengan galata ratnan aktiviti luka ruang ngatur bang bulan walu ini kena keluarkan dengan siapa walu idi liwa aja bulan walu ya ina pesta lumpur babuak 2026 lu kami akan ngadalan dek kampung maritam di kelurungan lama-lama di aktiviti mia karon ngadalan apa kata pesta lumpur babuak ini dengan limbang na putut-putut aktiviti lu karon ngadalan ya. Kita merapat paling manit borot kena nak teman tinan lu kamarapu bang tuda-tuda aktiviti. Seru ke ada minggu ini di penak bang minggu patun, bang bulan lu ke patun. Tak merapat paling manit da borot tau kalap bepat dengan do. Di nak lupan mepat gudang balakwina matar kesihatan borot tau. Paling borot tau lu tap do, lu tap sihat. Paling among aktiviti lu ke rontong dalan mia ke suatan tau dengan do ta. Ini mungkin nak keluar kedengar lama bapu tak baru segmen. Nani ngeramai pulih dejo. Tudak-tudak nani ngeramai ya. Tidak pendengaran tau. 25 minit terhad nak kini tau. Mia kapad-pad. Ningar nani-nani bang bala tau sebulang. Terjalung mata tau. Acana ni rata pita langung.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Makai handphone kerap nge-drive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen nge-drive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.
2: Radio Malaysia, Radio Tau, Ani Jorang Kawa, Pendengaran Nama Lawa.

0: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa Artim Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
1: Radio Tau FM 104.5 MHz.

0: Radio Tau.
1: Florida dan Tanah Baru, Uwi ngekembang klinik kesehatan ibu dan anak Limbang, pian pertetengkuan tinan-tinan, dok tinan-tinan dok.

Okay, kena anak ngitik tinan ini adok ne kuan anak dan kuan tinan ini sendiri, okay? Atun upian madak kena dok kuan tinan lah, okay? Supaya semangat tau mere itik kuan anak tau dia. Bila tau ngitik anak sud, ia akan membantu ketau ngesut buruk tau. Kurang ini ya. Pengedike ia miyak membantu mengecutkan rahim tau lo penge meranat dengan anak dia dengan penyusuan selimbuah. Dan anak tau sendiri, kebaikan kepada anak tau adalah ia miyak meningkat daya tahan badan baby, ya. Di mana ke anak tau di mikat dia makan kelumet. Dan lo paling penting bila

0: dan ke anak tu sendiri ke doa awangnya tentu kerana ia sentiasa mengabin tinan ini rasa selamat dan ia rasa mawangnya ia kudang ini ke dengan ini repot ku tinan tinan luk ninger ini semangat tau mari itik kuan anak ke.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Kinanak unat ningar radio tau, lute membangyat.
3: Ede mungkin nak lukan ni 22 minit baru tau miaga kepada putau bang ruata apa boleh dan jo talu ini jo sini 25 jo bulan tuduk ya dong raya jo tinganak kan kanak-kanak tau lu ngaraya jo tinganak bang jo sini kelirungan mula jo jo luka rontau ngarawi luka rontau ngaraya jo jo luka mangun ku kenangan lukna maklupan tau ya. Ini pada dengan ini kena keluarkan dengar siapa pekatu dengan peritu tunduk forum remaja madani Piala Pusingan TYT Sarawak. Siapa maya info luka rinuat ratunit komunikasi awam Sarawak sikula si Kenri kebangsaan SMK Kubung yang namangunku Johan peritu tunduk forum remaja madani Piala Pusingan tuanya terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak 2026. Jadi Bang Karablu Kamopad, miak ngewakil Sarawak Bang Peritu Tunduk nan tetak kebangsaan ya. Siapa Peritu Tunduk ini di Nala Nejo sini? Jadi maya info luka rinuat. Ile Ratnan mangunku Johan di nengwit muli Piala Pusingan Usin Tunai 2500 ide pernah ngerima buku terbitan DBP di Sijil Pengiktirafan dilipat pada dengan ini siapa SMK Kubung pernah namenang kuan kategori khas siapa among alina alita pangun kuali forum terbaik pengerusi terbaik di pemenang montaz terbaik. Tani atau malah kuan anak-anak luka narapu bang peritu tundo forum remaja madani luktu tunerat SMK Kubung ya SMK Kubung kalirungan ngawakil Limbang jadi bang kerapatun ini kena luka dengar miak kemarapu bang peritu tundo nan tetak kebangsaan siapa ada tani jual price inai-inai natur. Ini cul yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar padpa dengan awan Top Wan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi. Jadi mula terima kasih kuan tau Lukas Setia padpa dan dengar wata program radio tau rata pun siaran tau majing kaki pada ini. Jadi petaju ngedalan aktiviti boleh dah join ni dengan dok. Dok lawe kuan mu yulu kunat bang lawe. Dok ngedalan urusan kuan talu ngedalan manit-manit urusan bang ajo talu ini. Tuhan ngeperwan nak kena nak. Jadi tau miya kata jinku dengan dua nani. Dia tun rat nani na. Tainan nani rat Eddie Dixon. Awa kita papu baru. Tuhan ngeperwan.

Asa ite Radio Jati sudah malah kongongon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Amy.

Puji sepeda, salam sejahtera, salam Radio Jati Timur Selidi yang bersama untuk pertemuan Jati Lamsari pada waktu pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM untuk pertemuan Jati Lam edisi 24 jam pada bulan turut tahun 2026 bersama DJ Bro Zam ya jemaah Slid yang bos seperti biasa kemulut tadi teh sebab pukul 6 sampai pada kelano jadi akan bersama dalam siaran ini teh yang bos jam yang memulut meja yang kedua bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan Dendang Seri Badau dalam pertemuan jadi pukul 4 jadi akan kalap ngongau berito lalu berito telebok berito RTM Kuching sementara dalam pukul 5 berito nasional tanpa berito radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon pengujian berito nasional jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 sore pada di. Jadi rumahnya mau sikit ya tu pertemuan jati untuk ada tu salam damai, salam sejahtera, salam rindu jati di Muslim. Okey apa pun jasa ada malam kon. Buli ala ngongau juga live Facebook Limbang FM. Buli ala ngongau juga pertemuan jati untuk rancangan ite pi RTM Click. Bulian ni alang ngongau dalam frekuensi sinan kosong 4.9 MHz sinan berapa poin 5 MHz ni sinan kosong sinan poin sinan MHz. Ok terus timopi pertamuan jati dalam jam yang mula-mula pertamuan dalam rancangan Dendang Seri Badau bersama mea lagu-lagu yang sudah pun senedioku untuk pertamuan jati dalam jam yang mula-mula teh. Radio jati sudah tentu no lam kenal.

Sakit hak anu penyakit kesuat lah. Nakit teku mai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah. Kangkit gama parasit malaria. Agu no au similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jati ngoso au no sakit lasu. Dalam pengkat sakit lasu tu mai demam ite. Inan jati keliman sakit maya oso tintik-tintik. Lama saya yang sama ni lasu inan jati akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusu-kusu omos gimana jati. Selepas ngomos yang kemai, jelama yang kesuat sakit no, keliman dolinan lah. So inan yo akan so dol-dol lah, masa segala. So demam ino kemai akan berlaku setiap adau. Start tapi yo mulo so, segala suhu ino kemai. Ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah. Yo mikot-mikot lah ni. Hal ino akan ngulai jati oso lama tulang, kuang mikang mea ucat lah.

Sebuah lagu Terozi, Hintai, Kakal Hintai. Terima kasih Timo Myun yang lagu saja bersama Nyugut Siaran Radio Jati. Terima kasih sebab tahu setia bersama Jami Lama Seri Badau yang indah itu. Anugerah itu asli no. Untuk Myun yang berbuat berkeraja sama akulah pido piupi-upi ataupun pitapak-tapak keraja dari bau, pikadai ataupun pi tengah oleh alun. Tapi nombor saja Myun lama sete, semoga segala urusan adau ite dipermudahkan mek sentiasa penanau mea lancar ya. Tite sudah pun pukul talu pod talu minit serbadau mungkin ataupun boleh jadi aku yang buat menikmati waktu rehat ataupun rest time dalam sebarat aku yang kakak lagi sibuk untuk mongo kerja meani aku ani yang buat driving mulik kerja lama sate anan pun keadaan Myun semoga penawan Myun ada sentiasa selamat ya jemaah muslim untuk Myun yang sihat teruskan menjaga kesihatan. Minum air yang cukup, makan ataupun makan lama waktu no. Meani adang kelumuan untuk berehat. Itu perlu untuk Myun-Myun yang sihat lah. Untuk Myun yang kurang sihat dan kelumuan, jadi doakan semoga Myun aku kekuatan dipermudahkan segala urusan meani lingkas-lingkas mikang seperti studio seperti biasa. Kesihatan aku no nikmat yang bono-bono berogo. Jadi jagalah kesihatan. Kalau kurang sihat nyugutlah time untuk makan uru meani jaga makan yang sebelumnya. Jaga makan Myun-an saja kurangkan barang-barang manis, kurangkan minum yang aku gula. Itu yang penting guys mausid danan yang penyakit anan disebab anan penyebab penyakit aku noh punca noh memanglah tad gula meani kurang mincud kurang ada jenama kurang bergerak meani kurang nyilau aktiviti nyilau mos inolah okey terima kasih sebab Myun kakak lagi bersiaran juga di Mang FM nang seperti aku kan nibit Myun taus berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun sendiri aku untuk pertemuan lam di SA yang mulu-mulu.

Oke, sebuah lagu Tad Momonera, lagu yang terang akan kekal tengalan di Momoyun yang kekal lagi terangalan. Gium-gium lah pasangan Iau Muyun meak lingkas-lingkas kalau dah omo sudah pun meningkat. Oke, lagu Tad Aben, ngintai petio, senyum lagi kalau mengabar itu lampu kulapat.

Semangat patriotik. Perpaduan me jati diri perlu alang ngubas dalam Loteri Sanagu seuntung peringkat sekolah. Ia bertujuan untuk ngilau rakyat yang kalap narus ngemaju pagun Sarawak me negara dalam masa agung. Member Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu mara program seperti Pentarama Homecoming berkaitan sambutan Adau Sarawak serta program Jiwa at Hari Kebangsaan me Hari Malaysia peringkat daerah Betung. Jadi alan yang perlu untuk ngubas nilai-nilai ino dalam olot anak sekolah. Kejayaan sesungguhun lainka enggak no bergantung timo kepandaian individu tetapi mengalu semangat kerjasama sentiasa ngomo dalam olot sengulun me yang lain. Bila makan ino dalam acara muka rasmi program ino dalam Dewan Sri Abadi, Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir dalam Betung, kenapa? Sesuang 600 balu poduru mutu remote control akan berlawan dalam Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pertandingan ino akan dalam negari dalam tambing Pulau Lihua dalam Sibau, namulo suab sabodo ada bulan balu itu. Sekretari Komiti Petugas Temului Bagian Sibau DTTG Maria Nadja Jimmy mara ala bagian ngincar itu ngangkit di rota dari negara yono tad negara Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, mea Emiria Arab Bersatu UAE. Ala bagian di rota dari negara nalang kejohanan ino kalap sambutan lam olot acara RC Powerboat utama lam rantau Asia Tenggara. Lia makan ino lam sidang media lam opis residen bagian Sibau. Siam kategori aku senedio lam pertandingan ino serta hadiah usin tunai sabar RM3,000 untuk bilang kategori utama. Tahun lepas kejohanan ini dengan Malaysia Book of Records Embor menyebut alat bagian sesuang 250 jam mutu remote control dalam senginan acara. Labita 50 ngulun jenama alat bagian dalam uji bakat membaca berita mayak pengacara televisyen RTM Sarawak yang genari dalam auditorium Piramli RTM Kuching ada itu. Program sebuah talung adau ngemuluh kenyabe bertujuan untuk begium bakat agu dalam bagian penyiaran televisyen sebagai jenama membaca berita mayak pengacara TV RTM Sarawak. Menyebut kajun penerbit program ino, Iskandar Joni, usaha ino aninak peluang timo tulisan agu untuk bekerja dalam bagian penyiaran selain tad ngeramai lagi kumpulan bakat penyiaran RTM Sarawak. Selain tad nagu lagi beresan penyampai yang aru standard, uji bakat ino sebagai alan untuk bagium bakat agu yang aru kebolehan yang berberitau mengatur program televisyen yang lebih berhasil. Jema Rosli dino sejak berita terus bersama dalam pertemuan jam yang seterusnya. Mujibadah, salam sejahtera.

0: Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no langganan.
1: Dia si Denang Sekadam.

Ok, jom awak cerita Gus Jab bersama mea lagu ta Jennifer Wong, lagu yang terang ngaran senginan ngaran. Terima kasih sekali lagi Timo Muyun yang bersama Yoke Pemboja sehari di Malap Kongon. Kadang-kadang jadi perlu terlalu sibuk ya jom awak cerita untuk membuat masa saboy jadi kelemuan untuk menghargai perkara-perkara yang diok yang terjadi dalam sekeliling jadi. Sedangkan serimut sesungulun teguran tanda sebelum kawan sekerja ataupun

cawan kopi dalam waktu seribu adau kalap sebenarnya untuk menceriakan adau jati setiap adau. Jadi seribu adau seperti itu ini kono untuk jati nyusun kendo perancangan sanjop lagi sabo itu memuntong yang bo job lagi sempat alan nyelesai adang gagal genau ngal sinan ataupun mulai sinan-sinan sebab setiap usaha yang nal ada tu pasti akan ngibit hasil no tu ria dau kilano ya jemu sed untuk myun yang lama saite lam tagal lalun sentiasa lah utamakan keselamatan myun unjuk kira pidombo saja panawan myun timombo destinasi myun jo perlu tergesa-gesa ada kejut lama bahasa lagi jo perlu segaut-segaut jo perlu mubut masa sebab insan yang tersayang pasti no akan ataupun buat-buat ngintai myun mulik ke raja sementara ino nganaklah serba dote untuk berkongsi kata-kata yang muncul di mujamah keliling kadang-kadang sinan ucapan yang ringkas seperti terima kasih ataupun semoga dipermudahkan urusan sudah cukup untuk penakut semangat sesungulun teruskan bersama Jami Jamal Muslim sebab pengote lebih suang lagi lagu-lagu yang akan mengenal ataupun yang akan mengerindang kenal dalam sebelah serba dote jadi terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal bersama lagu yang seterusnya.

0: Oke, Radio Jati, tanggung bersama Maya Broza.
1: Hai, aku Bob Nagrol, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
2: Langkah-langkah keselamatan, tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan, tiap masa. Derive nyugut limit laju yang tenatap. Daik derive, lam masa keadaan nita. Maya, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
3: Hai, aku Ilai. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolak genau.
4: Hai, aku Kelvin Amanda.
5: Hai, aku Gloria Alexa.
4: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolak genau.

Okey, sebuah lagu tad band Anderson, lagu yang terkenal teristimewa. Jema Oslid, lebih kurang beberapa minit lagi jadi akan kalap ngongau berita nasional tad poso berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi aku akan nyibit mun berindang lagi bersama me do buah lagu. Jadi dan keluman pengujian do buah lagu ino berita nasional akan melakukan. Pengujian berita nasional sudah tentu noh lam pertamuan jati lam bilang-bilang ada talu. Jati akan bersama lam pertamuan jati untuk rancangan lagu-lagu rock ataupun bersama lam pertamuan jati untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 sore padau. Jadi ada ngalu-ngalu siaran terus saja bersama DJ sampai untuk pertamuan lam sore padau. Tahu tu ya. Di momen yang mulik lah nak muncul-muncul driving. Semoga selamat sampai di destinasi mion. Lama suruh pada tu.

Gagal adoi teh, lain katino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Pertama bersama lagi jemaah Osid Lam Soko Padawi Teh. Pertama dalam rancangan ROCK. Terima kasih Timo Muyun yang bersama Yokia Permuja Sehari Teh Malap Kongon. Oke, aku akan gimit Muyun berindang bersama lagu-lagu rock yang sudah pun seridoku. Untuk pertemuan jam yang keturi.

Oke, terima kasih. Dan aku siap berinang bersama sebuah lagu Tadra Rahmat Eka, Eka Matra, Siapa di Hatimu. Ya, oke, okay. Aku kali ini mau berinang bersama Medo buah lagu lagi untuk natup, untuk nutup pertemuan jadi dalam siaran Prima Tambi saya Radio Malaysia Limbang FM untuk edisi 20 jam karena bulan Turu tahun 2026 ada talu bersama DJ. Terima kasih. Terima kasih yang sentiasa bersama DJ. Dan walaupun pertemuan, sabar untuk pertemuan jadi dalam pada Ote. Jadi, untuk pujo sejak pertemuan dalam Sopo pada Ote. Mujo Sopo pada Ote, aku Zamri, inaik nyambit Mujo Sopo pada Ote. Mujo bertemu lagi. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: నీ కబానకు
1: Sunyi? Silu ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
4: Nung.

Ya, kita ke semampainya di kaban kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninga kami di Selampur Benua Kita, Sarawak Bumi Kenyalang, Sadalmai 6, pukul 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkalian gau DJ MATU di konti 3 jam. Nampung penduduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkau lagi hujan jam ke dia tu ya. Bak menua kita benar dari banyak berjimat bak jalan alun anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berpegai berculiak-culiak ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ke bilu bertukar lorong palsu simpang tau ke tamak arus simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disun kaum ke dalam merga lon kereta kita. Okey, bakal selama ninting hari 3. Hello wise tibu hurung pukul 6.16 minit lagi au. Udah mending ke lagu hari Rudy Peter sekumpul semifinalis kita Anugerah Torta Sapa Juara edisi ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 2008. Okey, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati. Ungkap bala kita ke bernama Hayati. Selamat lemai. Terima kasih yang sedang program kami. Sada lemai. Udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello. Why Sibu? Sibu.

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkap kami.
2: YFM boleh jadi perniang ke kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengeriru kita Begulai Sejalai Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan Ngau bintang mit
3: sama lemai bertemu baru kita ba Hello YSibu ke lemai to berita ia ketrubah dekat kongsi ngenang siti program dekat datur ba ujo minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Lihua di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh angkai 2008-2026 to. Ke alai ke tahun tu dia bisik 687 hitik buat laju kak dikontrol dengan remote controlnya peninga nyu mesai tubuh aku tahu pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu nang ia di kulo mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia pemegak bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Ngomega, Emirat Arab Bersatu, UAE. Di Brunei, bala menjadi kita hari menua Brunei Darussalam, pemadu yang mayu nganjung ke ngau masuk pengawa RC Powerboat ianya 28 itik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisik 2, biar mega sama mega hari UAE bisik 2. Lalu berpekit atau ke pengawal tu ianya bisik mereka diselit ke ngau pengawal open blowpipe competition tau ke nyumpit kau kita ke dekat diatur 1 hari bulan 8 2026. Ditangkan ke mereka bisik pekit nyurak ngau ngelukis ungkup bala nembia ke bisik hati dekat ngau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 tengah hari berpalan tengah hari berpalan berpalan Pulau Lihua Kendur Ngatur RC Powerboat Race hanya ngenang ngau langsa program ke diatur berujung minggu tu. Sambal kita datai laban tentu ya bisik 687 itik RC Powerboat ia ke dekat berpekit ber 9 itik kategori yang kaum sitik kategori special atau ke Nayan Ariati hanya kategori veteran. Wah, kengaunya okay, berita ia kedua mega sitik program di datur bau jeminggu tu 1 bulan 8 2026 ke dikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit yang dengan kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayu macam program di diselit ke ba pengawaknya ialah jadi pengawak tu tau ke Carnival. Carnival tu disadang dekat di Gulo Yang Berhormat Tuan Angi Anajana Kapan Kunci Negeri Sita N 49 Ngemah berpalan buat sekolah SJKC Eating. Lalu engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatur lebih mayanya lah bisik pengawak meridarah biar mereka bisik pengawak pemandang pengawak pemandang pelajar bisik pekit nyurak Mawan Madani engau mega program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisik Nadi Negara engau mega bisik kuis pelajar Madani kelimpah ke bisik cabut tiket nasib engau mega pengawal merindang bala hari Raban bala Nbia. Jadi nyak engau ngelansak program di SJKC Eating di Kenawit lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisi datur senam aerobik keluarga Madani engau pekit main pool Madani lalu dia diatur mereka pengawal kabukai untuk bala pengajar bisi semakan buku perkhidmatan di opis pelajar bagi menua kita di Kenawin. Nya ngenang Karnival Pendidikan Medani didatur upis pelajar bagi menua Kenawin ujung minggu tu. Lalu berita yang kepenudi tu Siti berita mana? Nya program sayangi lanang bantu pengawal bertanam Medani sesi 1 ungkup 2026. Kebenar ya program tu peningau udah berangkat diperjalai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023-2024 dalam tahunnya bisa dua kali diagih lalu tahun yang kemarin 2025 mega udah diagih lalu tu kira ke renggat ia kecubah untuk tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agi kos dua sida ia nyaga putai ke ditanam sida ia laban bantu diberi hari baja ngembaga racun ngambil ke nyak tadi ulih man

0: Hanya bisi 172 ekor sedak ke bertanam ke buah gawa sayur di Durin menerima bantu pertanian madani. Ngau tiga itu beritanya ngujung ke Hello YRCBU kelemai itu pulai baru ngagai puluh program di YFM Kuching. Terima kasih ya.
1: Kuching 101.3 FM.

0: 101.2. Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, terima kasih hingga kami sangat dan lemah yang kami lemah itu ya. Gaya hari di menua kita yang lemah itu bisa hujan abak sekadar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serika, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Ngau, Limbang, malam lagi, Ngau, Tumu, pagi lagi ya. Bisa hujan juga di pelabak ke bak sekadar dur di Kuching, Serian, Seriaman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Ngau, Limbang, nadai hujan. Di Semarahan, Serika, Betung, Ngau, Muka, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi, angin berpuput dari barat daya hingga pengelaju ya 10 menyentuh ke 20 km sejam, kesuai pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat mengagai kaban kita. Bye bye tibu engkau tuan rumah ngadan Madam Doris mending ke program kita yang mengagai kaban kita di Bintulu bisi nyapa Alistair Chip Bayan nyaya selamai nyangkung ngirup kopi lemai tu ni. Bakal selama jam ke terubah hurung ya pukul 6.40 lagi aku maca pesan berat kebisi dianjung balik kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp tau ke email kami ya. Tang suruhnya kita agi berpindang ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kedua lagi Honey J Cimit Cimit.

Yang sisi lagi lagu rancang dikenal merindang bala kita nangkan ke lagu Rihani J Cimi Cimi lagu disada Candy Dilam Engkau lagu ya Anang bermain engkau arti. Udah tu aku maca pesan ke bisi dianjung bala kita ngagai kami di YFM.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan tu ya kenalah di hari kaya kita kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ia pukul 6.42 minit lemai sadar lemai. Mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke bisa diterima kami di YFM. Pesan ke terubah pesan pemati. Datari Josephine Dujuang tau ke indai jeluak dekat madah ke. Pemati indai ya jeraba anak sambang tau ke ini jeluak ku dan adai 28.7 ni yang tu. Dintu bala manyuh lemai tu 29.7 baru Mas Simon Ulu Dijah Selangau dekat dianjung ke pendam pagi hari 4. 30.7 pesan dituju ngagai ke belayan ke diabak batang dijah batang bawah dijah tamin batang muka nanga wuh ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebai batang kenawit batang oyak tajam oyak batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjai jalan ulu dijah di Selangau gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, di pindah atai, ngesah penesah rabat tu. Ni yang jarabat anak sambang tu ke ini jeluak baru masa men ulu dijih di Selangau pesan tu. Untuk penerang ke silik tak telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tak kerunai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat data dari duka anak idi dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyelala anak idi tau ke nyalus idi udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahiyampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan ditujuh ngagai ke belayan ke dia bak Bajung Ili, Bajung Tengah, Bajung Ulu, bala di Sungai Tambai, Sungai Ramak, di Sungai Raba, Kampung Nap, Kampung Pejagu, Kampung Mambai, Kampung Sekitung, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Sungai Arus, Kampung Lumut, Kampung Entangur, Kampung Ensika, Baladi Merdang, Semarahan Kucingga semua, Kaban Belayan ke ndak boleh dirintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang tu. Dibintak datang ke rumah niang tu, bak Kampung Bajuang di Sebuyau. Penerang kesilik, tau telefon ngagai menyadik ni yang tu duka ID ngenak lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tu tadi megak ianya pesan pemati datari Jawai anak ubi tau ke indai nyuin madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke apai nyuin ni yang tu udah nadai 29 dari bulan 7 adin tu bala manyuh bak rumah guma pasang atas betung kena ke hari 5.31 bulan 7 adin jong ke pendam kena ke pagi hari 6.1 bulan 8 bak tanah pendam lengkuang pasang atas pesan dituju ngagai bala kebablayan bak rumah dabuak di layar betung, rumah terberuk, munggu gurnis di pakut sepawah, rumah matup di pakut sepawah, rumah nangak ajau, layar betung, bala di rumah penurian betung, rumah sabar debak di rumah melaban betung, rumah sekatap layar betung, rumah bengang betung, rumah entanak di betung, rumah setambak ulu di betung, ga rumah bangkit rambai asal di sepawah, ga semua bala kebablayan ke diau di sebelah kucing, Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh diperintai ke di Temagang kita ke ngelala niang layang anak ramping tau ke apai nyuin penerang kesilik tau telefon ngagai nyuin layang ngenak lumur 011-2689-5093. Ngalih ngagai pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan kediau di Pelilih Miri Bintulu Kuching Pendam Batu Putat Skrau Stirau Aik Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukaan pesan tu madah ke kuau anak lamat. Kuau anak lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat di Intu Balamanyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7 bala kita dipinta data ngagai rumah tenggang Tajur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilik atau telefon ngagai lena layang ngena lumur ya 013-764-5977. Pesan pemati kelima datari bibi anak uncang dekat madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke alo tau ke apai supin udah nadai 28 dari bulan 7 Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala ni yang tu bala di buyung, remak buang, penurian bangat rembai, lidung, pedalai nangasan, tisak, tanjung betung, sungai semilang, dipungguk, sebaka, sebangkoi, semunjan, tajur, ngau semua kita ke sepemakai, ngau rumah asan, temelan, ulu, seri aman, ni yang tu dekat di intu bala manyuh. Kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7 bak rumah anak ni yang tu bak kampung Peruan Tanah Baru dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5.31 hari bulan 7 bak tanah pendam Christian Penyau penerang ke silik atau telefon ngagai David lembut telefon ke 011-251-418-06 tau ke BB 013-689-4226. Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan madah ke pemati Indai Adura anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura anak Jelian tu dah nadai 28 dari bulan 7 di Hospital Besai Kuching. Di intu bala manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7. Barumah Sami merindun tau ke barumah Awi yang merindun. Sebedau ke dianyong gai pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan kengalan ni yang tu bak merindun 13 buah rumah bala di barau sebangki marup 2 buah rumah setengin 3 buah rumah semuih 2 buah rumah san semanjuk 3 buah rumah sebeliau 2 buah rumah titua ulu 2 buah rumah titua ili 2 buah rumah nibung 2 berumah, rumah menari di Gelung, berenggang 2 berumah, bunuh beging, bala di bunuh ili, engkau di Sungai Kurak. Engkau semua kita kenglala niang tu, kalai penerang ke silik tau di telefon. Ngagai Anita Gasan, ngenak lumur 013-657-9009. Pesan ke barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati Binia Mek Anak Bulan tau ke Indai Philip. Udah nadai sehari itu 29 dari bulan 7 pesan dituju ngagai Yang Berhormat Ali Biju. Yang Berhormat Friday Beli engkau Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum. Ngabala ke sepemakai baru malangan di Ulu Sebetan Rumah Kumbung. Ngabala di Rumah Flora Bilak 2. Kabar belayan di rumah Betty Supuak Roban, bala di Lumpuh Supuak Roban, bala di rumah Mawat Beruatung Atas Roban, rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah. Ngau kabar belayan di Soh, Serian, ngau kita kenglala niang Mek Anak Bulan, tau ke Indai Philip, kendauliah di Selintiang, ke nama Dituk Magang. Kalai niang tu dekat di Intu Bala Manyuh, kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7, baru Mas Spencer Biju, Lubuk Sengelang, Ulu Sebetan, dianyung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7, ngagai tanah pendam Tintiang Empilik di Ulu Sebetan. Menggal dulu pesan berikut tengok setiap lagu lama Ari Anderson ngalai hati tua sama sebagainya.

0: Dengar ke hati kita yang semua bala sebakar meh ni tiang hari ni tiang jam. Okey, ningat kami tentu ya di YFM segulai sejalai. Macam baru pesan bang renggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngetah sulit. Pesan nyua antebalu ni yang imah anak santu atau ke indai John pesan. Dituju ngagai kabar belayan di rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju. Bak durian sedang di Klang. Kantu anak cukung di Teluk Bulat. Melapi anak igat semenyadi. Bala di Selangau tutus rantau panjai. Batu burak di engkalan au pasir mas sungai bidut banyuk jula. Lau Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasu, Bala di Turmah, Janting, di Nangga Duat Selangau, Nangga Wuh, Nangga Arau, Ngau di Ulu Mukah, Bala di Bintulu, Tua Rumah Ayai di Niah, Ngau di Kuching, Ngau semua bala kena uliat dirintai ke di Temagang, Pengawak Nguan uliat kena ke hari 6, 1.8, Ngetas uliat 2.8 hari Minggu, Ditangkan Ngau pengawak nyuak ke Entebalu, Pengawak tu di atas bak rumah, Steward Tinggi Batu Borak, di Batang Igan Sibu. Penerang kesilik atau telefon ke Jeremy Chili. Nombor telefonnya 016-3588-854 atau ke Joseph Chili 014-963-5517. Pesan ngetah sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kabar belayan bak sekayu air di Macan, nangga Macan poi kenawit, nangga kelangas ngau merurun julau di Baram, sekuau sibu ngau kabar belayan kena oleh dirintai ke di Temagang, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang apa ya liang anak payung ditangkan ngau pengawak ngupas Entebalu, diatur 1.8 ianya pagi hari 6, nguan uliat diatur kena kemalam hari 5.31.7 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit penerang kesilik atau telefon ngagai anak ni yang tu bak lumur ya 019-2179-961. Ngalih ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai Entebalu lalu merekat ke regang pesan tu datari uju anak lugat tau ke apenensi madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai Entebalu lalu merekat ke regang niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6.1.8 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Semanggang pukul 8.30 minit pagi cara sembiang sembiang di pendam sutung jadi dah tembut sembiangnya semua bala ke datai di baik berkembur bagang bak rumah ni yang tumpu di nombor 35 rumah numpuk ke diri ya bak tuan rumah berandah di Tanjung Rirang pesan ditujung ke semua kabar belayan di Tanjung Rirang Skra Ulu di Skra Ilik Putat di Putat Baru Tanjung Peladin Terusan Tekalung Baru Entulang Kampung Rosak Barangan Ulu Ngau Ilik di Lio Iju Ulu Ngau Ilik di Sebu Tanjung Bijat Tajur Ulu Ngau Ilik Sengkuang Ulu Duri Bangat Bala di Saka Betung Nyelutung Betung Sebangkoi di Remabung Penurin semua tu di Betung Ngau di Memaloi Batu Lapan Ngau semua kita ke Ngelala Niang dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak Sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenyadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit okey apa sidak ia Sanggau anak Tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31.7 lemainya nguan ulit tumu pagi 1.8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entebalu ngau terus berantu nyadi pengawal tu diatur bak rumah Aja di Munggu Tasau Tamin Selangau pesan dituju ngagai semua bala kita kengla niang apari sidatu niang Sanggau anak Tang bala di seluruh tak ke di Selampur Batang Oyak di Pelilih Nanga Tamin DJ Tamin DJ Mukah di Stapang Sekuau Bawah Celum Menggau Borak di Bayan Tasik Mujan Pakan di Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau di Brunei Ngau semua kita kengala niang Sanggau Anak Tang penerang kesilik atau telefon ngagai Corina 019-8277-038 atau ke telefon ngagai Philip 011-2410-8585. Pesan ke sekali tu datang hari Gregory Impian atau Keboy ngari ke sidaya sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang apa hari sidaya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1.8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sublot 74 Austro Height Pes 3 Jalai Sebiu di Bintul Pesan dituju ngaga kebablayan di Batang Jelalung di Tisam 4 buah rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangkiang Luyang Spak Setiam Sab Enyak di rumah Nyanau Enggau semua kita akan lala ni yang apa yang si Datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak niang enyak boy 0199919600 tau ke ngagai enduk gunin ngenak lumur ya 0128129593
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
0: Ya, mana pesan ke diterima? Ungkap ya, sehari itu aku nguji maca ambil semagang. Udah lagi aku maca bak rengkat ketiga. Pesan berat ke WCD, terima kami. Ungkap ya, lemai itu sahaja lemai, 29 dari bulan 7. Lemai hari 3, tang kita menggal dulu. Gak lagu ke disada Ferris Leo, Ngenang Nuan.

0: pesan dulu sama Bayan, ya kenalah di hari saik itu klub bagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, pukul 7.05 minit lemai. Aku macam baru pesan berenggat ketiga tu. Pesan ngetah sulit. Datari Anyau anak Jacob Nesan. Semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Inya gadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah Luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke malam 31.07. Nguan ulit lalu pengawal ngetah sulit ngamuai entah balu kena ke pagi 1.08. Pesan dituju ngagai kabar belayan babai anak abuong tau ke apai mautrin di Bintangur bala anak Suriah anak Mibang di Limbang sesama bala di Lubuk Tutung nanga Niru di nanga Ngungun nanga Wuh rantau di Lang Majau Kenawit di Pidai nanga Buan Kapit Suung Lubuk Antu Sibu Serikai Bintulu Miri Bakung Marudik Baram ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kita kenala Niang gadu anak Setian kalai penerang kesilia pengawak ngetah sulit tu atau telefon ngagai Anyau Jacob lima telefonnya 017-853-1952 tau ke Ayeng anak Abung nak lumur 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua bersurat ketiga tu datai Riti anak bujang hari ke sidaya sebilik madah ke pengawak ngetah seulit Niang Angela ia anak kalum tau ke indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yuong Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu engkau semua kita ke naulih dirintai ke di Temagang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1.08 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5.31 hari 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yuong Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri Madaka pengawal ngetah sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1.08 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan kenglala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 114 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau mendarang kesila telefon ngagai Gloria 0118525259 tau ke Senorita 0113512580. Pesan ngetah sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1.08 hari 6 pukul 10 pagi diatur buat rumah bayi di Merio Tambak Karau Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku di Basi Empelam Tekalung Jalai Buntuk di Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A bala di Miri Ground A Seri Aman ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngena lumur ya 0114322148 tau ke 0111683-8946. Pesan ngetah sulit Niang Joseph anak Dol datang dari Isah anak Dol tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai bala di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tading Gausulan di rumah Gerai Rayah Ili bala kebelayan di Bilat Berjawai Sangkung Nangadung Mujuk Jikang Ruyak Bekikiak Selaut Ulu Selaut Ili bala di Batu Matup ngau kebelayan kena boleh dirintai ke di Temagang Magang Madaka pengawal ngetah sulit Niang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur pagi hari 6 1.08 barumah Trisi Nanga Selaut Tengah bala jauh dipinta data 31.07 penerang kesila telefon ngagai Sabah Dul ngena lumur ya 0111 51 86 485. Ngalih gagai pesan Nana Meregang tu datang dari gaun anak sanggau madah ke pengawak Nana Meregang ni yang entuaya Mirian anak janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia pesan dituju ngagai kepelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah Kumpang Langgir dua buah rumah Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah di Kandis Sayat Suah Seramat Engkelili Bala di Lubu Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulu Ngamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua kepelayan kena boleh dirintai ke di Tumagang dipinta datang ngagai tuai rumah usuh merakai dadak Indonesia kena ke 1 2008 apa kau diatur kena cara sembiang balai jauh dipinta data itu mu penerang kesiliat telefon gay gaun sanggau kena lumur ya kusung 1 9 3 9 4 0 9 4 7. Pesan ke peduli datai Ari Henry Nuni Plan pesan dituju ngagai kebablayan di Batang Air Sebawah di Binai Jalai Pasar Sebawah Sebungan Batang Air Pandan Batang Air Binyok Batang Air Jelalung Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan Baladi Sibu Penasu di Durian Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Baladi Kampung Setenggang di Bau Baladi Kucing Skrang Gau di Muka Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem pengawak kata sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu dekat diatur 1 2008 hari 6 pukul 8 malam bat lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesiliak tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shella 0194828291.

0: Begulai sejalai.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bintang pejarin. Datainya darah rumpas tumumin ngasurindang atilantang ransyang gagin.
1: Ya, berkena mendengar lagu Ari Mawad dengan lagu ya Tungkat Semangat ya. Mawad bagus dikori semifinalis kita pentas anugerah carta siapa juara edisi ke-9 tang malamnya. Ia dekat mic lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah berenyang band Arisa Wat Rock Terabai Jonas Johnny Aman. Mai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan Simpak Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lelak Nicole Cerita Tua Rudy Peter Duiti Lagu Berdegak Berserak Lalang Gabungai Atiku Ika Nada Agi Pengurindu Dayana Shini Singkang Ngau Winnie Albert Aku Kailu Luang Ramblis Walter Dua Lagu Air Mata Bercerita Di Rantai Pengingat Manis Pobi Chloe Di Empu Nuan Siku Fazil Lelengau Darah Halina Perau Mid Alex Wan Midang Belalai Parung Pemenci Divai Vinwell Masterpiece Menyadi Wat Rock Terabai Nicholas Frederick Ngau lagu ya biar meh aku pergi Steve Shigan Bebara api dendam Ngau lagu Donny Lang Endak mudah aku lengkap ya 24 lagu 12 lagu kedekat dipilih Ungkup ya pentas final Anugerah Carta Sapa Juara Tadi pada live malamnya di FB kami ya Sambil-sambil kita makan kuaci Makan kacang kita medaknya live nih Maxwell Franklin Saran Lagunya berlagi Spoon, Memori Sekunta Merindu. Orangnya kita mendengar berita lemai hari kami di YFM.

Lemai peringat kami ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 hari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Pansiak kes ke berkawal ngau anemia miet pa tu bisi bukti saintifik ngau saup hari agensi ke berkawal. Pengawak tinggal agak baru bangunan sekolah SMK Meradung di Nyau Udah Jai di Sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang di nyewa bank PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke enggau berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapamutu segera nanah ke bala anemia mietik diperinsak di Kemeluk tau ke lesi nyawa ketegal perkara tindak ulih diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi tipatu mutus ke perkaranya. Sapi Permia Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikena nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau silik ngena cara tik profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikena nanah ke Raban Sidang Jemega enda uliah kelalu berpanggai bak pengandia orang bak bidang perubat ajak. Laban tu berguna ke kerja samari Raban orang ke berkawul baka pakar patologi forensik, pemesai pemansik polis, penawar raya, pemesari upis, pengintu pengelantang, pendiau mensia manyuah ngaraban orang ke ngagak polisi. Tiap bengkah raban tu ndang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna dikena nentu kepala nembiak miet oleh dilindung serta dijaga engkau rentang. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakutut di Kuching sehari tu tadi bak pengurami berjadi ke Convention Antarabangsa Pengawak Perubat Engkau Sains Forensics 2026. Teks Jakutut dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Hui Hong Seng. Pengawal tinggaga baru bangunan di Nyau Udah Jai sekolah SMK Meradung di Bintangor di Sadang dekat tembuk kena ke 12 bulan 9 tahun 2027 nyinilah projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 13 bulan 3 tu tadi. Penerang dalam Facebook Upis Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu nyerangkum pengawal tinggaga 5 itik workshop siti bilik kelas senggau pengawal tinggubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu inti udah tembu ilak ulin jidia ke palan di lebih likun serta lantang agi bak bala anambia belajar. Icu ti berkawal ngaraban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau berjimat serta rentang, kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap iku orang ke diau bak rumahnya dekat dulu diperunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madah ke 22 itik kes di mungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu tu nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga. Isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup. Nyalai isu yang patut diperunding belalau ke sitik-sitik kes serta ndak diputar ke ngena atur ke sebaka laban tiap itik kesnya endang endak sebaka. Ia mansut ke Jakutu bak sesi merit penerang upis pemansang pengawak berumah HDC begulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merit penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi temaga uliah merit awak nur sidaknya berandau ke isu ke bisi dibantai ke orang manyuh bagenturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat ngangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park ngenak pengawak ti nyurniah tiap itik serbana ngau sawut ke bisik diterima sidak lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngenak cara berenggar-renggat. Pemujur bak pengawak tu endang berguna ke sawup hari semua raban ngambil ke PPR Bandaria Park tahun jadi genturun berumah ti likun serta nyamai endur diau.
Sebab si datangnya Kaban Kunsil Negeri Sita Jepang Iskandar Turki, Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngau bala pengari orang manyuh hari PPR Bandaria Pang. Kita ada tu benda-benda yang kita berita lemah dari kami di YFM Iban Kucing.

Sepitong 3 months, sorry tu tadi bisi ngatur program Hari Orang Tuai Umur tau ke Geriatric Day 2026 Balobi Hospital tu. Sapi Direktur Kedua Sepital Seri Aman Dr. Naqib Akmal Kasim madaka program tu endang sebengkah jalai dikenal sidang iri pemerhati hati ngagai mensia manyuh berkawal ngau pemisai guna nyaga pengerai orang tuai umur kelimpah hari di ngangkat ke pengawak ke berpengerai dalam komuniti. Program tu begak bisin jidia ke pengawak endur orang berperasa pengerai ngiri pelajar pasal perkara pengerai ngau pengawak consultation ungkup orang tuai umur. Pengawal kebisi diatur nyerumbak program tu nyengkaum merasa pengering gumpal isi penanggul endak tegar pendiau ngau belen tes. Lebih 50 orang bisi ngau masuk uji bakat pemaca berita ngau host program television RTM Sarawak. Kedia terba auditorium P. Ramli RTM Kuching, sehari itu tadi. Program tiga harinya ke Belabuh diatur kemari diatur. Kena ngiga orang baru ke bisi penau buat pengawak maca berita ngau jadi host program television. Pengeluar program tu Iskandar Johnny madaka inisiatifnya dengan beri peluang ngagai orang kagi biak umur nguji ke pengelandia sida bak pengawak penabur. Kelimpah hari dikena nambah ke bala penyampai. Uji bakat began jadi ke peluang endur ngiga orang baru ke boleh jadi pemaca berita ngau host program television. Empat titik perambu dikena mansia baru perkara adat udah bisa dibaik ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serunih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Morsat bahawa Wisma Bapa Malaysia. Empat titik perambu itu nyerangkum adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan ngau adat Kenyah. Penerang media hari Majlis Adat Istiadat Sarawak Madaka itu undang sebengkah hari jalai dikenal ngemodern ke sistem adat ianya kena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalai ke atur ke baru tu dikenal tentu ke adatnya semampai serari sengau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta modern. Perkara terbegak ngayan ke Perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupu rabah bangsa kelimpah hari tenentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudah ia ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madaka buat penusah tu kenyadi pukul 6 lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benuang mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah perengkah pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke Datang Rimua di ngujung kia terpelanting ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM Pemangku Superintendent Barry William madaka Tommy Richard berpadi nyawa berendur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bak pala kes dipansi dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai itu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Berlalu ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPIS Rampak Menua 7 stesen pengamata Pemerusi Rampak Menua ngereka ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu ianya diserikai Muka Semalaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggalkan ke angin ke Berosi ianya Sibu Kapit Miri Limbang Gau ILP Miri ianya ngerikut antara 28 ngagai 45.
IPU baca antara kusio ngagai 50 ngayan ke angin ti bersi, 51 ngagai 100 ditetap ke jalan pembersi, 101 ngagai 200 endak manah ke pengerai, 201 ngagai 300 tau ngerugak pengerai, lalu IPU kengelui hari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pansir kes ke berkawal engkau anemiat patut bisi bukti saintifik engkau sahup hari agensi ke berkawal. Pengawal dengan baru bangunan sekolah SMK Meradung ti nyau udah jai di sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandar Yapak Bintulu patut diputar ke engkau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3/29/2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: さらなる愛すな DYFM。
1: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai. Sada lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bala kita kebaru dah makan. Okay, berandau ngau diri sebilik. Bala kabar nagi dengan kami. Terima kasih manyu. Angar ke program terang di dengar. Ya, tebal lagi dia tu dah boleh didengar dengan channel Astro kita 871. Okay, udah lagu hari ganyang asan lagi. Semina bertemu dalam mimpi. Nyotarai kita mati nyawa. Tu buah tamah angin. Lagu Semina bertemu dalam mimpi. Ya, mulai ke pengingat. Akan merindang bala aki ini anti uncle lagi ningat ke program kita. Okay, aninmu benong makai pinang jam kedai tu suraya ke berandau ne. Okay, udah tu limpang dulu maca pesan bak fanpage kami. Ya, terus merindang gal kami ganing asan. Semina bertemu dalam mimpi.

Lagu di sada ni yang gan yang asan ngal lagu ya seminat bertemu dalam mimpi nyapa bala peningkat kita ba fan page kami YFM station pemerintah kita ketelubah yang nita sapit kandau MA sama juga sangat kami di seloi sebuti benon dengan wan minta lagu nombor indang kaban ya suri enti Maria B ngom nyadi Nora Piling ngarap kata perindang Agnes Indah Robin MA mana gari di miri lemai tu dengan wan minta lagu nai dinamik kena perindang dari impu meh ngap semua peningkat kita yang berjimat pulai lagi jangan lupa untuk bahagia kekiat sigamai Junior Band selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benar dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Iban Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu rancak ngapung lalu aku kena perintah dari impu ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Alice Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut separuh lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buati dirampas orang kena perindang semua peningkat kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah ok Rose Liao si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena perindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Magang Mary Uban Martin selamat bertugas MA minta lagu nombor indang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kakia terima kasih ne Salisha Ganyun MA di Pakan dengan Wan semoga berguntur lemai itu kakia minta lagu Edward Pusah kena berindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha engkau semua kaban kenglala ngarak kita berindang Buri Nyalu sinyapa mega benung dengan Wan MA Luisa Jogi kemega Richa Unup dengan Wan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena merindang kaban-kaban kengelala ok engkau semua peninga kita mendengar lagu rancak dulu au. Lagu di sada Alexandro Dara Kumang Menua dan yang ingin jauh lagu Stevenson Biau Balai.

Ya, yeah, sebab perlahan pembeli ke barang terbilang di menua Tokyo Ion Mall, ok? Kira ke betapi hingga pengurusak kebalan dah berkau kandang menua Tokyo, Jepun dituntung penusah tanah berenyang ke mari, ya. Kalai, perlahan tu kebendar ia baru dah dibuka baru, kenyau ia ke betapi hingga penanggul sebakar berpenusah kenyadi. Kena bulan 4 tahun 2016, 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto Megak hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude. Kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke pemanah sebab tu sudah dibuka bulan yang kemari, ya. Nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang hingga palan direngkah ke kereta boleh nyundur nyimpan kiranya 5,000 buah kereta bak siti-siti jam. Tajap pihak, berpedesah kenyadi lemai kemarin ke pangkat 7.1 magnitude. Urut pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari. Udah ngujung ke bangunan tu, betapi enggau penanggul ke sebakar pengurusak ti balat. Ngujung ke kira 13 ikut berbadi 50 bakal enggau lebih 30 ikut. Kira ke agi bedau uliah digigak bak palan. Membeli ke barang Iron Mall ke rusak tu, ya. Utai kenyadi di Tokyo. Kita yang agi berperindang lagu rancang lagu bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidak, ya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage. Nyapa bala kita tak lama, ne.

Lagu medley hari Senai vs Meja kita 8.14 minit malam Sanda lemai kita. Oni abar kita ke dia di bawah Ani harga di Serian. Okay, kabar kita di fanpage peminat YFM Iban PWI Salamang Gagai Jessica Itan. Semua lemai tu dah berkau hujan di bau lemai tu tadi MA Kokia. Kedua tu Lada Anak Anggi Angel berkasinya apa kita sama tugas MA. Terima kasih Eva Vincent Roy Kuang semenika program Jessica Maria Salam Lemai MA Rela Suzy sama tugas di konti lemai tu MA Kokia di Desa Ilmu. Minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar ke ngelala Shasha Amanda Mega sama bertugas di Sibu ke dia tu benandingan Nuan. Ui, mesti kilat lah lemai tu kukia nebah lagu nadai guna ngetan lagi kena berindang bala kabar-kabar FB bala grup PWI ngau semua peninga kita jangan lupa untuk bahagia kukia sigi amai Margaret Unci yang MA ningan Nuan di Sibu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang kabarnya Ricky Ribot and Desmond James Anyaus Thomas Dibis Your Love Mary Bon Martin Gau Nuan Bega selamat bertugas di konti. Okay, terima kasih kita ke udah nyapa di fanpage kami Siti Enya peminat YFM Iban Siti Agi YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih bala admin kita mendekat lagu berentang lundai nalamai lagu kedisada Karen Libau ngal lagu yala lengau kenuan nginjal dari sila senangkan kenyal lagi subak nuan lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Silas dengan lagu ya Subak Nuan Lawa-lawa Anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tangti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya reti ya cantik ni. Kita iban lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Jam ketiga, 8.30 lagi menjengkel manasal malam tu. Dungai, udahnya ditampung gau pemerindang malam ni. Apalah kita kesempatan dengan kami, agit dengan kami. Terima kasih, Memanyu. Okey, kapan tak? Kadang-kadang dua kali meh didengar sada nyawa kaban kita tu berjaku bar radio. Laban keduanya bala kami nyawa dah berkejang ngagai selangau ya. Enggak program. Pentas semifinal Anugerah Carta siapa juara kena ke hari 6 tu 1 hari bulan 8. Kira ke meri temgati ngagai bala kulih nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final ilan eh. Okey, terima kasih semua. Pagilah kita bertemu baru. Tidak salah ingat, pagilah rentak ngali hari. Pukul 3 ngali hari neh. Engkau pemerindang malam-malam. Pagilah malam tu kita belum lah engkau hati ke cukup ia lantang. Okey, tidur jenak. Boleh mimpi ke mana? Engkau lagu kebelu dia, Michael Jemat. Sayau bungai layu ngapa? Bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peninga kami. Ya ke semua peninga kami. Ninting hari, ninting jam, nyukung kami di YFM. Jangan lupa untuk bahagia.

Manggae. Ada pulau Nusaro Tapan yang Manggai, ada punjuang kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyetika kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemenua.

lalu ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang

rumah di wae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Enti tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang. Kati rumah dia tahu dah tujah, tiki tunjang tahu, menduk tahu. Hai, sama mu lentur batang, niki medik jalili. Darah kumang, entalu bega guaye. Ya bajalai bakin yang nyingkang, nyingkau andau pegaya bincang. Niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae. Kumang nantang kini kepah megi dia menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepah jalaye. Di wai nak ngabai siku ena ngalang ngai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu wang undang aku tekak baran sau nigak jaya leman pamandang. Aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku tu rada kamula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkara waya lelang. Aku turut ada kebedau, tidak punggak tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bermua malu, tudah aku dalam peduk kandang lampuang dekeduan, tidak punggak dengan dah tilam. Pajak gelam kapuk arenggang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mancang awak keja mawang bujang nantang. Awak kakel yang jantian kalili yang pulau limbang awak kakel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nai-nai hai kasih sayau sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh engkau bulu harate temiang dini agi pang
alang serang sayang daun sang kubai.

Nu serar nguat ilu muat na beman nalu nelah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang gandam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang ketijin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjang ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabai ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunyan jalai niti nyak baru tinyo berjalai bamayamai pan negara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan sung sangnya nalaki ain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti kita baru paye kena ada titi di nyerate ada buki telah lagi ya tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tuba kali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluhnga laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenyo bemua nya lemi dapati pun kaki nya mawa.

Entenade bujang, entenade lebu amain, ai nae mengadai karuang mengangumbuang menti, entenade munas lali ngau manok ngasabuang nyerak, entenade makeraba sam kampuang. Nganuat nuan nga sempetuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungga nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik kurni ikan ada uang.

Kalau ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang, kasbang pangkoang, kagoang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walau toang. Pilih yang pudah ada yang cukup dituang, orang tetuai, pudah antunya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tenemiak, antunya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala kebulu, nuan tua gayu, bujang, lempuang, bulu, nuan tas hidup, biri yang ketat, tupuang, sayap berkecap, lalayang, abuang.

No at mga deras baka kipas bilon baga gantuang no at mga laju baka peluru tenuju pulau buruang no at mga lasit baka sumpit lurus di timuang no at mga laju lancar baka silar ular tenduang nama no at mga jampat baka kilat ngalamai petang linuang no at mga smetup baka gugup guntur beta tiguang bisa rituba tuba emang kuluang muno hari poh barajang rujuang nanti bulan turang ingkalan tengan kembuang titawan turang nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang diano ngebipak resaka jalai tujuh beta tuntuang nuan Tuan kemana Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang Nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih keminih alam kampuang Nuan terkumbai rapa silar ular terduang. Renguang-renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai. Hai ye ye makai ba jalai ngai. Sayang. Sayang ngai. Batang. Mang berani buang uratnya apa pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang bandir babandir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajol empawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tekeleman tengan kembuang Ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya sama kan medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik ngisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang Nyak ngai puan di buan turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang Dajung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku kemana

Tanah dia lebu amai nae mangadae karuang mangada ngandot nuka sepetuat kain ubuang jera menti anu nade munosali ngo mano banda mental nuandala bental peruat segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bunsuba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga.

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nata mengasido basambir banda nama nuan tu mengadrah baka kipah biluan merarika nuan tu mengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tu mengalasiat baka sumpit lurus segala gala nuan tu mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga.

Udah nyampan dengan segagalan, titawan tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang ke gelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayuh hang deka reja ngembih keka aminih. Bansa ngayang mayuh nga bansa. Nuan ngayang atas sikit dah gelar. Gelak urapa silar. Ular nga naga tuan aji. Tuan tungku kemana. Jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalingga urat nyampu penan negap berserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajau naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala bulan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi ermai ngai.

Udang ara rumah babunga nyerah gembi tajar beda diri. Udang muji raja tuan aji tungku gemamna baru muji kepala mentan tri juga linggi.

0: ba kalala ka bulu luan tua nga gayu keliang aji
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebeda tua berjaku, berunding dulu. Sebeda tua bertundi, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
4: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: sagulai sejalai.
1: Perancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pa batu kenyalang, tindak dia tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, ndak je ku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu, disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan urun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti urun. Ya, like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa, negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngiga atau nabau ngeraran. Semuanya, jakuk perancang, jakuk ketiban, tajam, nanya kenya. Nyalai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawuk.

Pinang lagu hari Ricky Anderson ya. Mai jam kita pukul 9.22 minit malam. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam. Kita malam hari 3 ke malam tu ya. 29 hari bulan 7 2026. Kali bakal selama malam hari 3 kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Lebih lagi malam hari 3 program kenang diantik bala peninggal kita. Ianya program ngenggam semangat. Jadi minggu yang kemari program itu nadai dikeluar ke Tegal kita ke Ngintu hari Sarawak. Jadi mayuh ke Madah Kediri nganti minggu itu ya. Jadi malam itu program ngenggam semangat dikeluar ke bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita about program tu ke malam tu lagi ya. Harus telefon ke di sedia bakal selama buka peningah 082-258-633 atau 258-634. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita about program genggam semangat kita. Lebih lagi kita ke udah kalau bertapi ngau penuh sah akan untung kita. Angkanya penuh sah angus. Kita ke berbadi bak jalan alun. Kita ke gawak bak menua orang sobak. Kini ke bisik napi penuh sah. Kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okey, jadi terima kasih kita ke udah bak TC radio maka ke malam tu. Kalau dia tahu program kita di YFM maka boleh didengar kita bak channel Astro 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro maka dia tahu kelimpah hari RTM klik. Engkau mereka kena frekuensi FM maka selama di Serata Menua Sarawak. Okey, berperinah dengan lagu Regimi Nyayang. Bedau nyambut kengau hari bala peninggal kita.

0: so kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwat masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, jadi sudah datang meh bawa program menggenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu telefon ngagai konti YFM kosong 82258633 ngau meka 258634 ya. Jadi kita nguji nyawat kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
4: Aku tak
3: Imbros, Sam. Oh, Imbros. Ada tahi baru Imbros malam tu ni. Selamat malam, Imbros.
4: Mana cerita tol ke?
3: Oh, pihak ni. Ha, mayuh reninga tu, Imbros. Oh.
4: Oh.
3: Ya, nama tu ke tu si nuan deh, kenang malam tu.
4: Jadi tu tadi dua bengkai atau, Sam?
3: Okey. Oh.
4: Oh, lalu sebut tu, Sam.
3: Okey. Lalu bengkai sama dia, Imbros. Oh.
4: Kak, jadi tu tadi ngemnya cerita kami hari sibuk tu cuba kami tu kat muda Korea ke Singapore mah tu mayanya.
3: Aw kawak ke Singapore.
4: Aw
3: aw. Aw.
4: Mayuah bala kami sem bisa ya ke lima iko bisa kami sebala coba lepas nak sama menua sem.
3: Oh aw hari bukai hari menua bukai keduanya ne.
4: Aw bisa kedua tadi hari kami hari kami

0: ถ้าได้บิเศษก็ที่ได้โกขมี
1: อ้าวอืม
0: เรื่องเนี้ยอะไรที่อะไรอย่างเงี้ยก็ด้วย
1: อ้าว
0: เรื่องเนี้ยตอนนี้มันก็โตแค่เสียม
1: อืมโอเคเอา
0: ทำให้สมบัติตอนนี้จุกบมาอย่างตอนนี้ปลายทำให้ก็พุกัวสุเวลันเลยเบียปลายทำให้อะไรสิบุ
1: โอ้ pagi
0: กูเชียงแค่หนุ่มส่งเชียงแค
1: ่เอากูเชียงกี่ตัวเอาเงาตู้กูเชียงดูเรา
0: เอาเงาตู้ไม่อันจะเสียมตอน 2000 มั้งเนี่ยจ๊ะบ้า
1: เอาทรานสิตอีกตัวดูแล้วไห
0: มทรานสิตไม่อันเนี่ย
1: เอาอืม
0: ยันดีเรื่องเนี่ยตาได้เตรียม
1: เอาม
0: ีรถไฟได้กูเชียงเดียวตาได้วิเศษก็บ่าวขามีสิโก้แต่กบันกูเนี่ยตาได
1: ้
0: ลูกเลี้ยงน้ำมาอ่ะ
1: โอ้เอา
0: เอ็กซ์ไซส์งอกูตาได
1: ้เอาย
0: ันดีขามีแค่เดียวตาได้เดี๋ยวจะไปไปพอดที่ปุ๊กเชียงเดียวปั้นสุดมาแกงบ่บ่ล่ะ
1: เอานูรุนก็
0: เอาเดี๋ยวปั้นสุดมาแกง
1: นูรุนกี่ปวดเนี่ย
0: นูรุนปวด
1: เอา
0: เดี๋ยวจะได้เตรียมเดี๋ยวจะได้ยันเต้ตัวไตเรื่องใครเรื่องมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะยังมาแกงติงาปลายยังมาแกงบ่ได้
1: อืม
0: เดี๋ยวจะได้กบันกุศิกรจะได้แต่แกน่ะมาเรียนตะเ
1: รอืม
0: อะดูบ่าวคือสิเอาอย่าดินี่เนี่ยน่ะมาเด้น่ะปุไลเด้น่ะมาเด้อุเดปุไลมาแกอุเดปันทวดมาแกเอาเรียนน่ะมาเด้คติบุกะตอกเกกูยามมาเด้คักโก
1: น่ะมามุกะน่ะมานะ
0: น่ะน่ะมามุกะตะลี
1: โอ
0: ้ตะลีปิงแงนะเด้
1: อ้าวตะลีปิงแงบ่ดูโนดูดวะนะ
0: โนดูดวะนะเซม
1: อ้าว
0: Nama kedai, aku nak dapat dah amiah macam orang nak lagi dia. Nai buka kia kita lor, kia kita lor, kia. Nanti mau buka tau, kau yang nak kau.
1: Aau, ya telefon kenalan ke begini?
0: Ah?
1: Ya begini ya madah kenalan deh.
0: Aku baru kang lebus mua pintu bilonya aku.
1: Oh, aau.
0: Lepas kami dua, dampir zaman dia deh, Sam.
1: Hmm, aau.
0: Aau dia nyata deh.มีน้องยาวยาโคตรมันแซงบกเกียว
1: อ้าว
0: พอคุณเนี่ยมีการเดินมุโตมุกะเอ๋พอคุณเนี่ยลูกกระเทียมกระเปียได้เนี่ย
1: อ
0: ะไรเงี้ยเงี้ยเอ็กตัว
1: อ
0: ้
1: าว
0: ตอนแรกเราเดินจะโตคุณเนี่ยเรียกจะมีสมัว
1: อืม
0: ว่าโกงเลยอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: เรื่องเนี่ยตอนนี้อะไรกูเชียงตอนนี้นับปันเบลวนบารูก็ขมีอะไรกูเชียงยังไงจู่บารูเรื่องเต็ม
1: โอ้กิจวัตรก็ได้เนี่ย
0: ke Jawa.
1: Hmm.
0: Jadi dapat Jawa tadi kerja lah tu ke kerja landscape kami dan bagi yang kami semua nak tu lah ke kami tu nyasem.
1: Oh, au.
0: Jadi ke nak mau muka kali pikir yang bilion tadi. Dan yang apa punggul dia ni ah.
1: Oh, lininya.
0: Aba nak jawa no. Macam titi sira dia apa chat dia dah.
1: Hmm. Okey.
0: Au, udahnya tadi sem. Betul lah, kami sebuat. Jadi aku tadi renyuang orang abah cua-cuka yang dia. Aw, damping aku.
1: Aw.
0: Oh, kami yang cerita tentang bekerja masuk dari tim kami sebuat.
1: Aw.
0: Mulai ke bangsa Bengla, bangsa Thailand, Iban, mau beti, keluar tim. Lepas aku tadi ke memancal dah, sudah aku tadi orang menemu memegang-megai. Magai tanya nama nya magai luri mogor apa luri damba mogor semua mogor sudah aku nare saya temu menya tem
1: tahu
0: dia nya tadi aku tadi nak nya main ke tulah aku orang naik magai pegai ke ingin deh tem
1: tahu okey
0: laban company kami ya coba sikit Jadi nomor dua sebesar di Singapura landscape-nya.
1: Oh, aw.
0: Aw. Jadi tadi siam tadi tinggal orang banyak tadi. Lepas kami website kami tadi. Abah Singapura, abah ngada nolak tempat orang santai-santainya tadi siam.
1: Aw.
0: Aduh, kata dia. Sebenarnya orang ngetu tadi bala induan ngobala semua ngobala kami kerja tadi. Aku lalu kembang yang alur-alur ni ke ngare jampa. Ngare tu semua ku mainnya sem.
1: Au.
0: Bukan berbulan dai, tapi hati ku tu malu man beda orang nemu bagai bagai ngien. Dunia tadi alu alu beriba amak ku beriba tanya kita nya de jampa nya de sem.
1: Au jampa nya.
0: Au. Semua ku ku dunia baka kelas jampa atau kelas tiga ade. Tapi tiba-tiba aku tadi nyu kak dan berat dan punya ilmu tadi. Nah berasa saya dulu tadi, gustan ni mian aku sim.
1: Aau.
0: Tangan nanti apa yang api? Dia nemu pun saya tiang api ke tingginya sim. Apa? Nah sim mian nak ingat aku sim. Alam aku gustan belakang dia.
1: Aau.
0: Ribas belakang kian. Abu kian tu. Abu pangka. Tiang api, tiang api ni ada apa semian jalan besar dia ada.
1: Ngelantak tiang api.
0: Lepas luar yang ada sim.
1: Okay, nih nanti orang bisa.
0: Tiang bisa sim.
1: Aau.
0: Ngelak aku sim. Bayar kena lalu tahu aku nak bayar nak luar bayarnya. Kadang nak dijual orang.
1: Aau, kau seminat nak bayar dijual orang kini nuan.
0: Aau, nak sim.
1: Aau nasib ada orang nih.
0: Ah?
1: Aau nasib nggak ada orang mayanya.
0: Nggak ada sim, nggak ada orang.
1: Aau, berani ke toke nuan ngasuh nuan mainnya nih.
0: Nah, bukan namanya. Lepas orang dia bersaik kami tadi. Sama kita hari Sarawak atau ngetur ya, lepas hari hujan tadi. Ngetur itu dia. Lepas dia dampak gilang dia. Dia nemu gilangnya. Mayu ini sunal dia, Sim.
1: Oh, apa gilang?
0: Apa gilangnya, Sim? Gilang terakhir dia, anu kami.
1: Oh.
0: Dia nyak tadi, Sim. Gimana aku tanya tadi? Maka aku tadi. Nanti aku punya. Nada yang nanti dan nyong kedua. Agi dalam aku tu menua dia duit tu kena kena aku bayar tu tiap hari tau. Kata kemudian masih aku ternyata dia belum yang aku dulu alur dia bisa aku lagi satu hari nyonya aku lama buah hari empayang dia empayang tinggal dia ada sian apa kaki dapat atau besar dia tinggal alur lucu kaki angkat aku lagi satu
1: ya
0: alur puai hanya taban aku dia jam 4 ni sian. Taman kau kian untuk tempat no para kami yang nyimpan dia ada. Sampai dia tahu sudah nanti mau siapa.
1: Oh, nanti orang berdoa.
0: Halnya.
1: Nanti orang berdoa.
0: Nanti yang berdoa. Saya kau bisa sebab dia yang kau siam.
1: Aau ne. Apa?
0: Aau yang berita aku tu siam. Sampai dia kau mamat ni siam.
1: Aman. Aau nanti orang berdoa tadi. Nanti mau mah kena orang kau nuan ne.
0: Banyak meh, sebab aku sebab dibuai bos kami meninggal kami yang kan sem, aku sem.
1: Aau, dahnya, agi kan orang megainya.
0: Badan aku dah sem, nada yang terakhir muren tadi, orang kerja banyak tadi sebab. Bukan selama meh dua ngaji dan banyak kian sem.
1: Aau, nada yang muda tiapi ketumbangnya ya.
0: Tiapi ketumbang tadi sem.
1: Aau.
0: Lu begau muren yang banyak sem, dia mau tanya. Meninggal kami, apa saitnya tadi, sikap meninggal kami nama atasnya yang diambunya, hari kita hari Johornya ya. Mana yang hanya aku?
1: Aau, nih, tak sudah nak nemu siapa ke numbang kenya?
0: Ada yang mau, tujung-tujung begau, murian dia, masukkan benda, utangnya, nyu ngangkat kenya, aku nak ngau ngangkat kenya aku. Orang orang mengangkatnya bala blok kami dia aku nyuk buka zaman kian aku.
1: Aau nih lari mana?
0: Lari aku sem. Aku itu dia lemah orang itu. Jangan tetap megang aku itu dia.
1: Aman. Aau nadeh madah kurang menuan nih.
0: Nadeh sampai dia tahu sih dah nan mau. Tahu sampai sih dah bersih nih
1: ngah. Nemu masih dah ya.
0: Nemu sih dah bala kami lepas iban kami menyanyi coba bala ruya.
1: Aau.
0: Lari mangeng, mayuang ke bala tu deh kaban.
1: Aman.
0: Ke udah ngap gula itu pak.
1: Kau demo, nada yang orang ika dia lagi, dah temu tanya dia.
0: Oh, udah ya, Sim.
1: Aau, nih. Aau.
0: Nama siko aja, Sim malam.
1: Ah, siko kau aja. Aau, nada kaban malam tu. Solo malam tu. Aau, aau nak ngawo? Aau, gorek, gohet aja.
0: Aau. Nyamen, kaya tadi Sim.
1: Aau, okay. Okay. Okay, Imbrus. Okay. Terima kasih, Imbrus.
0: Sama-sama, Sam.
1: Okay. Peninggal ke terubah kita, Imbrus. Sebab apa gula ingat kita ini. Bawa program genggam semangat, ya. Okey, ya peninggal ke terubah kita ke malam tu ya. Jadi ngarap ke Mayu Hakim eh kita ke Bukai ke dekat Nusi cerita ba arus telefon kita eh. Okey, nguji nyawat kangau tau ka. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam Sam, Pancu tu Sam.
1: Mancu.
2: Pancu Arimiri.
1: Oh, Pancu Arimiri. Oh, selamat malam Pancu.
2: Oh, Kediri dia ajak malam tu Sam.
1: Kediri tu, nadai kaban tu.
2: Nadai takut Kediri.
1: Nah, takut. Nama otak nakut Pancu. Nanti bisik lagi payu ke. Nadai pindah nama malam tu.
2: Nadai segi nanti
1: nanti program tu meh. Amat, amat. Dimiri dah di ni Pancu.
2: Batudan tu DJ.
1: Oh, di Tudan dia. Okey. Nama tu dah visit tadi ka kunci ngau peninggal
2: kai ya. Anu nya tunggal ko ngasuh nusi cerita ya.
1: Aha, okey.
2: Pada untu lama tu tadi.
1: Oh.
2: Seduai ya. Kamu terumput nurun kerja. Batudan luat ditumpu menya. Dua ya, ka ngambil injin ngagai rumah ini, ngagai ini ya kia. Kali dua ya medak bercermin. Temedak antau atas cerita dua ya.
1: Nih, namanya siang malam.
2: Malam pukul 4 pagi.
1: Oh, dini hari.
2: Pada dua ya bercermin.
1: Cermin ceritanya nih.
2: Ya, bak ya pada dua ya cermin cerita. Baju putih buat panjai atas prabuang cerita dua ya.
1: Nih.
2: Duai mah anak pansut tua kya, anak pansut dulu ha, pedak duai dulu. Nyak duai ke ngerakamnya ngena are simre ceritanya na ulih pedak.
1: Au ne.
2: Au.
1: Na ulih record seduai ne.
2: Ya.
1: Oh.
2: De nyak nyau mu duai ngambi inya rumput yang agak rumah ini ya kya. De nyau terbaik mesti nyari pedak agai.
1: Au ne. Namanya senang suah ngacau luarnya.
2: Nadai duai nurun kerja pukul 4 pagi kena ke ngambil inya rumput kena. Cincu duai terpedak ke antau. Atas kereta duai ya. Kenyit duai medak.
1: Baru tu Pancu.
2: Baru bedau bisi bedau sebulan tu dah. Yang asu aku telefon dia ngai telefon malu ke. Nyajak me DJ.
1: Okey Pancu, nuan pun okay. Ada cerita?
2: Aku bisi ku cerita subak DJ tu madah gigit ukoi subak DJ kami sini liatnya.
1: Aman kita ke alu bunuh kita ukoinya subak ne.
2: Ya.
1: Aman.
2: Aku bisik, aku dah mana jari dah.
1: Dah gerai ni. Nadai nama sama?
2: Nadai.
1: Hau bayar mana? Okey, Pancu.
2: Okey, selamat malam, Sam.
1: Selamat malam. Terima kasih ni. Okey, peninggal kita Pancu hari Miri ya. Hari Tudan pelabur aku. Okey, bisik peninggal kita itu ka. Halo, selamat malam.
3: Okay, selamat malam Sam.
1: Selamat malam Sam. Berita cukup mana atau aku nyebut dulu nanti salah lagi. Spawi, kai?
3: Betul.
1: Ya. Spawi itu ne.
3: Nama ke mana Sam?
1: Ya, kai tenda. Terang.
3: Tenda kelak betul nak uruk kopi itu.
1: Nanti aku ke Seriaman ya lah Spawi.
3: Okay.
1: Bilang ikat non kian.
3: Aku je murid pisang pasal jaya dia aku.
1: Kedai non pun?
3: Nuar dia aku.
1: Aman. Di Sri Jaya dia.
3: Di Sri Jaya dia aku. Kadang-kadang tu dia aman dan tu nuar berkebun. Dia aku dia.
1: Aman.
3: Jadi malam tu sem.
1: Okay.
3: Cerita tu terbaru mak sem.
1: Baru ya?
3: Baru meninggal hari tu.
1: Aku bisa ninggal kita di lingga dia bisa bisa empat bayar lah banyak ne.
3: Bisa mah.
1: Baru-baru tu tadi ya. Jauh hari kita ya.
3: jauh ha.
1: Jauh ah. Okey. Au.
3: Jadi cerita aku malam tu siam. Jadi 3 hari sidang kaku.
1: 3 hari tu kau dah.
3: Ah 3 hari tu kau dah. Jadi kami 3 netwai ko ujuk ko labang dia Allah kami dai ini edito.
1: Au.
3: Kebun kami 3.
1: Au.
3: Ini kebun sawit ko dilik dia. Dan tu jauh dari rumah tapi se nak tes pun minat nak kerja kini.
1: Au semak ya.
3: Au semak. Udah yang anu. Kian kami 3.
1: Au.
3: Pagi lah dalam pukul 8 kena kami 3. Tetai kebun. Jadi orang tes pia aku nya kaban ko nya. Hari cite yang bisa nono namanya kayu kara kita ya dah kayu kara kita ya
1: kayu pun kara
3: apun kara kita ya dah
1: oh okey
3: betul no dari madik nya
1: au
3: laban aku kan so nono bantara kami dua nya
1: oh au
3: aku tengah kut kaya aris mangga angkian kena nono nya
1: au nama mengasuh nono dah sepawi
3: laban ngacau antara dia kalau saya nya
1: oh
3: bawa mak dia udah ada kontenan pasar lah, mai kuat saya, kenapa aku?
1: Aw, aw, aw.
3: Mesti tiga kali, mesti pun kuat dengan saya angka aku. Saya hanya ada pasar, ada pasar ni.
1: Aw, ah.
3: Udahnya dan kuat dua yang nyabi, eh, angku angku angku lama dua yang kuat yang mereka saya hanya kerja dua bukan kerak ya. Udahnya tuno, lepas mai dua nuno yang aku baku cian dia.
1: Oh.
3: Mai dua nuno, udahnya nama dia.
1: Aau.
3: Turun kami tiga tahun nak segi tu nuti berdorbah.
1: Aau pun karo antara.
3: Berdorbah.
1: Aau ah.
3: Tanpa dia pun berdorbah lah. Jadi turun kami tiga kebun kian.
1: Aau.
3: Jadi aku tu tadi mai namanya mai dandan sawit berdalam dia. Tidak jauh aku tinggal kedua itu banyak. Jadi dua nya sisi jalan itu.
1: Aau.
3: Jadi ucuk punya tadi mai kubi kayam kita kena kontrolnya
1: oh au oh.
3: Nya madah gay aku ya aku tu main kubi kena ko main kubi ngadu ke kubur saya ba tengah-tengah jalan
1: kena
3: dan main dia dan tu betah aku ninggal doi kian baru aku ba ke ngiro ba kupi kupi tinggal ba cerita ya
1: au
3: madah ucuk kena madah gay ko
1: au
3: papa kaya namun pai ko aku tak kena nap tulik ya
1: oh madah
3: renap ni hari itu ke kono ya
1: au ah
3: kaya nga renap ke ku ciet nga ke ku sebulan
1: au
3: kaya ko ya sige ternap tapi ku ndak ngawa renap kaya nga ku
1: au
3: nah gay ko tu dah ku nya munyi ga
1: au ni maya ucau nya
3: bisa nak 5 tahun lebih ya
1: 5 tahun lebih au
3: au dah nak ku dek nak kup juri je kuk yang tadi nak kup ke dalam kian tu masuk kup ke dalam sawit dan memuai dam ni dulu eh bisi temunyi bak kudian lah kan bisi pasal bakat dikau dengan nak bak tau eh
1: tau ni
3: nak siap nak kena kau tengah hari ya siam
1: tengah hari
3: tau
1: tengah hari raya
3: pukul 11 ni kat kuk
1: tau lah ayy
3: kat dikau nama pecut lalu dikudian siapa oleh aku setiap nak bayar ke kaban ke aku no bulu aku no angkat
1: au
3: oh nunggu saya kayu dalam kian oh betul saya nak keluar tu ketik kuden
1: oh au
3: oh no nang dia bapai nang dia bindai yang aku tenggam semangat saya mendak ada pelai dengan saya dua kian
1: au
3: apa dia nak aku pernah lu main dua pelai ke rumah kita ke
1: au ah
3: sekali kode malamnya ucuk benda boleh timbul
1: oh ne
3: anda boleh tidur semua malamnya. Maka apa pelik aja yang namanya kumai tinggi gaw, naga tinggi gaw.
1: Oh.
3: Naga ko ibu aku galaban. Pergi yang lain yang kata kau dah ke tuai ko. Pergi malam tadi. Taman nak tidur ni dia malam tadi. Kesak dia.
1: Oh, ngai tidur.
3: Nya orang ko baik beri ku bat ngai aja. Nyonya ga orang tanai ni niat belum nuato.
1: Oh.
3: Bukan tahu ya.
1: Oh.
3: Nya orang dia makai ni oleh kira. Aku selalu makan malam kebun ni temu tanya nyai kena.
1: Oh, aw ah.
3: Nama ini bete kaban ko balai ban ya dinya. Mimpi rusaknya ke babini ko ya?
1: Oh, aw.
3: Aw.
1: Mimpi rusak ke babini.
3: Aw dah jauh dari kebun aku nya. Teng dia amai kenapa yang temenan nuntuang aja kenapa yang lalu mati rusak ya tiba eh.
1: Aw, ada jauh hari pun karo antare.
0: Ndak ada wari nak satu dek yo nak rusak tu. Bedong tu ama minggu tu tadi oh mat eh.
1: Au ah.
0: Oh.
1: Au.
0: Ya mak kong dak de. Kalau nemu tanya ai bekebuannya.
1: Aman. Ngenang ke pun karo antare nanti tanya. Ana nunu ya.
0: Udah tu nunu nya sepiak. Sepiak dah. Ya rubah punya ya.
1: Au ah.
0: Nah, kemudah-kemudah sekabang ku kepak nunu ke ngecau kita ku no ya. Ngai dia mingap nunu aku lah, jadi ke nunu tu nunu aku aku ngangkut uliah ku ku no ya. Nunu ndak ku no ya, ngeduai ngadi. Kabang yang ngecau yang ngangkut sawiat, nah daya yang ngecau nuan nuakan nuan ke diri. Bos dah yang mayok kawiat yang tidak tigar ya.
1: Oh, au.
0: Sekali nuan sampai belasan tidak ya.
1: Ya. Hati ucuk nun tarik dah gerai, sepawi.
0: Kau
1: malam tu kerap ke? Kau malam tu nak tu? Oh, bisa baik deh. Apa sore ame?
0: Oh, anehnya tu bisa main goreng
1: ya. Oh,
0: Kau pedak.
1: Oh.
0: Memang orang tu mau dia di kita ya.
1: Kau
0: malam tadi amat tidak jual mana bini aku kerap tu ame. Hey.
1: Nah, tadi kau ngan larau tadi?
0: Nah, saya mesti aku awal dah tu kan lagi malam tadi. Erko tiga sini, ya muda. Naya dia tu tunjuk aku kue nya kah?
1: Yang aw ah.
0: Baik mah mutai.
1: Aw.
0: Naya mah kue, naya mah nak mu, nama mutai punya.
1: Aman.
0: Naya jangan mesti tak kau nanti malam kita itu punya umur mujur jurus megang boleh petikan baru minggu sini lah.
1: Okay, Spawi. Terima kasih ya, Mega Spawi.
0: Okey, sama-sama.
1: Okey, ya, ya bertemu baru minggu ke Bukai ni. Okeynya Spawi ke malam tu ya. Siko peninggal kita dari Seri Aman ke Suah Mega bergulai ngau kita ayam. Okey, jadi peninggal pukul 10 malam kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Kita nguji berandau ngau Siti tu lagi peninggal kita itu. Okey, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Sam.
1: Selamat malam. Mau siapa tu kaban?
4: Selamat malam. Lama dah ngadai kena sebulan dia tu dengan kau program. Sangat baru lama itu leban rumah panjai dia pis tau. Masa radio tau ke kadang ada lain tau.
1: Kutu
4: datang dari rumah panjai tadi Kucing itu.
1: Oh, ada Kucing tau itu. Okay.
4: Aku tu. Aki siko ada pantiang enam pari.
1: Aki siko ane.
4: Pantiang suah aku ngau ngomot tu deh.
1: Ya.
4: Aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nyo.
1: Okay, lama mak tu deh.
4: Lama yang di maya nyo suah miang kabang. Jadi kita itu segi dia bo. Madang kabang lah, saya nak langkau, tahu ko serunggu ukurannya. Jadi, mayanya aku nyalain kabang. Nyalain kabangnya, jadi kira pukul 10 lah. Paginya aku putuk tadi. Main ipar, aku ipar, aku lagi niat lah mayanya. Jadi, bini aku jadi, kami dua itu, ngigok kayu alam air. Namanya nyalain kabang oleh kita lagi ini. Jadi main senapa ikan mulai itu tadi. Danya nyelam aku. Angkat lu langkau kabang ku si lubuak. Ku mai orang dia tu lubuak nang ngomruji bom no kami kabo dia ndak.
1: Lubuak nang ngomruji.
4: Jadi aku tu laban narinya beno panjang mata panas. Angkat aku nya tadi melungguah buat batu saya sih. Pada aku nak kau pemesail lebih. Angkat nya tadi nade cemang kalau timbak nya le apa nya kenyian aku. Tak timbak aku buat semak ke wong palau. Jadi kat rakyat senapang aku tu. Angkat lebih narik kau buat air aku narik lebih tebiang. Puas-puas kami berada ke tariatnya tadi. Lalu putus tali senapang, tali tansi kena 200 pound. Putus ni. Banyak, banyak kami yang kabang, aku kulai. Jalan kau kabang, gigok ke kaban, kau pun gigok. Angkat, mayuah kami, gigok padah lah banyak ni yang kabang ni, belum mudah kabang ni, bukan kabang terimpu ni. Angkat, madah kayo aku ai par aku au jadi gigo mil tapi nya
1: au
4: angkat yang labin tadi lalu dia temu ipar ku
1: au temu kan eh
4: au bedau ipar punya idu dia tu
1: au
4: ya nya kumai orang apa cikgu jungan dan taban bok rumah ikat kantan sungai jira
1: au au
4: jadi ayo ke kenyau punya dan ninggal lama dah jadi gigo kumai angkat labin tu tadi lu dah temu ipar ku nak ulas lima yo
1: au
4: angkat lu lam tu dah kuikusin
1: au au
4: mudah lebih dan mencok aku bal ke aku lewat lapang kebang aku
1: au
4: angkat lebih dengan tadi lalu dekat bo nama kaki mua lapang punya angkat lebih dengan lu muslim ke aku ngau tali senapang bo kayu alam air dia
1: au
4: nyok ngaku no kayu nyok nama aku ngejut asai ke ulia kepala kebantuan nama nak ngejut tan ke ni di tapang ku nyok dan melihat jari ku dan labi
1: au dibeliat ya nuan tadi
4: au dibeliat udahnya aku dengan oke kita tolong sido angkatnya yo ku subok lama ke tinggi-tinggi lagi lalu nyagu ke kayu nyo
1: au
4: au jadi agi ke ku irau ke naik ke labi tang tu
1: au
4: angkatnya lu datai ipar ku nyo perjuangan ku sido nya au lu simak ya semua kat je napang angkat kayu nyo uliah patah ke yang ngayok punya subo angkat lebih lebih ke sisi biang yang mai tarik kami jadi lebih nyo ti seruai nak dai ngau aku gagak lebih besar ini yang lain boleh duduk kita lamai
1: lamai nya de beliat ya
4: lamai jadi mana yo kat lamai jadi ni begau kami sebuat mok medang kabang nya lebih nyo mana yo go musai jadi bisik ni rau ku laban bala yo pala ipar ku musu labinya jadi antu ku cerita sida yo
1: au kena ke
4: kan suah udah ada tindak orang kau senapang patah nak mati
1: au
4: lalu ni gila jaga jo pangku kita nya gantai nya mayo bakal bo belakang labinya de
1: au ne
4: au laban suah ambil sida mimpi jadi antu bisik kena ayo ku siku ya ini udah mati sekali udah nimbak nak nampak patah bok urus naik cedok aku nak dia nyok-nyok ke lebih
1: abang
4: nak ambil mimpinya bisik nyirau aku
1: amat berantau lebihnya
4: jadi lebihnya tadi lo baik kami dalam kaum kabang aku dia kami ngintu lebihnya jadi saya lebih lebih kena ada kalau nak ada timbang nyok-nyok ni jadi lebihnya dia bagi kami tubuh 9 semua kami ke bawa madang kabang kau kan ngau dia
1: benda jauh lah ni
4: benda jauh lah jadi lebih tadi dia timbang kami tubuh 9 isi 7 keti
1: 7 keti
4: siko isi ya jadi aku isi mirau ni ngasih sidok madah ke kadang-kadang engkau tak isi lebih tu jadi tu lama manyuan lah tu buah dah bakar tu ni jadi kau semangat kau sampai dia tu umur tu ni dah tuai nadai ke nama-nama banyak nasib kita lah jadi nyok lah kau mai ku enggak semangat abang tik sidok nak ngau aku mesti mati ku laban-labinya
1: laban dalam air dia
4: laban dalam air jadi apian jadi nama ni kerubung keriang labinya atau aku taruh ipar ku apa ye cikgu jungan ya. Dia tu nabe lagi ni selepas rumah panjai sudah sungai jiraknya subuk dangut dia pirangu subuk tahu oleh anak mit umur 3 bulan mandi deh pun saya tak ada timbang tang jangkau ku cik timbang dia tu lebih 50 kilo jangkau ku lebihnya
1: nama antara 4 kita antara ya kisika labinya
4: empat
1: empat ni
4: dah bagi kami tak aku bisa tirau ni ngobala ayo aku boleh ipar aku madah ke lebih menyediakan tu nyok bisa tirau aku
1: lepas aku dah makainya
4: dah makainya laban lebih menyediakan tu aku sudah ya untuk ambil mimpi
1: laban keberantau meh kau
4: engkau tak ukan lebih nyok menyediakan tu telah menyediakan aku dan mu Amat ke jan tu tak irau ko.
1: Amat, amat. Au. Na dai nya namo deh. Au.
4: Na dai. Nyau mesim.
1: Au, au. Ke mana na cerita nya? Ke sika. Au. Au mana ha cerita nya ko ko?
4: Nyau ma cerita.
1: Au, au.
4: Na di pin si peluang minggu bukai lah. Nu sei cerita mai wa. Bala kami rasa tua ngasuh kunu sei cerita. Ti yang ini na dai ye kami nyadi ko ko.
1: Au.
4: Ti kita ngasuh kunu sei cerita kita tulis mana-mana ko ko.
1: Amat.
4: Banyak. Na jadi tak sebut ngapo ti sidok nak dibuat nak jaku.
1: Au.
4: Ada ko betul te sebut aku ti buat surat nyai ku maco ko ku ni mesti dai yo.
1: Amat amat ya.
4: Au. Nah, terima kasih sen.
1: Okey sama-sama bisi cerita nak ngalau ya tu si ke.
4: Ba, tapi ku mau te.
1: Okey. Okey okey sika. Okey sama-sama. Selamat malam. Okey. Okey ya. Nya tadi aki sika di Kuching di tau ya angka bisi nemuai kita ya. Okey jam kita itu 2 minit melalui pukul 10 malam. Hanya di tau maca dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke pugok besai sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia mayua. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke pangkuk pengawak sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansik di pejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyinuk kelimpah hari merik sukung ngagai ruang bilik, orang ke bertapik ngau pemar penguji bak penghidup. Teks jakuk ya dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sing, bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat Ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berba angonya Dato' Amar Dr. Sim madah ke penyulut dalam teknologi digital pemintar tiru AI diagnostic molekul ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation di seliris ngau pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tindak ngerugak standar etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bempu pangkup pengawak ke berguna benar ngenegap ke mayuh macam perkara forensik nyengkaum patologi forensik autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke di keranau kemaya convention ICMF 2026 tingempuruk ke pakar arimnua atau ngaun terabangsa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal mensia ti berkualiti dengan maya macam program pelajar dikena ngada ke rebak ti berpenau ti setipak ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan kemayuh bengkah inisiatif perkara pelajar dikenal tentu ke semua nebiak Sarawak ngembuan akses pelajar di sebelah serta nak tinggal ariarus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwiin madah ke pengawal nerenak ke modal mensia di berkualiti ndak boleh ndak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawal pemansang ke penau Innovation Digital ngau ngegap keraban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentukan biak ukai seminat nyulut pe akademik aja tak muka ngembuan ulah titaunya di teladan serta napi pemar jemaah hilak. Ya maksud ke jakunya pe pekit forum nembiak madani piala pusingan tuai pemegang menua Sarawak Renggat Sarawak 2026. Teks jakuk ya dibaca Sapit Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak MEITD Caroline Cleopas Joseph. Bak pengawal ke sepaka tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke pengawal ngangkat ke status jakuk Melayu nak boleh nak seruran ditegap ke. Kuk ya yang dikenal tentu ke jakuk bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawalnya megah di Ricah Ngau Penatai, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tuan P. Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ko Jafar, Sempulang Binia, Tuan Puan, Dato' Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Kudatuk Dr. Hasami, semanjai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DPP seruran mandang ke pangkuk pengawal, nyadi institution ke relevan, napi mayuh macam pemar kemaya rito. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di Temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
4: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga itu, ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, datai baru kita ya. Bak jam kedua awak program genggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita yang ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman ngomega Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh lagi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu, macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya, baru telefon kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam kawan. Siapa tu?
4: Tu rumah.
3: Selamat malam tu rumah.
4: Lama dah, dah tahun lebih dah.
3: Puh, awal tahunnya kemarin. Bisa ini tu rumah.
4: Awal bisa ya. Awal.
3: Awal.
4: Okay. Selalu saya tanya. Lepas dah nak nusai baru ke sini.
3: Awal. Juga sah nusai balau hau. Okey, tu rumah. Nama kini deh. Malam tu kak.
4: Kenang lah deh. Kisah. Udah lepas sekolah. Sebab tahun 1983.
3: Lagi dikingat kena.
4: Ingat. Habis ke SPM sebab. Lalu nama tu. Sebenarnya habis SPM. Berbaik pula kami. Tanya si kau kini dah tahu. So, aku ke Bintulu sekedar ke siko belah Kemiri, siko belah ke Brunei.
3: Ke Gawak ya.
4: Belah kami. Auk ke Gawak.
3: Auk.
4: Ya. Ngiga duit kala lampu pelajar baru pihak ke Jaku.
3: Auk.
4: Aku lu milih ke Brunei.
3: Auk.
4: Sebel mai nya pai ku segi Gawak ke Brunei ke.
3: Oh, awnya mai mesti roti tiah kene.
4: Auk. Ya mesti pulai mai nya bulan 11 nya mesti pulai.
3: Auk.
4: Udah Christmas 29 bulan aku belum tiah kia. Mayuah ke kami bisi empalik kau. Balari menua li tiah kia.
3: Aku nak kediri kenuan eh.
4: Nak kediri. Dari apa aku sih kau engkau dengar si dari lipatnya inti yang engkau apa gun. Sebab belang engkau kian. Hari kucing yang kami kena biluan. Aku udah ngagap paspornya. Lalu kan nanti kita ikat jalan ke luar negara. Tujuan dulu yang tujuan hepatitis B ya.
3: Tujuannya. Atau rumahnya namanya ne.
4: Atau rumahnya. Udah tujuannya kira bisa 2-3 hari kami berangkat. Kalau lama tu padang bila lama sebab kau ikut dia tu nyen sepiak nyen dot TUDM.
3: Harinya terus direct ke Kuching, ke Brunei.
4: Direct Kemiri.
3: Kemiri.
4: Kemiri. Kena biluan Kemirnya Twin Otter ke 70-annya.
3: Ya, Twin Otter.
4: Paginya lebat hujannya ke biluan kami sepatutnya 6:30 berangkat. Lalu delay ngagi 7:30 baru orang asal lepas. Kira dalam ruang udara Bintulu kejam. Kami lepangkak ke Kudi.
3: Okay.
4: Udah ke baru depan biluan lah. Kalau depan biluan dah, baru habis sekolah baik depan biluan.
3: Terubah depan biluan.
4: Dia pilot nombor dah. Soalnya ikat tali pinggang dah. Dia duduk mesti ke Nyerungkuang. Soalnya Nyerungkuang.
3: Soalnya Nyerungkuang pia?
4: Soalnya Nyerungkuang. Lepas biluan dah ke Nurun Kediri ke Paruah kian. Lari ke Ari Jai dah.
3: Baru ya
4: dah lepas ya. Dah lepas meri jaku gerah kena. Tengejut membiluan dan nurun ke baru akhir. Apa spek kau? Nak demu lagi kau.
3: Asal ketebabut nanya. Yang tua.
4: Yo mesti asal kat kemi ketebirahnya.
3: Lepasnya
4: ni ada kejut ke sekali ke baru akhir. udah lepas je manah baru dia kecuat ke baru ke baru akian.
3: Okay, ne.
4: Okay, ko nak nombor gig ko. Nyu. Kita ketar. Lama kena kalah kena.
3: Au ah, raya.
4: Udah ke bilon mit, udah gali yai.
3: Au, rawah mo kita dalam.
4: Au. Au, bala belain dau. Sikitnya je geraya sida.
3: Okay.
4: Udah ya nyu udah tai ba ruang udara miri nyu pagi.
3: Au.
4: Kami nyu udah landingnya.
3: Au ah.
4: Ada miri, lalu orang gaya terminal, beli tiket, lalu orang gaya suka tujuh, dengnya lalu bertukar bas, orang gaya kalau belayat, lalu nyembrai ke sembrai kena speedboat,
3: aw ne,
4: lalu orang gaya seria kami, tadi seria nya, lepas ke dia bawa bala di kampung Jabang, dia, kira bisi seminggu lepasnya, baru bisi boleh kerja.
3: Kerja di kerja Bandar baik. Brunei?
4: Tak, berseriak dia.
3: Berseriak dia.
4: Mula aku gawak buat pelaga kelab dia.
3: Oh.
4: Geripe-geripe tu dia. Baik-baik bala.
3: Oh.
4: Kadang-kadang naga geripe rumah gurka ke, berseriak.
3: Oh. Oh.
4: Kadang-kadang diam ke, ngadu ke jalai sekolah Chonghua buat lumut saya ko. Berlumut. Ya, mari enam hari minggu yang ada kerja. Baik orang berikan.
3: Oh.
4: Sekali kami berikan gaya jalan labi kian. Bisa sitik taman buat jalan labi ini. Udah aku takut ke air. Aku yang takut lama. Lama aku ingat airnya bisa lintah.
3: Oh, aw. Si mayo lintah tu mak kian. Kelimbang ke Brunei kian aw.
4: Aw. Dah gak baik sih tak ya muka. Akai ya mata lanmu ko. Kak dah ngekor tanu orang. Ini aku jalan pukat. Aku harus pihak kawan aku harus pihak. Ini aku pukat. Lama teh kuliah.
3: Sehingga lintah. Ladai.
4: Ladai kan ladai. Kena ke ladai lintah.
3: Oh.
4: Ya ladai berminggu sisi. Baik ada berikan ke kami. Baik seria dia. Kedong musim penghujan dah. Kampung ampuh.
3: Oh.
4: Aau, nyak mah ngetan pukat berkampung.
3: Aau.
4: Kutai ke takut ku kampung besar kerja, ya ke kampung besar dah lintah siti.
3: Aau.
4: Bayar siti enggak ular.
3: Aau.
4: Aau tiganya. Udah ke pukatnya panjai. Dah kita nak nemu menua orang lah.
3: Aau.
4: Nak nemu menua berkeni cara berkeni lah. Tai bawa menua kampung puangnya.
3: Aman. Aau.
4: Tujah kenyal bunyi ku tai genggam semangat lari pukat dikin.
3: Oh, kau pernah nitih kurang ne.
4: Oh, nitih kurang.
3: Oh.
4: Kenapa? Ngai kada do orang ke. Kita gagi biak ne. Baru habis school.
3: Bukan nama ne tu rumah ne. Tu nyung kenang nya. Nanti tunggu ke Limbang ke Batu Danau ke Mayuh Malintah lama Mayuh Kerbau.
4: Oh, nyama Kerbau. Lintah Kerbau nya.
3: Kerbau nya.
4: Biar ke jalai sida madah jalai labi nyen Mayuh Malintah tujuang kien.
3: Okay.
4: Ya, takut ke?
3: Ah, takut ke kelintah ne?
4: Ini menjelikap sebelahnya.
3: Aman.
4: Lama lintah, lintah kerbau tu nak bakal lintah bukit, lintah bukit tu min.
3: Aman.
4: Lintah li kerbau nya besai.
3: Besai. Aw, besai tunjuk jarinya. Ya, besai jarinya.
4: Aw.
3: Angin
4: mesti ku bakal kampung baik semukat, utai nak baik semukat ke?
3: Aw. Aman. Ngenang ke duit Brunei bayarnya tukar kita tukar duit kita berapa?
4: Baru seringgit 70 sen.
3: Seringgit
4: 1 dolar.
3: Sedolar seringgit 70 sen duit kita.
4: Seringgit 70 sen bayarnya. Lagi bertahun tu berga air biarnya sintau biarnya sebutul baru 2 ringgit 20 sen duit Brunei.
3: 2 dolar lah, 2 dolar.
4: Ah, 2 dolar.
3: Oh,
4: 2 dolar 20 sen.
3: Oh.
4: Udah kemiannya baru lepas kula. Belum tu demo ngirup. Ya, lemah-lemah pernah aku.
3: Oh.
4: Bincang sintau ke toke kami.
3: Oh.
4: Lemah-lemah bincang sintau ke.
3: Oh, si sponsor kita.
4: Aau sponsor, lepas kena mai lelak ke ya.
3: Aau.
4: Kadang-kadang hari nak je baik makai ke.
3: Aman, ne. Tinggal pengingat mana tu rumah?
4: Oh, tinggal pengingat
3: mana? Oh, bisa kalau ke Brunei lagi adanya?
4: Udah lepas yang nadai, aku ke Brunei. Bulan 4, aku pulai hari ini. Lepas Rizal, Form 5, keluar punya. Lalu nadai kira lagi. Lepas ke, lalu nyakai Singapura semua. Bisa ikan biat kian.
3: Ne.
4: Jawab tadi kita Brunei.
3: Aman aman. Aau tang asa kebengam semangat tadi. Mayang ke depan biluan nya meh.
4: Aau melepas biluan.
3: Aau
4: kasih kecepanciat kami.
3: Nada nyangka dari hidup kini.
4: Aau nada nyangka dari hidup saya senyap lap kena kita berbiat.
3: Aman aman.
4: Tangga saya terjun kena. Dia niki, paman dia niki. Tadi tu berasa ia luruan ya. Lama kita nak terbang lah.
3: Aau aau. Hei, sekelabuh pucuk kayu nih turunnya.
4: Ayo, kita lagi mirip
3: sama selalu
4: kan terjun dari
3: pucuk
4: kayu.
3: Nggak, saya nyok. Aman. Oke.
4: Udah tuh lah, baru nyambung kayak nyaknya, Pak Singapore lah.
3: Ah, tahu, aw, tahu turunnya. Oke.
4: Coba tabung ceritanya lah.
3: Oke, aw, Pak. Minggu baru lah, kini. Aw.
4: Aw,
3: okay. Terima kasih tuan rumah.
4: Okay.
3: Aw, selamat malam. Yang tadi tuan rumah yang paling ngenang lebuh ke depan biluan Maya Ricai. Oh, Mayanya ngena twin water aku ya. Ya macam-macam eh. Utai ke di tapi kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belalang kawak dua orang ya. Okey, peninggal kelima kita tuai rumah paling ke malam tau kan. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
5: Selamat malam DJ.
3: Selamat malam wei. Siapa tu dah?
5: Tok Sam tu.
3: Sam. Oh, Tamang tu ne.
5: Oh, Tamang.
3: Hari ni no Sam.
5: Tu hari Kuching.
3: Hari Kuching di tau. Oh, nama baru telefon atau ne?
5: Tubuh kumpul medak itu.
3: Jadi benuan pun punya.
5: Kira ke jadi mayanya.
3: Oh.
5: Tua aku baru nak dai.
3: Oh.
5: Pegawai kami nak pulai. Pulai ke menua.
3: Oh.
5: Tengah ke semunjan kian mah.
3: Oh, aku semunjan dian.
5: Tengah semunjan kian.
3: Hmm.
5: Maya nyai.

0: Yun ba na?
1: Aw, baw.
0: Tapi sebetul yun natay sari niya. Sebetul, dua minggu sebetul yun natay. Ya, bisi mata. Kamre batu. Batu ba beti hai niya. Kuna naman hari ni natay batu.
1: Batu ba beti ya siap ya?
0: Baka batu kerangan atau warna putih ya, nga. Maka aset pihak aku pun muda.
1: Aku ne?
0: Ya muda. Aku itu berige kira ini tadi pangkat anak ipar aku. Aku tak tanya tadi saya ngenang ke cerita tadi bisa bau tadi lah. Bau
1: buat kita masih awalnya.
0: Bau buat kita masih awalnya. Teringat kejakonya tua aku tadi. Amai kaya sebetul itu nadai sarinya. Dia ngasih nguliah ke batu bat di si beti buat ke kibak nanti nak ingat tu. Ada ambil ada tak ipar kumpul se nguriahnya di si aku mama amai.
1: Ipar nuan ke kak de beri nya ne.
0: Anak ya tadi. Beri ke anak ya. Kira pengkau ucuk ya tadi. Udahnya dah nguliah ya tadi. Utai ingat tadi bakal kan sepuntan nanti bau lagi. Utai dia ambil hari petiah. Petiah untuk yang tua aku nya. Sikit bakal batu putih kan ni. Kumada batu putih. Sikit amai batu.
1: Maka batu ba sebelah sungai nya meh.
0: Ya tu warna putih. Mereka tu yang masai tunjuk. Masai kukut. Tunjuk anak.
1: Out ne. Doan pun meda Sam.
0: Aku pun dia. Kami sebilik dia megang. Nya ko ngombai teh nya ikannya ari entah lah teh so nda percaya peti ya dia percaya pun peti
1: ya au ya au dengar
0: nya maka udah pengudah yang nguliah kayaknya tadi na gentu dalam teh nya di uria mimiat saja uria ba peti ya mimiat ya
1: au batu
0: kena lungga kini mendata uliah boleh main ijah ya deh, kena hitung gak takam
1: ya. Au.
0: Dia mulia ke batu.
1: Maya ya ke udah nadainya, nih. Maya ke bak ruai ke bekeninya?
0: Sikit bak, kena rumah tua aku nya. Nama tu kediri dari orang.
1: Au.
0: Ke kediri
1: mentari.
0: Lagan tu jauh lagi, takah menua. Takah rumah sikit-sikit.
1: Au.
0: Tangan kediri.
1: Au.
0: Ya maka malam keterubahnya kami itu nyai ya
1: bau
0: tak ada boleh tempuh bau sampai orang nanto berani nuken tu berani nanto
1: ya boleh lari ini ya kok kita
0: lari
1: boleh lari lawan kalau bau
0: tapi sebetul dua minggu sebetulnya sengi ingat aku ya bisa mata kan ngasuh betul mereka ujuk sano ya dia buat anak ipar aku nyata deh. Nah, kira tinggalai punya bagi aku.
1: Udah. Betul.
0: Nguliah ke batu hari batunya siti, ngau baunya siti.
1: Udah nguliah ke batu, nanti bau lagi.
0: Nanti bau lagi, kurus punya bagi tadi sepuh. Kau nanti saya lagi, nanti apa nama bau dalam. Yang bilang, tapi tahu berada nguliah punya bagi tu, aman, nguliah aku nak. Itu berani ngimbai dia.
1: Lalu
0: bau.
1: Ya mati di rumah. Mati di rumah.
0: Ya, mati di rumah lepas mati tua ya.
1: Aman. Di mati hospitalnya. Mai ke nang dejia orang kau kena bau ko de?
0: Ya, mah lepas kita mati di rumah. Dari buat orang nama tu pasal mati kena lepas nak nemu kan ni tidak ngadu nyarinya.
1: Nang ke batu tadi Sam. Nama gunanya bisa ada gaya kini.
0: Aku nanya ipar ko, kanya arsi ayang lo enya kini tak ya ni bisik aku natuak nyarinya. Ni ketiga ya batu nyarinya. Nak gentu kan nyawa tu, nak aku berani nyo nanya penanya ya. Tapi nya tiga main nyadi tu nya.
1: Aman. Nak boleh padah kurang menyata dia reti.
0: Nak boleh padah kurang kanya antara yang lo enya kini kanya bisa ambil mimpi kini kenapa kini kita kena nemu.
1: Ya engkau aman.
0: Nya ada cerita aku.
1: Okey, mana yang mau cerita Sam? Okey, bisa cerita bukai lah. Tahu ke mesti ni?
0: Ya.
1: Okey, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Okey, nyak tadi Sam hari Kuching, Tamang. Keterubah ya.

0: bertelepon ya, bawa program kita ke malam tu. Okey, nak berasai 10:30 malam, agak panjai jam kita itu ni. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu. Sagak agak kita ke bisik bercerita. Sagak agaknya meh nyawat kangau ya. Okey, hello, selamat malam. Hello. Ah, selamat malam. Ah, siapa tu dah? Padah kenyawa nak untuk terang kau ya. Peninggal kita ke bukai 0822-2586-33 2586-34. Angka bisik penanggul banyak tadi ya, nak untuk terang dia dengar. Okey, tang bak aku di tahu terang ke cerita dengar aku. Okey, hello.
1: Hello.
0: Ya, hello.
1: Ya, hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Tu bangau tu.
0: Oh, bangau. Duan ninga nyawa aku bangau.
1: Sei ku ninga.
0: Bisi ne. Okey. Jadi hari ni nan tu bangau.
1: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
0: Hari ulu sebawah.
1: Bintu lau.
0: Sebenarnya tu kalau bercerita nan.
1: Kalau bisi dua kali sudah kan. Kemula keliak bisi. Tahun lebih tu dah nak ada ngau.
0: Ya, nyuna ingat banyak tadi. Bangga.
1: Kurek kurem ke ningah kurem. Nyamai gai ke.
0: Aman. Okey, bangga datai baru malam tu. Ya, bisi dah dekat tu si tu.
1: Aku nusi cerita tu baru aman, tu baru dua hari tu deh.
0: Apa? Baru ni?
1: Sudah rempu. Aku tu berbuah macam ni. Ya, aku tu orang segi berkebun nanas di si jalan luan jalan ulu sebawah. Berkebun nanas dia.
0: Kebun besar ni.
1: Jadi ngelain sana aku. Ngobini aku. Nuan nanas bak di si biang di si jalai jalai ulus bawahnya. Jadi di si pukul 4 berkenya aku mulai kediri lagi langkau nanas kemeduai de nak jauh hari jalan luannya ne. Mulai aku keempatnya. Jadi lebati kengai jenuh ngai nak gawa. Pas waktu tancut baju kasut aku. Kak nganjuang tawang nanas ku dah dia beli orang palak ya nyak debat kulai tanam baru.
0: Pawang aja.
1: Pawang aja. Nyerti ya ke jara-jara yang nyak. Udahnya nurun aku mak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas ku nyak. Tangkuk ketangi. Udahnya tadi baik aku tuang nuku dua tuang minyak kena sabis kereta cai tanayaknya deh. Banyak nak aku duduk mada nanah je aku nak ulah duduk nyongkuang bakam orang.
0: Ya meh dia fatal.
1: Lepas dia udah tua umur aku dia tahu 72 tahun.
0: Ayah bangga tu
1: ngai nak gawa.
0: Amat.
1: Nurun aku katas ke mada nanah sekian. Uje aku pawang nanas dalam raga aku nya bisi 20 liter. Temu me pawang nanas aku nya tadi. Jalai-jalai aku pedak aku buah nanas. Nanas sawit aku nya bisi gaman tau. Tu alu tunga aku dia. Akan pantap aku. Udah nyame aku pawang nanas sitai. Laman aku ke bisi migai tuga ke pandai senyap pak nya simpan kau tepeh kau dia. Duduk kau atas tuangnya. Laban nanas tau pamai udah tuai pawang hati nak pantap buai urat lama ianya. Jampat kak berbuah tapi buah yang men. Ajar penian sedih kenyak mia. Udahnya tadi pantap aku atas peh kau dia aku mangai ke kayu entar. Lampang lama tau sedih mainan kenyak lama aku mantap. Pawang nanah kena tepeh kunya.
0: Peh nuan ke sekalan pe.
1: Bukai kayu nya pangai kata peh.
0: Kayu nya tadi.
1: Tunggal kunya. Tanya aku ning jalan ke. Udah nya sedia tepantap aku. Spek ke tes metu. nak patuang.
0: Okay.
1: Terbaik aku tunjuk panjai aku. Pawang nanahnya putus.
0: Au.
1: Terbaik aku tunjuk panjai lepas aku ke. Nak kasut panjai ni deh.
0: Au.
1: Padahal kundi deh dilek patuang
0: aku. Okay.
1: Aku ko pampuah no sarung jari ko ke. Budak jari ko kendal sarung ni deh. Darah yang tarik abai ya.
0: Au.
1: Budak nyak tadi.
0: Hmm.
1: Pama aku nutup abis kelih aku nyata dari. Bisa semua lima minyak baru aku berunding yang kena ikut tau lagi. Waktu ikut dia.
0: Au, ah. Maya nyat nuan sikau aja ni.
1: Au.
0: Au.
1: Aku gak sikau aja. Jam minyak udah kak pukul 5:30.
0: Okay, lemai.
1: Au, lemai.
0: Apo?
1: Apo? Dik tu mati yang biasa reh lagi. Udah nada yang seh aku mati. Nada orang nemu. Waktu ikut dia.
0: Au.
1: Udah nyak dengan kutek kerus kerus. Kutek datang dari belakang aku. Kata aku manuak aku. Baru kak lanjau manuak aku nya. Itu ikau datai. Aku nemu ke di ngabas aku. Aku untuk ke manuak nya. Berarti aku manuak ke diri. Uji pada ke kaban kian ke sun ngeseh aku. Aku untuk ke manuak nya. Nah daya nemu je aku iban deh. Ngeseh kutuk keliah kutuk. Aku untuk ya. Oh, dia nyap je lah. Memang nuak yang tadi. Tak pedak ke rumah aku. Dah duduk gaungkan ke. Nenyak ke. Habis terlihat aku nyak. Jadi jari mu ada kibak lagi. Bisa asaruh jari. Tuk aku mansuat kena. Kena aku mampu habis terlihat aku nyak.
0: Tu
1: ti mati lagi. Nyum malam lagi. Baru aku tu temu. Ti kudian. Udah nyak tadi. Dugau aku. Buka aku baju siap. Tenceng aku ngor baju. Lalu nyarinya dulu selap aku dia babi. Lekak aku nak lama. Nak tak alun semuk pada reha. Tu nak lama. Mati tip ketuk. Mati aku dia enggak.
0: Darahnya fansuat aku deh.
1: Darahnya fansuat. Dia orang yang nadai kan saya.
0: Uji
1: aku ngangau ke bini aku ke jual buat jalai. Yang tahu lah. Nanti dengar ya ti. Kau banyak jauh lah. Ada yang nyawat aku.
0: Kau nak ninggal.
1: Dah tulis taban ke aku lagi. Dah tanya langkau dia. Kau tanya kudian. Udah nyak tadi. Buka aku baju aku nyak tanjang aku. Ngobrol yang baju aku nyak tanjang aku. Patuang aku nyak. Nanti aku nak lama. Bisa 15 minit aku duduk. Nangis ke darahnya. Tanya pansuat baru.
0: Pansuat.
1: Uji-uji ke aku angkat. Tak berat saya tubuh aku. Udah nyata tadi. Baik aku raga aku ngutugal aku ngutangi tangkuk aku. Betul lagi. Baik aku belawak nangkak leh. Aku menyebut betul lagi. Waktu aku dia mulai ke diri. Udah nyata. Baik aku berjalai. Dua kali ngetu. Baru aku datai buat langkau.
0: Aku datai ke nuan langkau.
1: Aku datai langkau. Ngangau ke bini aku. Nama dia aku ya. Tu tulung aku terlihat aku. Aku untik ya. Di tuanya penuh muah aku ya, laban aku nangis kelaban kami serumah sampai tahun pun tahun untuk kemarin,
0: Jadi
1: sudah mati.
0: Deh
1: tangkap ingin rumput pateh jelanya.
0: Nadai
1: orang saya mati ni aku pukul 11 ya, tangkap ingin rumput.
0: Mabuk darahnya.
1: Mabuk darah, ianya nyu pukul 3 baru temuan ya, ianya. Nah, kena ni ke aku tak mentanya ambil darah ni.
0: Ya.
1: Enggak yang nyeluput medak darahnya. Kena ni aku.
0: Nasib gini tu air medak ni.
1: Medak dah tak lawan kau di tau. Ya ni lalu nuluang muka nya nasib aku bisi. Aku tak kena mungkuat penyak dia dibeli dek pemasai. Perlu baluat dekat dan nyuang hospital. Aku ngai.
0: Nama ngai.
1: Laman aku dulu sebab udah tutup luka buat betis aku. Demayan tidak di hospital dia. Udah persa dutua. Udah nyak serai. Nanti dutua urat ya. Udah nyak buka baru ga. Nanti dutua tulang ga. Pakai tulang. Mari kita bersiranya ingat.
0: Mayu hendak.
1: Nyak aku nyungai adanya.
0: Katanya
1: dia uliah ke aku berjalan tapi lagi berbaluat patuang tu dia tahu.
0: Namanya nak jayat deh.
1: Ngai takut aku gagak serap kena.
0: Ngai ke
1: kau beli ubat ngena ubat masri aku tu dia tahu.
0: Ngai ke kuman deh. Ya. Nak nyok nak hospital ne.
1: Nau.
0: Ngai ke kuman ne?
1: Ngamen nak pelakuda rangkai saya tu.
0: Aw ah.
1: Jom jalan saya beli ya. Uriang dia tu tapi lagi berbaluat.
0: Aw ya. Aw nadai berjayat mana?
1: Nadai. Harap ke mana ham tu?
0: Aw ya meh. Aw ah.
1: Aw nyaja meh. Ku nangis okay. Dah mati nak ambil darah ku tu kudian.
0: Badau menanti nuan kediri sampai temu meh kene.
1: Aw. Aw. Nangis ke ku?
0: Ya.
1: Okey, nyaja
0: ne. Okey, au terima kasih
1: ya. Ya, baru ga.
0: Mana hama cerita ranya? Kesal singa. Au. Okey, au terima kasih ne. Okey, selamat malam. Nya tadi ya bangga nusi diri ke teliah ba kebun nanas ya. Jadi ka pendak sama berjimat meh kita ke kerja pengawak di tanah lebih lagi kita ke megai duku ya. Utai tajam aban utai ke bekenya nak di sadang kita nyadi utai ke bekenya ne jadi sama nyaka penglikun kita empu meh lebih aki kita ke gawa ya. Okey, peninga ke tujuh kita ya bangga hari ulu sebawah ke malam tau. Jadi lagi panjai jam kita itu peninga kita ke GBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat bakal ngayak bangga tadi tau kunci ngau peninga kita ke buka ya. Okey, uji nyawat kangau ke Siti tau. Okey, halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Oh, selamat malam. Ya. Oh, siapa tu dah?
2: Banyak. Membership.
0: Siapa wei?
2: Malaya membership semua itu.
0: Oh, membership. Oh, hari pedawan.
2: Tata hari pedawan.
0: Hari pedawan membership ni tahu tak ni rugi dah bayar ni.
2: Tak pernah.
0: Okey, Tatai. Nama berita, Tatai?
2: So, lagi kak mesti cerita penyamun tu.
0: Oh, cerita penyamun baru malam tu.
2: Memang. Sebab cerita penyamun tu, ala aku segi. Ini lagi kan, Mbak. Sang perorongnya, kenapa enam lah tu.
0: Oh,
2: So, cerita. Nak nak main senapang?
0: Nadai main senapang.
2: Sambil tu, nadai main senapang. Laban ngibun buarian.
0: Oh.
2: Barian kelabu, barian labu lah. Bukit dia, sama rian kami ya. Ya, labu dulu lah. Bapak buah kelabu dulu. Buah pun dia bukai pedau. Yang kami ya, segi dulu labu lah. Dulu kami lah, biasanya. Aku ke di rumahnya, masanya lagi pom tiga saya itu. Saya ujung tahun pom tiga.
0: Okay.
2: Kan aku ke diri. Sikit biasa mah. Main duku aja, main raga. Nak aku malam.
0: Nak apa malam eh?
2: Ngaga namanya, nama Rangkau. Rangkau baru pilihannya. Sikit bayar bekal apa nama. Sehari, dua hari, tiga hari. Nak ada air no. Nyoka, 4 hari. 4 hari ke 5 hari. Harinya, udah. Biasa tunggu pagi datang ikan lalu ngumpul-ngumpul warian mayat nurun lagi lalu simpan baru rumah ibu akunya tanya Niki baru ke bukit ikan 2-3 kali lah ngumpulnya udahnya nyokak tengah hari lalu ikan lagi aku ke bukit ikan ke makai makainya belawak saya itu bisi lawak lah ikan pusu yang penting
0: pusu lawak.
2: Ikan pusuknya ambil aku. Kabar luas campur aku ngau Rian, isi Rian. Isi Rian. Garam-garam. Sebelumnya garam besi baik. Si Rian ya ke Rian orang mah dia ke labu beda mangsa Rian. Ni ada tepuk kabar luas kat pusuk dia kat ke bawang buang putih ke bakongnya. Tuno. Dahnya. Nak nemu perut nak gagah hal ke? Saya nganjung tayo perut tu.
0: Pedih perut.
2: Tu nak nak tak? Buka aku tancut. Buka aku tancut. Ngena tancut met aja. Ngena baju ngena tancut met. Buka baru kan ke ilai lagi ya. Dah lama dah tembak lama dah muai tanya baik ku rokok sebatang tu nak dulu rokok baik sekian. Kau tak rokok aku nya. Kau tak rokok tinggal barang kau dia.
0: Au. Au baik bekal ke yang.
2: Ini nya nya ama peluang rokok ni baru baru mau 15 tahun. Walaupun lihat mah sudah bersih duit muai ya merokok.
0: Au nah.
2: Ya. Dah insaf dua batang ambil, bawa perutnya pun dah kira dah nyamai
0: lah.
2: Aku cuci macam dah ngadu-ngadu dari mana. Tak aku muta kendiri ngaji pun rian, ngaji langkau aku nya. Dah aku hari Jawa, puh, bisi orang.
0: Oh, muda orang.
2: Tang ngai nya orangnya, benong duduk, dunga-dunga kecangok duduk setengah dua iko. Iko nya, nak aku pada mua, pada mua, pada belakang aja. Sikonya pada aku mah ya nang lala. Kapan nang lala pada gari sedanya nya bakal gari dadu deh.
0: Oh, pian ne.
2: Baru dia aku nadai bukai to grenti penyamun sidaso.
0: Oh, penyamun kenoan?
2: Oh, maya maya nya arun dia nadai bukai penyamun ti mulih pala.
0: Oh, penyamun.
2: Seduanya
0: bisa meda nan.
2: Nah, aku belalai bapa bas dia.
0: Nak meda. Belalai. Aw.
2: Meda aku, pangsikonya nak pada mua. Sikit melakang ke aku aja. Jadi yang mulai nak pada mua. Sikonya pada aku mua.
0: Aw.
2: Nak benar makai, asi bungkus daun aku kedua itinya, setinya orang makai setinya. Sikit-sikit lah, sebenarnya. Makai setinya, rian, mudanya, ansur aku beruang. Kutuk kan lari ke diri haji kan kena tancut ni. Sini kan lari dah. Dia panjang aku ni tinggal ke balang kau dia. Kak penangan tu sedangnya nantinya hari-hari ya mah. Nantinya kali harinya nanti udah habis makai tanya ke makai harus sikonya terus nyaw ya dah makai habis memasi ya terus nyaw ya pada aku mua sikit nak ngalah.
0: Oh, makai asik nuannya tadi seduai ni makai asik
2: nuannya saya iya makai asik akunya si bekal akunya
0: makai bekal nuan tadi
2: lawak aku nadai lawak buah rian. Dah punya udah makai kalau bukan gua ya apa kaya ya beredar inya lah. Siko yang mana? Saya tahu. Ini anak buah saya. Kalau dia datang nanti, saya cakap dengan dia. Kamu pergi, saya tunggu. Ya, ini ada jingga aku. Tangkap benda-benda muah. Lagi benda belakang. Udahnya berdiri ya. Udah makai sebenarnya dah makai siko nya udah. Ngari ke diri yang dia babas kan gayo tujung bukitnya gitu. Ngaya berdiri tetap tagih dia. Ambil ya ruko akunya. Lalu cikgu dia ruko. Ngisap ya sebatang dia. Nah gaya hari nya baru ya pusing ke mua. Malik ngagaya aku nya sembunyi wa babasnya. Lalu pada aku ayah kumpulnya.
0: Ayah nuan.
2: Ayah kumpul ke gawas dadu bas menjual.
0: Ukai penyamuan tadi pia.
2: Kenti nak kemas danya penyamuan. Kira ukai penyamuan lah tang nama pengawas danya dia dia. Nangga nemu. Kedua iku aja. Jadi kami sebabnya tahun-tahun tiap tahun di sini ada orang ketemu bekal-bekalnya segitu kemas penyamuan sudah. Tanya lah. Biar termada ayah bekal ke nak daya. Ya, lila saja misaf baca. Dah ambil buaya. Siapa ya baru kotak rokok akunya. Kayaknya buka duduk ya dia, balangkan. Padahalnya pada situ lagi kotak rokok. Aku melihat, wah itu kotak rokok. Ambil ya dua-dua ya. Letter pun dia ambil ya. Lalu, dari ya, nak lama. Terus ya nyawa lagi. Kalau apa, ayah akunya. Tahu pengawas sudah terdadu, no jadi penyamun
0: deh.
2: Tak kenalnya orang kampung, nak pulai terus pulai tu, nak makai mana masih lagi. lain nak kena si gaya ibu ko naik bala naik pay naik nak kena si yang 2 tahun baru ayah punya bisik pulai gaya tu ya aku kalau muda nuan bani berbukit nian berbukum korean kita ini je hari nada aku kaya segi muda nada berdali ya saya nak mayanya main dia tahu nanti dia tahu bisa telefon sih mereka udah
0: ah ne
2: namanya ni ini
0: aman
2: orang tahun 92 kena
0: ah lama ni udah
2: dan ya abangnya selalu deny aku nanya enggak selalu nanya ya mudahnya kira belas tahun lah di sini orang ketemu ya baru Mbak Nur, kira Madang Riannya lah. Madang Rian tuai. Itu juga orang Medak ya. Jangan ada orang. Ketegi berdiri kena orang Medak ya. Orangnya belalai. Kesih orang dua kali orang Medak ya. Lagi gaya nang aku. Hanya tahu aku telefon carinya. Di sebatas apa, kebisik kawak kemando ke naskah boleh. Amat nak kin bala sidaknya training nak berpadah ke orang pun menua. Tapi mah bala peninggalan kita bekai. Amatnya segi amat takunya. Okey salah mata atau segi lagi ayah aku pada aku nya.
0: Ayah nuan mana?
2: Memula segi enggak semangat. Nampak nangis nyamun. Segi nangis kami menua. Kurang tahun 80-90 kenya.
0: Mayuh penyamuan mayanya.
2: Tanya mah dah ayah ampu. Pula ayah benua. Nanya ayah. Nang aku ke? Ya ada cerita aku malam tu.
0: Okey, tatai. Mayuh cerita penyamuan tuan.
2: Dua aja. Kena aja. Sabutai natai. Duanya aja.
0: Okey. Minggu baru ya lah. Cerita baru. Okey, selamat malam tatai. Okey, nyak tatai hari pedawan ya, ambo ko bidayu tatai tu ne. Okey, 6 minit ke pukul 11 malam nak berasa ya, nyo jam ke penudi. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam siapa tu?
3: Hello.
0: Selamat malam.
3: Malam.
0: Besi dengau eh?
3: Si Iman tuku tari ulu binyau.
0: Oh, Iman hari ulu binyau. Okey, Iman.
3: Nampak dia?
0: Terang nyawa nuan.
3: Aduh sungai di rumah kumpul di condor ulu sungai.
0: Dulu sungai di binyau dia nih. Terang nyawa itu Iman, terang.
3: Terang nih.
0: Terang. Okey. Ayah
3: di... Kami saya tinggal tadi je. Kami saya aku kan ngasau tadi je.
0: Ngasau.
3: Masa kampung lepas menua kami turi kampung magang di pua.
0: Ayah
3: lagi mau jelur lah. Jelur apa? Jelur macam jelur ni.
0: Amat. Lagi bisa jelur.
3: Lagi dia tu lagi bisa.
0: Lagi ngasau ke kita dia tahu ni?
3: Aku nak main kan ngasau tadi je. Jadi aku ngasau.
0: Kediri. Amat. Okey.
3: Aku ngasau sebab. Untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak muta yen yen hanya lima nak pukul ngasau diri aku.
0: Kena perahu ni?
3: Perahu nya uduk baik aku memang ikau mainnya. Main senapa terawam sangkuah bawa segala perahu. Lalu sangkuah tanya sangkuah semua aku baik aku pada dia. Moto aku pagi-pagi ke lupa air dengan tempayan air. Dulu di kembali lo semua gelah, boleh gelah dia. Air kan itu, buka di sini.
0: Mbak Dini tadi?
3: Alam dulu dimakin lagi, bawa sungai sebelah.
0: Sungai sebelah?
3: Sungai sebelah, dan mau ke kami di tu, mau orang kan.
0: Ini
3: buka di sini, itu buka di sini. Airnya, lalu sungai sebelah airnya. Berudah surut airnya. Tinggal aku dari rau aku di kira pukul 9:30 jalan aku ke atas ke atas itu sangkut sembuh jepi dukul atau jepi bayar aku kira dah lama jalan nyalingan nyala udah aku lima ikutnya aku kuatir aku di baru nikit kampung sama aku dapat ikut Nanti baduk, nak baduk, nanti baduk, nak baduk.
0: Wow.
3: Ah, kata aku baik aku datang. Apa tu kepada aku? Rusak dia je. Rusak lelaki. Saya baru ada kepada tanduannya.
0: Ah, rusak ni?
3: Rusak. Apa yang rusak?
0: Oh.
3: Bila aku sebenarnya, saya berair tadi. Aku kena ni, aku nembak tadi kemunuhannya. Tak banyak.
0: Dia
3: kaki, ini, saya munyak kaki dia, munyak kaki dia, munyak kaki dia.
0: Oh.
3: Tengok di uji uji mbak aku tu kena metop sampang aku DJ.
0: Eh, hau ne?
3: Banyak terombang aku nama semua nama kini.
0: Hau ah, tengah nyadi meletup.
3: Nyadi meletup ah, tengok semua kau aku sampang.
0: Nai.
3: Nai aku sebenarnya mai dulu lah tu, mai kangku aku kembang punya hari tu bang tinggal sebenarnya tu.
0: Hau ah.
3: Matang aku kira lama ni, setengah jam, setengah dia.
0: Oh. Aw ah,
3: banyak kata aku spray kian ke ke, spray 5 kali spray binyuan spray ni jauh aja ke, dah jauh sampai kebiang kata kian, sebenarnya spray lama kau sungai, lari aku, orang macam mana macam bumi nya, dah tu orang ni mak yang aku tadi kau macam tadi bagi dua gitu kan tadi aku dien.
0: Aw.
3: Kayak si orang dulu sama dia, buat nangali kau dia. Dia tadi DJ, dia nyok di Melayu aku baru. Sampai di Melayu usah sampai sini. Apa aku, masa di Melayu, udah. Usah di Melayu, aku dua tiga. Sepakat belakangnya, udah anpan belakangnya, aku lihat dia nyok.
0: Au.
3: Lihat, aku lihat nyok usahnya deh.
0: Au ah.
3: Baik, aku sangkut. Kenapa? Benar aku ingin berikan tuan balik tangguh lebok kayu tangguh punggung kunya dan apa punggung kunya. Oh, tadi kedua dan tadi kamu nak susah tu aku susah susah lagi. Dan yang dah berikan baru, bagai ke berikan baru.
0: Bagai baru.
3: Bagai baru. Yang lain ni ada udah kon dah. Udah dia tu aku dah beli jalan ni kau ni apa lengkap mau dia tu dia tiba bingung susah. Di lawan dia sebab dia mau dia tu lawan babi apa rusak deh.
0: Aw.
3: Rusak. Tapi lu ada yang lagi. Dia tu buat bahasa. Dia engkau mendet engkau kaki kanan mesti buat yang nyok kota. Ya, anang rapi. Oh, tu iban tu. Dia tu tu buat ya. Udah nyok tadi. Dia nyok tadi. Tak labuh sangkut tak baik. Alam air ini, saya itu dah di tahun lama-lama dia tu. Dia tak buat lagi deh. Dia tak buat aku tadi.
0: Aw.
3: Tahun 2025 subuh DJ, bulan 10.
0: Tahun yang kemarin, mana?
3: Kemarin, berapa lama nya tu?
0: Aw.
3: Sebab aku saya tak tahu DJ dia tu, aku tak tahu macam dia tu. Dia berdaun seperti ada yang rosak pun dia.
0: Aw.
3: Sudah aku baru dia tahu menang kerja tadi dia. Rosak nak ni. Ini yang macam mulai bodoh aku. Kain rosak aku, kena mau, sepuluh dan nyamuk, sanggup ada nyamuk.
0: Aw.
3: Kau ni, kau mula rosak?
0: Kenapa yang nak meletup?
3: Rapan nama sangkuan
0: lepas labuh kai apa berantu pelabuh aku rusaknya.
3: Tidak nama masuk ke dalam buku dan yang lagi nusui nusui.
0: Awak.
3: Yang aku nak tadi dah lihat aku tuan. Ada saya gigi duku latu. Mereka lepas kai itu duku latu aku nyaw. Putih gold ada yang bunuh sangkuan. Kai.
0: Aw.
3: Tangan nama tu duku labuh kai.
0: Aw.
3: Ganya tadi kamu. Noi nombor dah tang kecet aku DJ. Bakal rusak dia aku DJ.
0: Bakal berusaknya.
3: Bakal berusak. Bakal berusak. Macam mesti buka DJ.
0: Tu apa bunyi ketua rumah lingginya tau. Depan rusak tau au.
3: Buka rusak dah. Khusus kau orang pada khusus sebenarnya apa kita nya dai.
0: Au. Tempak dia manuan.
3: Au. Labang senyok lemak kampung Tawas boleh mau. Berang aku baru DJ tumbuh aku DJ senyok DJ dua kali aku kena perut DJ dua kaki senyok.
0: Kaki ne.
3: Nanti nak kena bawa diri aku DJ. Macam apa ni?
0: Kena diri yang luput.
3: Luput. Cakap diri yang kita kenal labang New York ni hidup nanti kita bakal DJ deh.
0: Awak.
3: Dan aku baru hari dia ni orang aku saya kelepas ni aku ke maka berkong ya jawa.
0: Aw. Okay.
3: Dan yang nak cuba belak kenal dan aku ni atas dia baru pada lebelak saya dah ingin ke sungai dia.
0: Okay.
3: Sebelah musa. Udah. Tahu dia ini jawab.
0: Ngai na, nong lepas keluar sah. Nai saya.
4: saya aku rusak di sana di jengsel laki.
0: Rusak nangai galari jauh ni.
4: Hei lagi, kena udah dah tinggal udah aku nyawa dah macam dia punya.
0: Awak.
4: Berkah, mereka gay, aku berkah di dia. Aku bawa sungai saya, aku sungai binyuknya.
0: Awak.
4: Aku bawa saya macam di sini. Dengan penyakit binyuk, udah tu jurang aku. Oh. Namun ngecek nyata ayo. Kulih mesin ni ngeli udah aku mati pengelih dia. Jadi kau nampan, buat nampan, mirah nampan. Mau, orang aku rasa sedang selam kau kait kena kau buka anak. Yang ada mentu yang kita buat buka. Si kau aku sepat baru dia nyaga.
0: Au.
4: Ya mau aku baru sengaja beli. Selam kau baru bunuh ayo dia je aku kejelam kayaknya dia.
0: Au.
4: Kau kau aku menjelam kau ayo dari tinggal kau lari. Bila lahir muda di pantai, muka nama bukau tuan, aku nan kio, ngai kio lepas. Nak puas di DJ, lanyut sekali dia nyok, nyelembut-lembut dia nyok. Si randau DJ, bawa luar ke air nyok je, randau lahir.
0: Awa.
4: Bagai berandau. Ambil kau randau yang besar, yang saya cuman nak, randau ragu aku, buat dia air, kau nak buat. Tu kau tak dia, aku cinta berkuat dia nyok, lu rendam kai bapak. Bukunya dari sana lagi, tangkuannya dari lagi. Tangkulik itu, tahu dia.
0: Randaunya mungkin anuan nang tanya ya, kuliah.
4: Randaunya nak kerkuangnya deh.
0: Awah.
4: Tanya tang kerkuang, lama lembut, lama lembut, gelmas tu je. Orang
0: bangunnya. Awah.
4: Udah banyak menanya, tanya yang depan belakang. Bunuh engkau yang bunuh mereka.
0: Awah.
4: Mau juga saya mau musuh konsepu kata konsepu tepan juga belakang lemah kau ni deh. Itu berdau dia sini dia.
0: Uliah no amur usah antara.
4: Uliah lebay lemah kan mereka DJ. Banyak banyak si DJ. Saya oh main di bakonya melakukan bak kemarin. Siapa kau kau nggak aku main.
0: Awah.
4: Lepas kudanya, lepas kudanya kan, lepas kudanya nyok deh. Berarti dia latihan kerja tay deh. Dia latihan ke depan belakang. Baik berada kini kau nyamai. Nyamai
0: kau bapas. Bukan kenapa kudanya kan eh.
4: Apa kau kudanya tay tinggi ni je.
0: Awah.
4: Bukan aku berarti. Aku cuma berperut seperti je dua kali. Nyok macam je balau aku ya. Cuba angkat kaki sendiri je ni kan. Lepas lutut ni dia pasang kaki ya. Lumpuh je dia. Dau mati aku cuba buat kan dau kaku ke. Kira kaya selingkar gitu je. Baru buka punya. No bagi aku tu tempatnya baru kau mati. Nara kulpul pun mau lah banyak.
0: Ramad. Lupa.
4: Aku punya macam buat dia. Udah aku lah kuku je mati.
0: Aku dengar, kena dah kau rosak antara uliah nak baik ya?
4: Uliah dia jadi aku baik dia je. Dengar dia aku mau. Tu saya lu buat dia deh. Kalau buat mencintai kaki empatnya jeluai deh, mana dia?
0: Aau.
4: Jadi aku bukan apa, aku ni mesti aku bayarnya deh. Karena macam aku bayar punya aku salah, mereka mesti so. Kalau punya nangkap aku ni nangkap aku jaku. Kalau pada air saya naik, air kau beras, air kau sayi.
0: Aau.
4: Laju air, kuai.
0: Aau.
4: Lu berapa aku sendiri ikin juga depan tak bisa aku nyok nanti berapa aku sendiri ikin kita juga tanggung juga
0: awak ni benar-benar nguliah kerusahannya
4: buku saya buat ni nanya buku mana buku yang aku datai bentang berapa aku nyok DJ lama aku lepas DJ aku lusi itu dapat no lama aku kegawak lama
0: aku
4: berapa kunjir tadi ke atas nanti memegang barang jil macam tahu nak ramak kau ni, kalau kau mesti rusak ni, kau mesti kuat lagi. Pantai kau makan jenah tahu karam, ni baru ke lepuk rusak ni, ni baru kau ni buat baru.
0: Tahu karam kan eh?
4: Karam tu ni, kalau cepat tu ni buku ni, no kumpul palong,
0: ada tu. Tahu ah.
4: Baik baru ke, nampau yang kecil sejam aku kulai kulit aku baru ke rumah aku buat gambarak itu di binyol itu aku.
0: Begau, orang muda, nuan boleh rosaknya.
4: Eh, nelayan tu orang, lepas orang tu minta, udah minta terbalas. Kau bini kau aja di sini.
0: Oh, aw.
4: Dia, kau ni bini, dia bentar pelat untuk rosak tumbuk rosak. Kau ni ya.
0: India
4: rosak. Yang kau pasu ya.
0: Aw.
4: Nuan tu kau bakal cuma lingi ke mana aku?
0: Aw, nya.
4: Ia kau nak dia.
0: Aw.
4: Kau nak bini.
0: Nama. Amatnya di taiknya. Au, amatnya di taiknya. Ora kena panu sa. Au.
4: Ni tadi abdal tu bijai belak dia.
0: Au.
4: Jual penyok dagen saya nyam pau masa itu isi nya.
0: Ah jual nan sapa ne?
4: Jual kum tu ke bawah ke hari Minggu. Jual aku dua.
0: Au.
4: Terus aku sat tu bijai itu.
0: Oh, agi mayon dah kau tanya ne.
4: Agi mayon tu bijai mano itu apa mano ngari orang kami pun. Ulu ngari nama kita palet mano ne itu.
0: Nak tangkap orang jual tapi kena
4: kami ikut belalai di jadi kalau setiap dari pandang aku lihat kalau ya ada tidak ada ketagihan
0: aman aman ya meh
4: tangkap orang meh tapi nya tahu semua meh lebih nya tahu jauh bukan nya tahu muncang pelan dua
0: semua
4: apa apa
0: aman
4: tangkap orang meh kita nya terang terang tidak lalu setiap orang nonmu
0: aman aman aw
4: ya aku belum soalnya aku dia di jadi ya sudah gerai tu je, pasal tu tumbuk, tumbuk kaki rosak. Bukan kaki jape ini je.
0: India rosak, tenang ya.
4: Kaya belakang, mau dah ujur belakang kaki dia.
0: Pergi.
4: Temu penggulung kaki ini je, cuma menunggu kita. Sudah saya buat lepas ni. Kamu buat kumpul, buat kumpul.
0: Tahu ah.
4: Jadi lemak masuk, aku tu betul lagi aku masuk ni je, jadi indah ni.
0: Amak kering, orang lapar rosak ni, Iman.
4: Ada itu klien tu je, kalau saya aku lepas tu je. Aku aku jepan, panggilan tu je. Nampak itu lah kalau tu je, suruh ke aku.
0: Aku tak tahu. Aku mau main tu, nak ulian tu harus sah entah deh.
4: Kau kira aku mau ulian tu, engkau punya kau nak dah ulian. Kau dah lama ulian, sangat top aja. Nak macam, kamu nak top dia kau rusak besar.
0: Aw.
4: Saya tu dia punya rusak je, tanda aja.
0: Aw.
4: Saya tidak bisi, laki bisi.
0: Aman aman.
4: Pulai ke rumah baru aku ambil buku rumah dia tu. Kita baru aku minta kalau ya, mai tanduk aku rumah yang baru aku ngemau tubuh ayah baru aku niti ya, isi ya diri kulit diri, kaki diri. Aku kan mati je. Tu sebab tu kira kira tempat di baru mana pusatnya. Kena mau beri yang nyawu tu je, lepas usai kering.
0: Aman luput, ah, okay luput nyawu.
4: Nya
0: aku
4: enggak
0: kena buat dia. Tapi belum. Okey, Man. Ya. Okey.
4: Oh, nya ada dia.
0: Okey, Man.
4: Cerita kami ketemu Rinyo tu. Benar, mesti dia jalan dulu.
0: Tahu tu sini lah, Iman. Minggu baru lah.
4: Minggu sebab dia buka dia, minggu dulu.
0: Minggu dulu, kita gintu hari Sarawak lah banyak.
4: Amat. Nadai dia kumpulnya.
0: Nadai. Minggu baru tu lah, bisa.
4: Minggu baru
0: bisa belakang lah. Ya, telefon lah ni lah ni.
4: Ni tu rumah di Jendengau di dia.
0: Tu rumah bisa penanggul lah Iman. Nya meh. Nada udah ngau kita.
4: Nama udah ngau kita.
0: Nya meh, bisa penanggul.
4: Yang aja di Jendengau. Sama kasih yang besar yang dia balo. Kita yang kebi ban dalam ke nomor 2 tu di Jendengau.
0: Aman, au. Ya.
4: Kau jaga aku bukti salah. Bina datang minta ampun di GG.
0: Ya betul.
4: Terima kasih saya di GG. Lama gaya nyamai di GG.
0: Okey sama sama Om Keimban.
4: Okey mau ingat sama aku ya. Mau hari ini bina.
0: Aw, aku dah depan rusak, kau deh.
4: Bukan rusak, aku pasti bukan rusak di GG.
0: Aw, aw.
4: Boleh nyata yang lain di GG. Rusak na, nyata yang lain mayuan. Nak buka babi, babi sih tadi yang dia ngadai.
0: Aw, nanti ngelai rusak nih.
4: Ada yang bising ngelai mimet ngayungnya dengan tangan daun yang bising.
0: Aw, kena.
4: Dah sepotuo kaki yang nyawa dia si si mudi yang kuat lah.
0: Aman. Kena ngunyah pucuk kayu. Pucuk daun.
4: Daun.
0: Aw.
4: Madang. Aw. Kalau kau
0: nyawa, tahu aino.
4: Aw. Si mudi anak ngapi kita teban udah anak ngapi nyawa.
0: Mengulang
4: dia
0: hidup
4: aku
0: kena kakinya
4: tiap-tiap aja.
0: Oh, okay Man, okay, okay,
4: how? Jadi aja terima kasih aja.
0: Okay, bertemu baru minggu baru elau.
4: Oh.
0: Okay, ya sama malam. Nya tadi peninggal ke sembilan kita ya, Iman ke malam tau. Okay, ngasu sudah Edian ya. Agi mayu jelu ko ya. Ya meh cerita ya ke laban ngau rusak tadi. Okey tu bisi peninggal kita ke buka itu. Halo, selamat malam.
5: Halo tu peninggal Ramukah
0: tu. Oh Ramukah. Siapa Ramukah tu? Wei.
5: Program kita tu nak nyamai dengan kami itu. Nak serang Ramukah tu.
0: Oh, nya meh bakal peninggal tadi bisi madah kena terang meh.
5: nak terang mah. Orang telefon terang jadi nyawa nak terang.
0: Nyawa aku nak terang ne. Nyawa mah bisa isi kok nyawa dah tadi. Okay. Madah ke nyawa aku nak tu dengar kok.
5: Nyawa
0: dah. Okey, terima kasih. Aku nak nemu nama kebuah ne. Harap ke nanti penanggul meh hau bisi sidak ke bertelepon dulu agak tadi madah ninggal nyawa peninggal ja tang nyawa ku nak entu didingal ko. Okey, nanti ngawak terus kaja program kita itu ya. Okey, hello. Hello, selamat malam. Oh, Akik Leo tane. Akik Leo dek ninggal nyawa ku dek Akik Leo. Bisa ne. Laban dua iko orang ke telepon terima dah ke nyawa kita ke telepon aja dengar ko. Awah nyawa ko nang bisa dengar nan tadi.
5: Bisa
0: terang eh.
5: Terang.
0: Awah. Aw. Okey, Akik Leo anang iga tu rumah ne. Tu rumah bisa penanggul nak ulih ngau kita dulu tang ilak bisa ngau ilak deh.
5: Aku kaya baik rumi siang ini.
0: Ngatur dunia aku deh.
5: Ngatur dunia.
0: Aw, atau dia tahu ngau orang keselangau kaya ya?
5: Ya, tuan dia non baik. Ya, ini yang selangau ni.
0: Ya, nanti kita ke di selangau dia tahu ke bertemu ngau ya, tuan rumah kita.
5: Ya.
0: Okey, okay, Leo lama kan nak temu ngau tuan tu ni. Aw,
5: boleh ke? Boleh ke rumah nenek lain rumah.
0: Amat ya tak tahu. Jawab mimpi ada radio ke pelabak kau? Boleh kini? Okey, nang awak. Okey. Tahu baru terang. Okey. Nama tu depan rosak kata. Okay, nyo putu sakit Leo. Telepon baru ke Leo ya. Nyo putu asnya tadi ni. Ke Leo tu pan suah begoleng ok kita. Okay, harap ke nadai penanggol meh ya. Laban bisa muka ke WhatsApp ngaji aku tu di tau bakunti tu nyamadah ke nyawa aku kurang didinga aku ya. Semina ninga nyawa kita aja. Fred tu ne, Fred madah ke bunyi nyak meh. Tang aku nak nemu dini do Fred tu tadi. Okey, hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, hello, selamat malam.
6: Selamat malam mana?
0: Selamat malam ibu.
6: Oh, balat bar, nak terang jekut mana? Dengok kami di ruban itu.
0: Ahunya meh.
6: Betelepon ke pengendiri kami tu begau pengendiri.
0: Amatnya mai sida yang madah bekenya magang nama kini ne.
6: Saya mana kami tu asal ka nganti deh.
0: Bekeni ke dinga kita.
6: Jadi orang ketelepon ginuan terang. Jadi ginuan tu nada ya nak. Tada itu kedingo.
0: Ama kebuah ne.
6: Saya mana nak paling tadi dingo ku kita terang ya.
0: Tak mau
6: dah nak terana.
0: Ya
6: jawab saya depan dah. Saya kena nak move nanggul kami ke Rino aman tu dah.
0: Aman.
6: Kau kau aku kenuan. Pakau tidak telefon.
0: Terima kasih ya. Ibu ne.
6: Terima kasih
0: Mayu Hau. Okay, harap ke nak tu panjai mah ke penanggul tu lagi deh.
6: Saya kenuan nak mau dan nak.
0: Ya. Mayu Hau tidak ya mesej aku tu dito.
6: Aman.
0: Okay,
6: bye.
0: Okay, bye. Selamat malam. Okay, nak nemu nama penanggul ni. Nyawa aku nak tu terang dia dengar. Kau ingat nyawa peninggal je sidak ya kau. Okay, nguji tak tarik. Okay, hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
7: Hello.
0: Selamat malam, eh. Bisa dengar, eh. Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey. Ya, halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Ya, halo, selamat malam. Halo.
7: Halo.
0: Selamat malam, eh.
7: Selamat malam, Sin.
0: Selamat malam. Okey, Sebri.
7: Selamat malam.
0: Oh, okey, Sebri ni. Halo, okey, Sebri.
7: Halo.
0: Oh, bisa dengar aku, Nuan?
7: Bisa. Terang, Man.
0: Terang ni. Oh. Okey, hari tadi bisa penanggul gini dengar Nuan nyawa aku.
7: Oh, nanti aku masih ada ya. Lu tu terang nyawa adanya.
0: Oh, dengar Nuan berdia okey ke?
7: Aku dulu tu kuat layan ke.
0: Oh, pia. Lapan mayu lah peninggal madah ke nyawa orang ke telefon. Bisa ke nyawa aku kena dai.
7: Okey, Sebri.
0: Okey, Sebri. Okey, okey, Sebri. Nama?
7: Hello, Sebri.
0: Okey.
7: Terang dengan aku.
0: Terang ni. Engkau apa sekedar luar tadi nak tu terang. Okey, Sebri. Nama cerita
7: nak? Nada penanggul dengan aku.
0: Nada penanggul ni. Okey. Jadi, cerita nuan malam tu deh.
7: Terang sama dengan aku.
0: Terang ni. Okey. Ngaki Sebri itu pan bisi penanggul telefon baru non lagi Ki Sebriau ngambil ke terang didinga. Pelabak aku kita ngetu na lama au ngetu mendiang ke siti laku angka telefon tu angat kini angka meh. Ninga ke lagu hari todi tu dulu. Udah tu lagi kita tahu telefon baru angka aku meda-meda tu itu dulu ya.

0: Okey, merinang kita dulu ngau Siti lagu Ari Tudi ya, bersumpah masuk neraka. Kena kita menggal program kita ke malam tu, laban itu dah lama tadi peninggal ya, laban bisik peninggal kita madah ke bisik penanggul mendiang ke nyawa aku. Tang bisik mayu agak sidak tu WhatsApp aku madah ke bak sekedar nurnya, nadai penanggul gak kau angka bak sekedar nur ke bisik penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey, jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tau ya, rindu ke program tau. Terima kasih mayuh-mayuh laban bisik udah madah ke penanggul mega ya. Okey, nguji kanggau tu. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo Akipita. Oh,
0: aku Akipita. Aku kan nanya nak terang nyawa aku Akipita.
1: Oh, terang dari tu di pintu lubang.
0: Tu, engkau tunggak keruban kia pelabak.
1: Yang kau kasih dengan orang pihak kau tadi.
0: Aku laban sidak yang madah. Nyawa kita ke telefon terang. Nyawa aku kena terang kau.
1: Habis itu kuningau saya kesebut terang tadi. Jadi bakmi itu terang lah.
0: Lau terang nih. Aku bayar mana? Aku okay.
1: Aku harap tidak habis ini ngah mengkat sudah terpelian ke dia.
0: Aku nyam eh. Aku jadi.
1: Enggak mendak di siku dia.
0: Engkau mat nih. Tangga menyiko kita. Terima kasih meh ke respon sidanya nih Akipita.
1: Terima kasih banyak yang tanda tadi mengukur dan dengar.
0: Betul.
1: Yang tanda saya jupung program tau.
0: Ya, mayuah mereka.
1: Kadang-kadang oleh kedengar radio atau komadah kedai ini. Boleh buka indah saja dengar.
0: Kau mat menya au mayuah.
1: Ganti-ganti orang. Kalau orang yang terasa tu dah tadi. Lepas ini dengar sepia aja. Itu kan jadi kecepatan.
0: Amat.
1: Kau kecepatan kayak bertangan tau deh. Lepas sepia jari ini nyekat nyati.
0: Halo kia. Pulai kia.
1: Pulai kia.
0: Aho, aman. Okey, kita nama cerita nampan rusak, kai?
1: Aku ketawa dengan nampan rusak. Aku ketawa dengan mobil ni.
0: Aho, nama rumah kita.
1: Jadi, cerita aku tahu. Ukai cerita nampan rusak. Cerita tahun, ujung-ujung tahun 70-an. Bapak kami lagi sekolah sendai. Saya cuti ujung tahun.
0: Aho, ni.
1: Jadi kami tahu lama rumah kami pas nah, kami sebuah aja rumah panjai di pas sungainya. Jadi kami kena pahit berbita ini mayanya tadi. Jadi kami tahu tadi si orang tenda tu ngetu di rumah kami kena nembiat tadi tu dua biji kau sebelah sana ya. Ma pulai bisi main. Kami tadi tu paksa ni tadi.
0: Tak udu dia udah di tanah ya menyekuran eh.
1: Nanti berculi-culi ya, nanti utai, TV, nanti utai, ini pilih ya, tapi TV.
0: Oh,

0: lain.
1: Nama terdempak dah. Okey, pitanyo nanya dulu. Nama terdempak.
0: Oh, mayun kal nak ala buah pudu mutai buah langgai manua mutai buah tusai mutai.
1: Bekubal mutai.
0: Buah kubal mutai. Buah ilas mutai.
1: Au au au.
0: Kadang buah sembahnya kau lagi kak.
1: Au gempa.
0: Tapi menua sampai kusi banyaknya. Jadi utainya mana macam. Jadi jelu sih kak. Nadai lapai bisik lu diau nak ngacau kita ya.
1: Au jauh.
0: Biar tu orang jelu ngacau kita. Lu rumah udah kerja kita. Nama kita ngacau ya.
1: Rumah
0: kita ke nyempit kedua buka ladang. Dari uji kita ane buka ladang. Ngemana ke ladang tahu. Lapai kita bantu nyelai kumada kedainya. Kamu beri perintah subsidi ladang dari 300 kan masai ke? Tanya tuat dari ungu 2000 way. Nanti ku nak 2000 wanti reka bakat reka 300 ya. Lelek dia ya.
1: Amat.
0: Bukannya jual tuat enya.
1: Amat.
0: Kenyang tebak perintah beri 300 kenyang nyak ketemu pernah ukan kenyang pakai angkat dia minta bu dari bela pelina.
1: Aw aw ya.
0: Kali apa kursi? Saya kaya nggak tanya kursi. Kaya kami ini, kaya kita. Orang cari leh bagi yang kerja kena.
1: Tahu.
0: Okey, nyari cerita atau pakai tahu?
1: Tahu.
0: Nyari kami mainnya tadi. Udah boleh sebuah cuci. Kami tu dulu nggak nak pikir. Kami nggak dulu kepala payah. Luci kepala payah boleh bicara deh. Jauh lebih sejam perjalanan.
1: Payah perintah ya. Kan?
0: Payah lebih tinggi itu tadi. Payah paling uangnya hari ayahnya.
1: Payah kita di rumah panjai kok.
0: Payah rumah panjai. Kami tadi sikit selalu sikit saya lucinya. Dan kami tadi nemu baik pulang anak garam mentai kengkau tadi. Baik memang saya baik ke sekau kami. Sekau tadi kumpan lah kami tadi hari pun atau uang yang tadi. Kami sikit senyap nyimpannya dia. Kami memang saya undangnya. Undangnya itu sekau. Kau kami. Mayu ah kami ya deh, salah ngemai mana nih kau, aneh mit bagiannya. Jadi banyak kata saya pelak payel, ni boleh ni yang tadi mulai yang tadi. Saya pelak itu tuji pelak payel, pelak payel. Tadi dia pun lupa yang dulu musuh mat, elah bagi jual lelai naik tadi.
1: Rau kau kita ini.
0: Rau tadi, jadi sudah tadi. Hari ni pelak uang, hari ni uang payel, tapi sih batuan jauh. Si lebih satu kaki batuan jauhnya. Mana landai? Jadi tadi laban tak jauh adanya. Bisa bulu halu mantap keruas kami kang lulun lulun lek kuliah kami nya. Terus sampai piknik nak bakar gitu teh. Dan kami lulun ni nak batana. Tuh nasi nyelai. Batuan jauh di kami lulun. Batuan jauh ni kak kami batu tadi. Ya, kami ngeluluannya tadi. Kami kayo. Jeki otnya bisi kayo kala nyereki.
1: Lulun ke bawah batu dia.
0: Udah itu api batu anjau gali. Kami nguan nanti kemang sawungnya. Gali mana? Belagu kan lagu nanti aku. Merada nanti tu mah. Mudah yang tadi. Tak benua kali tak nyino gali. Tak meletau mau cai dia.
1: Okay, bulu hantar eh?
0: Bukai.
1: Oh.
0: Batu anjaunya angat. Tak meletau anak.
1: Batunya kau meletau.
0: Batu kendo kami mah. Anak anak nunu batu anjau.
1: Nee.
0: Batu tu mesti lapi ya, sana macam deh.
1: How ah?
0: Tak meletau. Engau ruas ruas, engau tungku tungku. Dapat dah kata.
1: Nee.
0: Tak meletau besai bunyi kau deh.
1: How ah?
0: Nah salah bakal dia ninga orang kena cuan bercuan ke penduli yang nak kata-kata nensik penduli kau saya. Nggak sekali ya bunyi. Si dua tiga kali. Kami itu kepaknya sungguh kau nggak paham.
1: Kalau
0: enggak, nanti kami semak dia. Bisa itu berun saya perwat pada bakau.
1: Kayak ini.
0: Dia nunggu kepin batunya hancur kau kemarin kali. Bakal kas taruhannya. Anaknya aku pekat ngajar bapak lang. Anaknya memandu saya bapak tuan jauh. Tidak ada tanah ambik. Tanah dulu tahu.
1: Nemu meletu apa ini?
0: Tidak meletu bisa lapi. Tanya.
1: Cah lah bapakku. Kalau hangat ini?
0: Kalau hangat ya. Ini jadi buam ya. Ini memang macam.
1: Banyak kita jauh ini ke kita?
0: Beritahu itu. Nanti dia kalau semak dia nak kena lah dia ke atas ke.
1: Nanti
0: dia ada layangnya. Dia kena.

0: Nampak tadi nikit atas mimingat dia banyak nyer kaya. Ya pambal.
1: Oh.
0: Nadai tu kanya pada ruahnya betagari yang nadai.
1: Hmm.
0: Yo, laban yang ngai ke unik ke jaka otak. Putih sebelahnya punya.
1: Au cecah ke belah.
0: Cecah punya. Jarak kami tadi ngerja pengawas. Yo jadi perajal tadi. Anak-anak mu nama-nama anak-anak nanggal kota. Ya batu tungko ini mu ninggal ke kayanya. Kata dia.
1: Au ne. Nama yang kelalu hangat ne.
0: Kelalu hangat. Tapi ya kayak mana bisa rapi ya sebetulnya.
1: Oh. Au.
0: Laki keluarnya ke nyetop ah. Nyetop benda um bekau nyetopnya.
1: Au. Au ne.
0: Dan ini pula yang ada pada mau teh pada mu kelia tadi. Anu mu hidup kelia macam.
1: Amat.
0: Nemu.
1: Au.
0: Nyak macam itu aku tadi jadi meri senyap mesti tak kena tu ni ngarap ke tadi udah terpelian sama jaku tadi mana aku tahu
1: tu nyu mayu hasil dah WhatsApp ke tu hari miri hari bintulu hari
0: udah mana tu
1: ya terang magang ke ko
0: jadi
1: hari betuang betul madah ke terang ibu tadi hari aruban engkau apa sekedar luar jauh laman mayu hasil dah tinggal tu dah ke kita
0: jadi pihak cari utai tu tadi nanti nyu mana magang ni nak nemu kita yang tipis-tipis penuh saya nemu kita melihat ke lah bibi tu ya
1: betul
0: sama enggak yang enggak minta risiko dia
1: nari tahu yang kok minggu
0: jadi suhu marah nadai tu rumah nadai cabut lagi bisa
1: ya bisa tu minggu baru bisa kapan ya lah
0: okay.
1: Terima kasih Kipita.
0: Okay, sama-sama
1: ya bertemu baru nyak tadi Kipita tu pelabak ku Aki Rio tu. Halo selamat malam. Halo selamat malam. Nadai nyau baru ne. Tau ke Aki Seberi tadi ne. Halo berdaul ya. Okey. Ya, 11:35 minit malam. Terima kasih kita ke Aki ba TC Radio kita ke malam tau ya mendiang ke cerita ri peninggal kita. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Aki Seberi ne. Putus dari Aki Seberi.
2: Minyam putus.
1: Tau empain tu mata pelawak aku.
2: Kanan mu mega. Nasihat negeri.
1: Uji aja meh ne. Jadi
2: terang dengan aku.
1: Terang ne.
2: Nada penanggul aku ninga bah dia. Oke, dia dia telefon ku sitai nya ke pasaran ku.
1: Nada ke nama-nama ne.
2: Nyawa
1: baik. Engkau apa sekedar luar punya ke sebenarnya?
2: Tapi murah bisa pembelian ni.
1: Nyawa aku nak dengar ke? Nyawa peninggal terang makan?
2: Terang, dengar aku terang.
1: Dua-dua terang ni.
2: Terang.
1: Okey sebenarnya. Ngai ke putuh haro lagi. Nama cerita kita dah malam tau.
2: Cerita ngasuh.
1: Tuai. Ngasuh.
2: Menua kami deh. Progres bawah megah menurut lugu saya. Ngasuh. Sikonya ikum. Sikonya beritang. Tidak kita tuai kami yang boleh bu.
1: Baru berangkat bujang main ya nih.
2: Dengan Miko. Dengan Miko kami. Jadi dah ngaku bang. Mingkuang. Banyak sawi yang. Bisa saya bukanya. Nak ingat ke sudah kengau tubuh kengau yang bisa dengan Miko kami kenia. Kasu kami tadi kelia. Ukainya bisa mau buka paman nak bumai.
1: Paman nak baba kampung
2: nak bumai tadi nak mau buka ukai nangi kebun.
1: Aman.
2: Kebun ada anak kebun sawi jauhnya. Nanya lebih nyari lemai itu dia bau. Bawa paginya tu mau mega tu mau ya mega.
1: Aau.
2: Ku 7:08 kena nuhuan. Sebab menua keliau kayaknya nangi kena dai babi.
1: Aau.
2: Aja.
1: Amat.
2: Kambuang pai kursi keliau. Aman em nyudah muda antai pai kursi nama teknya jauh.
1: Amat. Amat.
2: Nya nya. Pai wah sini pa ada deh belap tunggal ke balai pal. Belaya.
1: Oh.
2: Dan yang ngahak bertemu dah kita ianya kami.
1: Oh.
2: Kerja-kerja ya kami kami dua anda deh. Nipa mainnya dua orang nipa anda deh.
1: Oh.
2: Nai ke babi yang rebuah ni ngau.
1: Oh.
2: Nyawa belak ke. Mereka dua. Ya, kira tengan me dunia kedua kedipa tidak hanya. Tanya lah mulu.
1: Ya.
2: Tinggal talu ketam.
1: Oh.
2: Bah, piana. Nak jauh kami, nak jauh kami kami berdua na.
1: Aw ah.
2: Bah, gagal piana. Dulu me tinggal nyalikun ke berita dengan tadi. Wah, tapi nyu tua eh.
1: Aw.
2: Si temenmu yang kami kami ya, nama ni tiah jam.
1: Aw, penemu, mayu haki makod deh.
2: Aw. Hembang, hembang kedua apa mah? Gap, ngapak temuda na.
1: Aw ah.
2: Kerana benua apa, nya babi nya kak dia. Kalau tengok, kerana sikit tertemu benua yang dia, bisa temu, nemu ke bisa sepan ni.
1: Awak.
2: Dia ngetan pas sepan lah, dia. Sikit temu yang bisa sepan. Datang, dia datang kami bersepan bersaya sepan lah. Sama lama anak pandai babi. Sebab ini sudah temuda, sudah dipumai. Sama anak pandai babi.
1: Awak.
2: Dengan datanya dia pilih kami bersepan dengan datanya nak ke bersepan ya. Bisa berpun kayu dia tebang oh, kebihimak sebabnya dia anak yang letan
1: oh ah
2: dan itu batangnya besar batangnya bukan teman besar daham saya ditinya kami ini berita yang ngulikun dulu enggak sikit kepala mereka dua kami kan mia antara itu kami tu buat enam betul benar datang tengah batang atas sepan.
1: Aau.
2: Nanya. Tadembang kedua yang ngawa tunggu. Ayo ke titi kami yang ada datang dia. Benda sudah sudah beritang ke dia ahli kun. Ya dulu.
1: Aau.
2: Ayo mai sana ya magen napa.
1: Aau.
2: Napa titi dan kami ke mai dua ni.
1: Aau.
2: Ni aau. Tino ya teman nyuang.
1: Oh.
2: Bah, pian teman nyuang lalu suhuat.
1: Eh?
2: Niti batang kena kami kena pam.
1: Aw.
2: Bah, namanya pian. Wow, kau.
1: Ular.
2: Oh, wow. Uduanya tadi kedak ke nyala. Mula tadi kedinga kami benua nga. Kami kena gayan tadi. Bising kaya udua. Tino udua kaya bah. Mengah babinya pian. Nen tu kita kembali ke kedua ya.
1: Aw.
2: Ini nak antara dari nyawa antara dari saya dua.
1: Oh, aw. Okay.
2: Ipa, ipa babi bak jalan, babi kenuan kat mandi asal sepan.
1: Aw.
2: Yang di dua antara ini tiak ke bau babinya tadi. Nengah jalan babi.
1: Aw.
2: Tertangkap ya. Tertangkap dia lu melihat dia main di Nina lu ngetam
1: au kuenya tadi
2: au kue
1: akai au halo ke sebrei halo
2: dah ngi luang babi
1: halo au oke au oke
2: denya tetima berita anda deh, tem letuk ngepong.
1: Ular anda deh.
2: Kami sih udah mua sawa, ya udah ada sawa deh. Nang pedata menyuwah duhe uhal anda deh.
1: Aau ne.
2: Tanuhuan atau sepan kena kami kebihinya. Iya ke sepan ni tinggal kadangnya deh kena kami depan. Yang bisa 10 kaki, bisa ini ni.
1: Aau.
2: Emang dia anda dia apa? Minggu lah. Belas. Kayak buka.
1: Au au, bisai bisai au.
2: Bisai?
1: Au bisai au.
2: Tanya tu. Ya deh. Tentua kayo kenal kami ke berdiri yang batang ke pesayan tak ada nol kami ke berdiri nyak makun tak ada dia lagi dia keli tak kuat wai macam gue ketau patuang
1: agai agi dua bulan tadi ya.
2: Oh
1: oh udah
2: amat terbakar nyutuai nyutuai bakar dia tau sikit nuhun ke bahwa aku benua tengah sawahnya mantap ya.
1: Oh apa saya nak ke seberi tu ne. Okey ha nanti bisi awak lagi lagi tahu gunuan telefon baru ke seberi ne labanyo putus baru ke telefon wan ya okey ya teningah ke 11 kita malam tu ya hakik seberi agi mekang-mekang ceritanya tadi ni okey 15 minit dekat pukul 12 tengah malam tu agi bisi siku dua agi uliah tu peningah kita ke akan tutup program genggam semangat kita ke malam tu ya jadi aku agi nanti kita ke buka ke bisi telefon tau berdau kita akan ujung ke awak kita ke malam tau ya. Okey sebenarnya okey sama ngelalu ke kita semua peninggal lemai 1 hari bulan 8 tau ila hari 6 tu ila ya lemai hari 6 tu ila sama sama meh kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau meda pekit semi final ya ACSJ ke 9 ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kita hari Selangau hari Sibu hari Mukah tahu datai babala Mayu 8 Mayu penyanyi ke terbilang ke dekat pekit malamnya elak ya ke milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tak bisi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu dah?
3: Suang ini cia.
1: Ini cia, hari suang. Hujan, pe ini, ini cia?
3: Oh, hujan.
1: Okey. Bangat hujan?
3: Bang tu bangat, nama mesti dengar pap, dengar dengar dia
1: nak. Amat, nah, nih, sampai tidur ini cia.
3: Baik, dia yang senang-senang. Ini tak kita
1: tarik. Amat, ya.
3: Lama sudah senyak.
1: Oh, kat telefon
3: ni.
1: Oh, amat, amat. Okey.
3: Oh.
1: Ya, jadi malam tu deh nama teka kenang dah deh ni, Cia.
3: Oh, pengisi kita sudah ini ke suhuan juga deh.
1: Oh.
3: Jadi, ina yang gue ini punya. Suhuan tak dua suai ke balut. Namanya, belum nanyi ingatnya.
1: Oh, ah.
3: Sudah dua ya, apa itu main sih? Berat lo buang dua, lo apa nak? Lo kira apa?
1: Oh, lo burung kira.
3: Aw, babi. Banyak pula main. Berat babi. Ini pula banyak sikal, bani. Berat babi, lo tangkap ya. Babi, babi cuma air ini. Pula berat tu kalau main. Banyak berat susah, geng.
1: Oh, main apa?
3: Tapi berat susah, tangkap lah. Sedai, nunggu sedai ya. Jadi ya, lancar ya. Kalau baik lah ya, udah ada ya, minyak babi yang rusaknya. Saya dah bingungnya, masih ada yang belum tahu ya, sedai ya. Saya mau udah minyak ini lah, mesti. Ya, harus sebut punya, sampai mau saya nak. Agak ingat, ini ya, udah sikit, udah saya gaya. Sampai tunggu punya, sampai saya nak. Nya kita ada apa tuhun dengannya. Aw, sikit dah tu kita tu.
1: Okey.
3: Nih, udah pergi ku tu tuhun bayi sini.
1: Okey.
3: Aw, jadi aku betul kerja bersih lembut dia tu bak deh. Mulai ku nari nya. Kali ku babi le bahua tu lebih kuat. Angkat anak ku ke situ nya, akino nya, bapa. Menempat ni. Angkat ya gila telefon nampak rembu. Nampak rembu. Merak merak senyaknya. Nampak nampak. Antuk punya sini.
1: Cerita antuk.
3: Au, muda apa buat tanya baju buah ya. Kuya bak setia dili yang kami nya bak lila bawah. Kuya ni tahu mak sesuatu ke sini wak.
1: Au ne?
3: Au, alam setia nya. Tanya bumbu kumbangnya pula kata siapa mesti tanya ini nya ada AI tak ya? AI tak ya?
1: Au.
3: Tidak dicocok. Kuya aku nak mutai mesti dah rohan yang kayak aku. Tidak neng kayak aku aku tu. Tanya ngem tak pecah tu sini. Semat muka aku tu aku kan.
1: Aau.
3: Tak ya, nak dua ya. Yang buruk dua yang taknya.
1: Aau ni.
3: Kali cecinya bahu ya, cecuan bahu. Dah mahu bahu, cecuan bahu cecinya.
1: Bahu ah, nyelai na.
3: Aau, bayar lebih dia, lebih dia kami ni. Nak kalah tu. Nama utai aku nong dua ya. Madai kedua ya nyelam satu. Ini semua siapa kedua ya madai satu. Mesti kembali mak tu yang tu punya. Tak mudah mak bisa madai juga kayak tanya bu.
1: Aau.
3: Mesti kesiannya. Tanya. Mantai aku kelima mesti masak dapur kian kerja lemai. Mesti tu sama kerja ngau kami.
1: Aau.
3: Mesti tidak ya tu. Mayang dek. Isan, kaya isan kau yang kau kejadian, jangan dahin dia tu.
1: Aau ah.
3: Mayang, kaya kalau kumpul ya, bila kami ke mayang dia, bisa enam itu ni. Agar dilihat kesiap mayang hotel kami semainya.
1: Aau.
3: Banyak dah semua mayang banyak. Mesti aja mayang bulu pokok tidak atau tidak ya. Banyak bisa berapa bulan ya sini. Mesti itu agak banyak cuba. Pejabat ke dia mesti ke. Salam ketuanya mak. Anak saya ya.
1: Au.
3: Punak menemu aku ngana ya. Dia mudanya. Entah lama dia tapi 3 bulan sini.
1: Au.
3: Entah nama aku nak menemu kan kan ini ke punya ini. Ini kota lain kita ni. Madai ya.
1: Bu ne.
3: Au.
1: Kasihan lah.
3: Ya, bawa anak nomor dua, anak Enrico.
1: Oh, aw.
3: Ya, maku. Baik juga ya, punya. Kita ada punya ini.
1: Aw, kau.
3: Punya nak mati di nua dia.
1: Kasih.
3: Boleh kerja lemah.
1: Boleh
3: kerja lemah. Bayar mami, saya bahu kerja di bahu.
1: Aw.
3: Tapi tak boleh saya kita ini tidak ya.
1: Aw.
3: Baik mambil, nama kita dek baik mambil, minggu dek ke dunia, anaknya. Nak kita kak pulai ke sawah, orang anak dunia.
1: Aau.
3: Jadi malamnya, lawan kita nyanyak tindu. Kedua sini.
1: Aau.
3: Tidak ya tindu, enggak tindu. Kita menghilap tindu, kita nak boleh ngasih tak ya. Angkat pintunya dini pagi, mana kesal ya baik kerja. Anak saya segera anak saya, ada saya tetap dek dekor ini yang anak-anak.
1: Aau.
3: Saya yang tidak ngah dan ini, saya ngah dan ini dia tay, dia kena ya. Mak kuya, nama tetap ngah dan ini kuya. Yang mudanya nyawa ini yang kian, tidak ya nyu lain gaya.
1: Aau.
3: Pagi nya. Malamnya men.
1: Aau.
3: Sudah ngadai sini nya. Tanya mancak semua. Ketuan nya ngak tu aku tebenung kerja. Ketuan ko sambo tu.
1: Aau.
3: Mak-mak ko bini ya, ko ni apa ko ya. Ngadai apa di pasar ko ku ni nang sai nok sini. Ku ka ya ketuan nya. Aku waluk sa ti. Ketuan ko ni ndak sambo sayang. Sepun kesiko nak sambut tu nak mau mencetak aku. Nyabak dia aku dah nak. Nak tapi kena yang mau mau mak.
1: Aau.
3: Datai tu nyak nyak kalau sama aku kerja nyak mesin kami nyak. Nak mau saya bok kurang ni aku. Nada tinggal orang sepun aku itu aku sepun lagi.
1: Aau.
3: Aku nyawon tak jadi sawat ya aku ni nak mau tu tu bisa tu nyak di aku ni nyak. Nyabak aku dia.
1: Aau ni.
3: Punya kepuan ko siapa anak sawat kepuan ripal ko mada apa ke dia nak sawat ya. Ini semua siam juga. Semua siam. Datai Sepuan ada anak tu ke muda utai yang tadi.
1: Oh.
3: Bini kak ya, ikak ya ini sepuan. Nah, madah ke ada. Udah tinggal kami. Tak madah satu si yang dice. Ana ikak ku hari ulunya ada. Sakit kuat ya. Ni buah kian dek. Memang ku tidak ya ngono anak aku nya. Apa mi madah ke mak dek. Oh. Nyau dah madah kian tu kan mung ko. Mung tak dice kan dia ku dah mung. Apa-apa.
1: Oh,
3: Ya, mudahnya berikan. Atau dia dia ikat, dia dah kena ipal. Banyak metronnya. Bisa tengok ibu deh. Ya, mudahnya. Sekarang dah tahu lah metronnya.
1: Oh.
3: Kita mau cari satu ini ya. Tengok. Anak kati deh, ya.
1: Oh.
3: Ini kati kok. Nyaknya ko hanya ke ubah kanyai dinya. Ko ya bisa kita nak manu bala nak de diam ke dak ko ya ngono ko. Mama sai de ko no. Bisa nak bisa kita nak mana ya ko ya dah. Nang ingat kita ko ya ngono ko.
1: Au.
3: Ke sini nya ade ka ko ngono ipau sini. Nak ya apa ya apa ya ke dak ya.
1: Au.
3: Ya kun nare ko buat.
1: Kesal ni ngah.
3: Tahu kalau kesal ti le. Maka dia tahu kalau nak buat kini bisa penyakit tu buat begitu tu buat.
1: Bagai
3: tengok tu buat.
1: Ya.
3: Nak nyamai ni aku pun.
1: Oh.
3: Dulu gaya nyak aku deh. Ni nak tu deh dulu gaya nyak. Madai kami kuai kan.
1: Aman.
3: Bulan 11 madai kami kuai nyak.
1: Oh.
3: Banyak nyak. Naik aku kan tinggal kami. Nyak ni ya, agak bulan 11 ya.
1: Oh, nyu diri sebeli ya mak yang kau
3: deh. Diri sebeli mak yang. Banyak nak nyamai mak tu.
1: Nama.
3: Ini aku nak salam tu kaya aku. Madai aku tepuan senyum deh.
1: Oh.
3: Oh, madai aku tepuan senyum. Nak sibu deh, kaya aku nak tapi tak ada hari. Aku mana? Kami sabar, kami ya tidak nak agama kita.
1: Oh.
3: Nak aku mau kita, aku nak tidak ya. Nak ni ya di, kepada kerja, aku nak tidak ya.
1: Oh.
3: Nama tepuan baru, nama tepuan baru kita. Tengah kau yang madai aku, inai nak tengah sakit saya, kau ya masuk kita sibu dia, ya masuk.
1: Oh.
3: Kaya amat ya ku ya. Sabar ya kita deh ya aku. Ya, ya dunia.
1: Kau?
3: Kita ngerah ya kita. Kau ini aku kan ya.
1: Kau?
3: Ya me. Ya ke kami semuanya di sini tin. Sepun baru ke ya. Nak si jenja imai. Kurang ku nama di ngerah kita nama tak ya deh ku ya. Anak gue maka ku kan gue. Sebut si jenya.
1: Oh,
3: naya. Aw. Nyabe mampu dia, mampu liuhan kepala kaki mising ada, mampu kita ya. Kaki mising.
1: Aw.
3: Banyak mainnya, banyak main masai nak aku tu dia jauh mampu. Dia tengah malam, bisa kau sebut senyap.
1: Aw.
3: Kamu dah sini, udah narai.
1: Ya, kasih mana?
3: Kasih cipte, kan mising.
1: Aw.
3: Aku lihat kasih cipte nya, kini dulu.
1: Aw.
3: Nak cipta.
1: Oh.
3: Cipta ini, ini kami sudah sudah nade nade jalan, apa jalan sibu kian, dia nade sibu dia.
1: Aman, aman.
3: Kita jalan kan sudah nak siapnya ni.
1: Oh, ayah. Oh.
3: Nak cipta cipta lama, cipta lama, mana mai?
1: Aman, aman. Okay, ni cia ni.
3: Ha?
1: Okey, aku.
3: Oh.
1: Oh, 8 jam kita itu panyo ke ambil ke
3: mana? Banyak jam ya. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih ni Cia. Oh.
3: Oh.
1: Ila buku lain baru ke kita minggu baru?
3: Oh, ila mesti baru ke.
1: Oh, okey. Okey.
3: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Okey. Jadi nya tadi peninggal ya. Kira ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tu mehau. Jadi terima kasih Mayu, kita ke sudah bertelepon malam tau ya. Kita ke mendiang ke program genggam semangat moga semampai nyukung program tau. Harap ke program tau nang dikeluarkan intiam malam hari tiga meh. Ngau macam-macam cerita okey. Jadi bertemu baru bawa ke Bukai Peninga. Selamat belalak semua, selamat malam okey. Bye bye.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi riwai.
1: Nganai bala nek mana pu ke? Matanmu ngintu pemakai kemah rumah. Ni bah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja.
2: Ko ya. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ninga aja aku perangsang. Takut aja aku perangsang. Sebab ini mu sebab ini aku kalang ajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke aku. Ya, dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi. Dia menua ulu. Hanya guna nesale. Induk ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Hanya kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini bawa nak empurau lian
2: ulah. Hanya kepada mana aku dah. Okey, ni yang aku kondi kudu mu sebab. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
1: bini game menua lulu.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Menyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, sudah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lang Irawati, Laban YFM, Seru Radbat TC.
1: Timang Krebatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke mendai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam daya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang timuli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ia uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.

Dalam City of Peace, tentu mayung buah rundiang siko-siko tindak sama nanti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang wana bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansik dak nak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, kau mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM segurai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nan dah?
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak dah. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuin depan. Tepen kok nutup pintu tu malatnya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Haram lupa tu ah.
1: Ada eh. Tebrun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yo, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tahu ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena Maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, Maya, Maya.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

madu mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesayas 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, isali ngau, wai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong me business kaban, ente ada duit ka meli, tulong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bak tengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuan ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nuan nak ngepang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita memang sedak ya pesan tu hari aku cerita gong ngau WF.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dia kapan siap ke berjalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ai, dini nur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Manah ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

0: Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agak gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suah kenapa orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Baka-baka.

0: Nak pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kagok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Bareng Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kemayar itu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi kalau kita jaga Tuhan ke datai dari Gereja Methodist Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita atau ke sampai pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari surat Kolose bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 begitu ko ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami besampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadang disedia ke kita di surga. Kita udah ninga pasal pengadang tu subak dalam pesan ti benar. Dianya berita maneh ti udah datai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Bakanya megak berita manehnya udah berbuah babala kita kenyawari maya kita keterubah ningaya lalu belabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya ari Epaphras orang kesama bekerja ngo kami kedekrinuk ke kami. Epaphrasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nya kebueh kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu besampi ke kita. Minta kita dipenuh ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemberhenti, tidak tai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah ngerja semua pengawak ti maneh. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awek ke kita digagak nyadi kering oleh semua pengering. Tidak tai ari kuasa ya ti bermulia. Awek ke kita sediatan nat ke semua pemerintah ngawati tiliat lebuh kita ngau ati tigaga. Merik terima kasih ngagai apai kau udah ngasuh kami berkunci ke pesaka nimiak Tuhan ke diau dalam penampak nyak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ini ngajak Tuhan dalam lagi alam kita bersampi dulu. Tuhan adalah talapai kami ke di surga pagi tu kami kan ingat kejakut nuan baru jalan buka pikir undian ngapraga mati kami lalu berjakut menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tau nemu nama utai ke dekat dikunci ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batu yang penemu kada kunci kaku wah kita ke pagi itu ianya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat ke ditulis St. Paul ngau Timothy ngagai sidak nembiak Tuhan di menua kelusi enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansang pengharap nembiak Tuhan di menua kelusi. Sampi terima kasih tu pia mega ukai semina ngeneng pengering pengharap bala nembiak Tuhan bak menua kelusi. Teng sampai terima kasih tu tau megak dikena kitai ngeneng ke perkara bukai kebisi meransang kitai kering dalam pengharap.
Bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sampai terima kasih tau dan sitai hari sampai kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai seminak bersampi minta ajak bak Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaban Tuhan au ia udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utai ke dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap bersampi itu yang penghidup kita orang Kristian. Jadi kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban pengingin kita impu. Yang nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat kering. Laban lebuah orang takkan lebuah kita bersampi. Kita yang ada yang Tuhan bisik ngau kita. Kita yang megak ngada yang lirik empu. Inya tadi dalam kita ke bisik Tuhan ngau kita. Kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita. Laban sampi itu ya sikit yang merik ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penau kita. Sampai megak nyup kita berani anunga semua utai tidak nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampai ya besai dari semua utai lalu kita nak takut. Sampai itu tau ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala serta ngau semua penemu dalam ngau pemerti yati kedatai hari Roh Kudus ba ayat 9. Retinya tadi sampai itu yang yang bisi kuasa kebesai ketau nyawa kita orang ke selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemai ngau Tuhan penghidup ya penghidup kebisik pengering belama lalu sidak dekat lantai hati lepan Tuhan bisik ngau sidak. Kita yang patut selalu bersampi bala menyadi. Meri terima kasih ngagai Tuhan lama semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nunda ke penekat Tuhan. Retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alfa ngau Omega. Nyalai bala menyadi pihak mega kita mesti bersampi ke pangan diri. Lalu awak keretinya tadi kita nyawup pangan diri kita ngangkat ke penghidup pangan diri lalu kita megak meri pengering ngagai pangan diri bakal sempo tu tadi sampai ya tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala nimiak Tuhan di menuh kelusi nyarai sidak terperansang lagi dalam pengharap sidak. Pengujung ayah bala menyadari arama kita selalu bersampi ngagai Tuhan nak milih sampai terima kasih atau kesampi kabukai kabenti yang keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita dampingan kita lalu meri pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan lama nuan udah berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tu ianya dengan pengawak bersampi terima kasih Tuhan lama nuan selalu merekat selalu meri pengering lalu pihak megak selalu merik ke kami penemu dalam nuan kedekena kami ngerja ke semua pengawak kami nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami inya ngasai nuan bisik ngau kami lalu kami megak Tuhan inya kering dalam pejalai penghidup kami terima kasih Tuhan awak ke jakut sampi nuan seluruhan awak kejakut sampai kami seruran didinga kenuan lalu diberkat kenuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul enam. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ya anak kehas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okay, janji tinggal mimpi dari William Awing ya. Lagu dikenal pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tau. Terima kasih tumu pagi milih YFM jadi ke pemerintah. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak ke bisik mindah ke Sarito rupiah muka nganjung anak ke bersekolah. Okey, jadi begulai kita bak awak pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. 30 hari bulan 7 2026. Tak berasa nyau hujung bulan 7. Tinggal 2 hari lagi kita dekat nyingkang agai bulan baru, bulan 8 ke di Kumbai kita muka bulan kebangsaan. Jadi harap ke kita sama meh nyingkang nitiah ke jam, nitiah ke bulan, tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku pagi tu. Biar maka berita-berita ngau maka program-program ke dikeluar ke ninti yang pagi hari 4. Nang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi. Awak nur maca pesan berat ngau maka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wak ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Def Victor Induk Bangsa Dayak. Terus segulai sejarah ngau kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Oke, aku ukai luluang dari Winnie Albert ya. Yang megal aku ke mujur masuk akhir renggat semifinal anugerah carta sapa juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya. Bala semifinalis kita ke dekat berpekit malam 1 hari bulan 8 2026 tu ialah abah Dewan Serbaguna Selangau. Malamnya megak kita dekat nemu pemutus 12 itik lagu ke dekat dipilih ngagai renggat ke penudi ACSJ ke 9 tu ialah ya. Jadi anda ingat peninggal kita oleh datai babala mayuh ngagai Dewan Serbaguna Selangau kita di Selangau di Ampu hari Sibu di muka ngau meka hari menua bukai meh ngka dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak muka pekir tu ialah muka dekat di tabur ke terus hari Facebook YFM Iban ngau muka hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni bagi lagu ke dekat dipilih ngakai renggat final atau ke renggat ke penudi ACSJ 9 ya. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke Bisayan bah surat berita kita ke pagi tau ya, berita ke Bisayan tau kalai atau berkawal ngau pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak kalai merik pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang ke udah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang mujur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bapak penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab langau meka bapak penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasuk 50 bengkah tim dari Selampur Menua tu kalai 5 tim ke Pemadut Nyulut nyingkang ngakai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prais ngakai silap kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Ampu hanya Tuan Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar hanya siteri berita ke BCIN Pak Surat Berita kita lalu Pak Berita ke Buka itu sebuah palan sains Sarawak udah dipenyadi ke di Kuching lemai kemari ya. Lalu dah dipenyadi ke Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng. Jadi kompleks 10 ringkatnya ke berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah. Peringkah di kakak bulan 10/2020 terhadap ya. Nak kira belanja RM239 juta. Jadi palan yang mereka disikap mengena perengka guna kenyang kaum buding ngau mereka nur diau ungkup bala nembiak ngau mereka bala temuai ya. Jadi lebuh ke berjaku bak pengeraminya kemari Premier madah ke palan sains Sarawak tu dekatnya di palan makmal antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapa ubah gaya hari dunia ngau mayah macam penanggul jemahila palan tu dikarap kulihnya di plaza rungkup bala saintis berkongsi ke pengelandia penemu ngau innovation ya.
Okey, lalu Abah Jakob ke di Pansut ya kemarin megah Dato' Pak Tinggi Abang Johari ngarap ke Mayu Hakik Raban saintis ti berkualiti ulih dikeluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi ngau pemar jemahila lebih lagi ke berkawal ngau penglikun pemakai ya. Okey, hanya maka bak berita ke bisik di keluar ke bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari mayuh lagi berita bukai ke bisik dikeluarkan. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi itu lagi. Ya? Okey, lalu kita akan dekat nemu maka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM. Udah dipost aku dia tahu nama nak topik kita ke pagi tahu. Kita tahu komen. Udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi macam komen bala peninga senentang topik 2 pagi Y kita ya. Dari Rem Jana kali ke pulai.

0: Statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah di deriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Kamayan ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam atau ke apai kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Nicholas anak girang ya. Nicholas anak girang tau ke Las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah. Ianya malam hari lima ya, pa rumah Sidempu. Ianya pa rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Baligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Jadi ia pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih di Bendengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Engga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas anak girang, Nicholas anak girang tau ke Las udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu, inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Lalu dekat kubur ke pagi hari 6 tau ilah. Jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Veronica anak girang berumur 017-302-6244 atau kenuju Junikel girang 011-514-1426. Jadinya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tu ianya Arya Priscilla anak Michael Beda, madah ke Inaya, Jane anak Acun, Jane anak Acun ya, tau ke Inai Mabin, udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai ba rumah Sidempu, ianya rumah lumur 17, Jalai Batang Lupar, Kampung Resak, Seri Aman. Lumayan nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai bibi ya berumur 017-406-5685. Hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Seratua, Sibu, Kucing ke Kaban Belayan ke Bukai. Galai pesan tu tadi madah ke Jen anak Acun, Jen anak Acun tau ke bini ni yang Michael Beda, tau ke Inai Mabin ya, udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidempu, ianya ba rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung ni yang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Jakub ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang indah ya. Inya ni yang gadu anak Setian ke dekat diatur. Inya malam pergilah nguan ulit ke ni yang. Lalu pagi 1/8 inya pagi hari 6 tu ilah ngeta sah ulit ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah Sidempu, inya apa rumah Luan nanga bat sungai Ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, inya babai anak abuang tau ke apai matian di Bintangur, sida anak Seriah ngau Mibang di Limbang, lubu tutuang nanga tiru nanga ngungun, nanga wuh rantau di lang di Kenawit ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Temagang. Jadi penerang ke silik okay, kita tahu bertelepon ngakai Anya Wanak Jakub empu balumur kusung 17853 1952 atau kenuju ayang anak abuang balumur kusung 14877 2502. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang gaduh anak setian ke dekat diatur pagi hari 6 tuilah 1/8/2026 ba rumah sedempu enya ba rumah luan nangga bat sungai ngemeh ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngeta sulit niang ngapai sida enya niang Libau anak engkunya ke dekat diatur malam 1/8/2026 inya ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Duris ba umur 014 9215489 tahu kenuju Agnes 010-927-7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang, Lubu Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan, Kerangan Ma, rumah Libau, Sepangah, rumah Jalin, Rantau Kura, rumah Sunai, Trimah, rumah Imau, Batul 9, rumah Brian, Meruyo, Temburung, Sekayu Air Limbang ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut di Temagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit ni yang Libau ane angkunya ya tau ke Pai Duris ke dekat diatur hari malam hari 6 tu ialah ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke bukai jadi pesan ke Siti tu hari Michael anak du tahu ke apa janting madah ngeta sulit ni yang inja anak mangkan ke dekat diatur inya pagi hari Minggu tu elok ya 2/8/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke silik okay, kita tahu bertelepon ngagai Inai Janting kebal umur 019-878-6377 atau Inai Moses bal umur 019-867-4796. Hanya tadi pesan uju kaban belayan bar rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Mit ngau Lasi Psai, Inai Tungsi ba Pekiu Merurun nanga Spitu ba Serau Batang Ai Julau Merurun Kenawit Mucu Batu 13 Batu 9 ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ngeta sulit niang inja nak manggan ke dekat diatur pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tau ianya hari miri anak aku madah kengeta sulit niang apa ya hanya niang aku anak jimat ke dekat diatur lemai hari 6 tau pukul 7 lemai ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah Buau sedih nyapur ruban ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dor madah ke ngeta sulit niang aku anak jimbat ke dekat diatur hari 6 tu lah pukul 7 lemai ba rumah sedempu inya ba rumah Buau sedih nyapur ruban. Okey, jadinya tadi pesan ke bisa diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ya hari peninga kita ke pagi tu. Merinang kita dulu ke pagi tu lagu kadibai Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Okey, hagi pak awak pengerap pagi. Hagi mereka ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu hanya hari saka anak unggah. Madah ke Indaya, Dayang anak Kalum ya. Dayang anak Kalum udah nadai ke mari. Udah nadai pagi tu ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergilah 31/7/2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur hari Minggu hari 6 terilak 1/8/2026. Jadi penerang ke Silia ke berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Lini anak unggah berumur 0199516169 tahu kenuju rata anak unggah 0149519576. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Bengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Hinti, Rumah Hawin, Rumah Hanau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan, Bak 10, Ulu Mukah, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Dayang, anak Kalum. Dayang anak Kalum udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya inya niang Li Sinjin atau ke Sima ke dekat diatur 1/8/2026 inya hari 6 tilak pukul 10 pagi ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Merio Tambak Kara Engkeli ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Luban Ulu Betung Selindung Ulu Ngawili Maruah Patas Ngau Baru Stuga Meriu di Merindun Semanju Bukit Tungku Basi Empelam Tekalung Jalai Buntu Temudo Seriaman Batu Lintang Perwan A di Miri Grand A Seriaman Ngau Meka Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngagai apo ya 0114322148 atau ke 0116838946. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Merio Tambak Kara Engkelili. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidih anak bad madah ke bini ya Mia anak bulan, Mia anak bulan tau ke Inai Philip udah nadai mega. Lalu niang Mia anak bulan tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Tinting Pilih Ulu Sebetan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langan, Ulu Sebetan, rumah Kumbung, rumah Flora, Bilak Dua, rumah Beti, Supu Ruban, rumah Lumpuh, rumah Mawat, Beratuang Atas Seruban, rumah Beji Pelasuk, Sungai Kelampai, ba Suh Serian, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Kalau madah ke Mia Anak Bulan, Mia Anak Bulan udah nadai lalu dekat di Sungai Balamai. Malam tu lagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Spencer Biju, Lubu Senglang, Ulu Sebetan, lalu dekat kubur ke pagi pergilah ba Penam, Tinting Pilih, Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi anak sirai madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang sirai anak mengkau ke dekat diatur nyak malam pagi lah di nguan nulit ke niang lalu pagi hari 6 ti lah 1 2008 nyak ngeta ulit. Jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah di Gat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Pernik, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Linggah, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih, Kaban Belayan babatang uya skim gempuru skuau skim gempuru nanga tada angau mega Kaban Belayan ke buka ya kalai pesan tu madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang sirai ane mangkau ya. Ke dekat diatur pagi hari 6/1/2008/2026 dan di pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ke hari pesan kata sulit ngau muain terbalu ke niang pengajar Stanley anak Deri ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngagai pengajar Angela anak Francis berumur kusung 1139-6074 tahu kenuju Anastasia Jane Balumur 013-726-5205. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kucing Serian Lubu Antu Sekerang Niah Sibu Bintulu Miri ngomega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tarik madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Stanley pengajar Stanley anak Deri ya ke dekat diatur 8/8 tila ba rumah Sidempu inya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, nya tadi ke pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat kena merindang kita ke pagi tau.

0: Ya, isi lagu baru.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancang, haram niat lagu dangdut.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai sejalan.
2: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di Temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi ari 4.30 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak ndung ada ke raban saintistik baru. Komuniti forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa dikenak ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik. Dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak, palantu ulah jadi pelasau ungkup bala saintis berkongsi ke penglandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palanya nyadi hap ndu ngasih ke penemu ngau innovation. Kelimpah nyadi inspiration dikenangada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke Jakotok ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching lemai kemari. Dulu agi harinya, ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palan tu. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya, tik berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah merengkah kena bulan 10-2020 ngena ungkus 239 juta ringgit. Palanya megak disikap ngau perengka guna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mega dekat ke mayuh agi raban saintistik berkualiti. Atunya dikena mantuk negeri tu napik pemau jumah ilak kelebih agi berkawung ngau penglikun pemakai. Ya madah saintis ti disikap ngena penemu ngau teknologi pemadu baru berguna amat dikenangi kak cara mutau ke penangguh suntuk sumber pemakai pangka ari ubah ti ngeruga sektor bertanam.

Fik dikenalentu ke pemansang di pejalai ke Ngamruan ungkup penglantang Rebak Dudiari. Komuniti forensik nyadi ke pugut besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati Ari Mensia Mayuah. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hiang Madah pangku pengawak sidaknya kenyangkawam pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam nentu ke tiap bengkah pansiak di pejalai ke ngau profesional bisik etika serta berpelasal ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah merik suku ngagai ruang bilik mangsa lebuh sidanya betapi ngau pemau penguji dalam penghidup. Jakutnya dikenatai ke ya bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakutnya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Barabak ngaunya Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hiang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimej jan moden muka peluang baru dikenangangkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tiandang ngerugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangku pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik nyengkaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimej jan forensik. Atau ti guna teknologi antara fokus ke dikerandau ke Maya Convention ICFMS 2026 ti ngempuruk ke pakau Ari Menua tu ngau antarabangsa. Berkongsi ke penemu, penelebak ngau penemu pansiak antara institution ngau menua berguna amat dikenangan negap ke penau dikenang napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Itu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Sarawak terus ngendegap ke agenda transformation digital nengah awam strategik ngau IBM Singapore. Dikenak mansiak potensial kerjasama dalam peminta tiru AI, pengkomputeran kuantum ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Indo Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global ngemarat ke pemuju sesebengkah gerempung berpanggai ba pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemak operation atau pengawak komprehensif ti jalan, otomasi proses manual serta guna AI dikenal nyungkak produktiviti serta efisien. Randau mega ngemarat ke tiga bidang strategik. Ianya AI nyadi pukul ungkup timpuh panjai pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berbak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam ngemansang ke ekonomi digital ti tegap serta diirik ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia nyemetak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensial ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangkuk pengawak dalam ngenegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adap kita. Ramau awam strategiknya, kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkongsi ke penemu pemindah perkara teknologi ngau kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak.
Tong Ngembuan 7 ngemansang ke penau perkara digital

nyikap diri napi pemau jemaah ila. Pengawa nyungka asir pemansut menua tu patut cakap hagi dikena ngurang ke pengawa berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri. Berindik arinya, perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri tu dengan cara merik bantu ungkup pengawa ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang di nupik jelu hari baruah kemata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari Mendam, upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngah pemansang kandang menua Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim, madah ke bantunya ngembuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantu tidak disediakannya, nyukong target nyapai pengulih tika sara diri bak bekal daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kenak ngeraja pengawak betupiknya pihak ajak tam patut ngemansang kenyak nyadi daging ti ulih nyawup mansut ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebilik. Ia mansut ke jakutuk bak pengerami simbolik nyuak ke input pagar kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas. Berebak ngaunya Kepala Servis Veterina Pelilih Lawas, Robin Asud madah ke bantu ke disediakannya mungku agih belanja sepenyampau 3.65 juta ringgit. Hari 100 ikut penerima, 70 ikut orang ke Nupik Jelu nerima bantu dikena ngangkat ke pemanah Kelingit Pagau, lalu 30 lagi nerima sukung dikena ngagak kandang kerbau ngau capi, kelebih lagi bak pengawak nyedia ke dawai berduri, tiang pagar ngau perengka guna kandang. Bantuknya merik penguntung ngagi orang bertupik ari genturung menua, bak berkelalan, long semadoh, long sukang, terusan sundar, kampung punang ngau lawas damit. SMK Kubuang Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit Rengat Nasional. SMK Kubuang maik pulai prize mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk Lumur 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Otman Abdul Wahab, lalu penduduk Lumur 3 SMK Kabuang Betong. Pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim ari selampun negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Pekit forum Nembiak Keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989. Sebedau dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Peraih sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Palan Sains Sarawak dongada ke Raban Saintistik baru. Komuniti forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapura. Menaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sleka jaku saritu enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gama laku nyo ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak ranggoy. Tindak pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka seleka jakut sehari itu ianya ranggoy. Seleka jakut sehari itu tahu di pendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
5: Kok lok melanau.
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Pesan tu
11: Ari
10: YFM.
11: Perancang ke sedap kena sepaman saya, pem batu canai tindak do pumai ndak ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang tindak de tandang ke ndak kita jadi berani. Lo sitik ge perancang ndak je ku Iban. Lebo banyo de kacau ke menis daraskom. De ulung emah bisi induk betenun. Motif ya Iban besirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lek aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakuk perancang jakuk ketiban tajam nanya kenya nyak lek tu mana benar.
12: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
13: agi hidup agi bersau.

0: Nak mama agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026 Arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah ngau kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua agi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mai ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai nemu non salai kan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya meh ku nemu baca isi salai kan
2: kai ka.
1: Nak aku nemunya lumai. Sampai tu nalai kan ko.
3: Ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari.